0: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
1: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
3: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
2: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
3: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
4: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
3: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simarimare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
6: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
5: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
7: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
1: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
8: Laporan khusus.
9: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
10: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Mulugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Mulugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
9: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
11: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
9: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
12: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
9: Kini Armand Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti meriset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas

0: strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
0: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kita update dulu yuk perakiran cuaca pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Siapa tahu di akhir pekan ini Anda punya rencana untuk jalan-jalan? Yuk langsung kita mau tahu ya perakiran cuaca seharian ini seperti apa. Sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal.
2: Selamat pagi Mbak Dian, apa kabar
1: pagi,
2: hari ini?
1: Pagi, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah. Oke Kak, kita tentunya ingin mengetahui ya seperti apa sih perakiran cuaca Provinsi Lampung pada hari ini. Silakan informasi selengkapnya Kak Iqbal.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk saudara pada hari ini diperkirakan secara umum berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat. Udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 58 hingga 95%. Dan pergerakan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari secara umum di Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Timur. Sedangkan siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Prinsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Wai Kanan. Dan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Prinsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Wai Kanan. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tanggamus dan Pesisir Barat. Untuk peringatan dini, kami mengimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Pesawaran, Prinsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Sedang untuk malam hari, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang potensi terjadi di wilayah Prinsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iqbal untuk informasinya kali ini dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum. Baik benar itu tadi untuk perakiran cuaca Provinsi Lampung yang diupdate langsung oleh forecaster BMKG Provinsi Lampung. Selain itu jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda sampai nanti jam 10 pagi di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk

Pendengar, kalau misalnya lagi akhir pekan begini ya, pasti pengennya udah banyak banget. Apalagi tanggal muda, pengennya jalan-jalan, jajan-jajan, terus ya main-main deh intinya. Tapi jangan sampai kepablasan ya. Tanggal muda happy-happy, tanggal tua mulai deh kita meringis liatin dompet. Makanya namanya financial freedom itu penting banget. Dan memang sekarang kalau dilihat ya, anak-anak muda udah mulai melek finansial. Nih salah satu rekomendasi untuk Anda, ada pinjaman kepemilikan emas. Jadi Anda bisa amankan nilai kekayaan dari inflasi dan wujudkan kemerdekaan finansial dengan investasi paling stabil sepanjang masa. Bersama KSP Nasari, kita bisa memiliki emas batangan yang bukan sekedar angan lagi. Karena lewat program pinjaman kepemilikan emas, Anda bisa langsung untuk mengamankan logam mulia impian sampai 500 gram. Bayangin deh, itu tanpa harus nunggu dana terkumpul penuh dulu loh. Nikmati kenyamanan berinvestasi dan juga cicilan super ringan hingga 60 bulan dan suku bunga kompetitif mulai dari 0,98%. Mulai langkah cerdas Anda hari ini. Kunci nilai emas Anda sekarang dan raih kesejahteraan masa depan bersama KSP Nasari.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah,

0: menjawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 103,6 FM RRI Waikanan. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di udara melalui frekuensi 103,6 MHz. Baru saja kita ikuti berbagai macam program acara yang telah disajikan bersama RRI Programa 1 Bandar Lampung. Dan selanjutnya pendengar, saat ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, seperti biasa akan kami temani ruang dengar Anda dengan berbagai macam hasil produksi yang akan kami hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Slogan ini pendengar bukan sekadar kata-kata manis di udara. Ini adalah simbol perlawanan dan penyambung lidah kemerdekaan Indonesia. Senang sekali saya Ponita Dewi kembali menyapa ruang dengar Anda. Pendengar, dalam rangka menyambut Hari Radio Nasional tanggal 11 September nanti, maka akan kami hadirkan majalah udara dengan tema Gelombang Tanpa Batas. Pendengar, tahukah Anda, jauh sebelum RRI berdiri, radio sudah mengudara loh di bumi Nusantara. Tahun 1925, Bataviase Radio Vereeniging atau BRV menjadi stasiun radio pertama yang lahir di Batavia. Memasuki masa pendudukan Jepang, seluruh radio ini dilebur menjadi Hoso Kanri Kyoku. Namun, momentum emas terjadi tepat sebulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 11 September 1945, para tokoh yang sebelumnya aktif di Radio Jepang berkumpul di Jalan Adang-Adang. Sekarang, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta. Dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, 8 stasiun radio di Pulau Jawa sepakat bersatu dan mendirikan Radio Republik Indonesia. Peran RRI di masa revolusi fisik sungguh vital. Ketika Belanda melancarkan agresi militer, pemancar RRI bergerilya masuk keluar hutan untuk mengabarkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih berdiri tegak. Sejarah RRI juga diwarnai tinta emas perjuangan sang pelopor, Dr. Abdurrahman Saleh. Beliau gugur dalam tugas saat pesawat VT-CLA yang dibawanya ditembak jatuh oleh Belanda di Yogyakarta pada 1947. Pengorbanan inilah pendengar yang terus menjiwai RRI hingga hari ini.

Radio seringkali diprediksi akan redup setiap kali media baru lahir. Dulu ada TV, lalu datang internet, dan kini aplikasi streaming. Tapi buktinya, suara tidak pernah mati. Ia hanya beradaptasi dari siaran AM, FM yang penuh desis hingga gelombang. Namun saat ini RRI terus berkembang. RRI saat ini dapat didengar melalui siaran digital hingga podcast. Fleksibilitas radio yang bisa didengarkan sambil bekerja, berkendara, atau bersantai adalah kekuatan utamanya. Suara manusia memiliki kehangatan intim yang tidak bisa digantikan oleh teks atau gambar. Mendengarkan radio tempo dulu adalah sebuah ritual yang penuh imajinasi dan kehangatan. Di masa ketika layar televisi masih terbatas dan internet belum ada, siaran radio menjadi pusat hiburan, sumber informasi sekaligus teman setia di berbagai sudut rumah.

Saudara pendengar, radio bisa menjadi ritual memutar knop dan mencari gelombang. Salah satu pengalaman paling khas adalah proses mencari stasiun siaran. Radio zaman dahulu seperti radio tabung berukuran besar atau radio transistor kayu menggunakan knop putar manual. Tangan kita harus cari frekuensi AM atau SW, kemudian juga ketemu suara desis gelombang, terus jadi ada suara yang jelas penyiar atau melodi lagu. Ini memberikan kepuasan tersendiri dan gak jarang posisi antena besi atau kabel tambahan terus kita ubah-ubah, kita goyang-goyang demi mendapatkan sinyal yang jernih. Dan yang kedua, ini keajaiban sandiwara radio. Masih ingat kan dulu kalau sebelum ada sinetron atau serial streaming, sandiwara radio ini hiburan utama yang paling ditunggu, terutama di sore atau malam hari. Judul-judul legendaris seperti Saur Sepuh, Tutur Tinular, atau Misteri dari Gunung Merapi ini berhasil loh menjadi perhatian jutaan pendengar. Padahal tanpa visual, sehingga otak kita dipaksa merajut imajinasi sendiri, membayangkan detingan pedang, derap langkah kuda, hingga suara mencekam tokoh Mbak Lampir. Dan yang ketiga, pasti ingat nih, budaya kirim salam dan titip lagu. Interaksi pendengar dan radio dilakukan melalui surat yang dikirim via pos atau kartu pos. Sesi kirim salam menjadi segmen yang sangat dinantikan. Ada sensasi mendebarkan saat menunggu nama sendiri atau salam untuk sahabat, keluarga, atau pasangan dibacakan oleh penyiar di udara, diiringi lagu yang diminta atau lagu yang kita request. Dan yang keempat, suara berita dan penyiar waktu. Radio tempo dulu ini menjadi penanda waktu harian masyarakat. Suara detang jam khas siaran berita RRI di pagi hari, siang, dan malam ini menjadi patokan aktivitas warga. Suara khas penyiar berita yang lugas dan berwibawa memberikan rasa kebersamaan nasional yang kuat. Dan yang kelima, kehangatan suasana keluarga. Mendengarkan radio tempo dulu jarang dilakukan secara terisolasi dengan headphone atau headset. Radio diletakkan di ruang tamu atau teras, sehingga suaranya dinikmati bersama seluruh anggota keluarga sambil menikmati teh hangat di sore hari atau menemani ronda malam. Meskipun teknologi penyiaran kini telah bergeser ke format digital dan streaming, keintiman medium suara dan daya imajinasi dari radio tempo dulu ini tetap memiliki tempat kenangan yang hangat di hati para pendengarnya.

3,6 MHz, saudara pendengar, generasi Z kini tumbuh bersama podcast, audiobook, dan live streaming. Kolaborasi antara radio konvensional dan platform digital justru menciptakan ekosistem baru yang makin kaya. Gelombang udara kini tidak lagi terbatas oleh jarak geografis, siaran lokal kini bisa didengar hingga belahan dunia. Ingatlah pendengar, dimanapun Anda berada, frekuensi RRI akan selalu ada untuk menemani sepi dan membagikan inspirasi. Untuk itu kami mengajak Anda agar terus mendengarkan program RRI melalui radio digital maupun radio analog. Anda dapat mengunduh aplikasi RRI Digital melalui App Store atau Play Store, atau juga dapat mendengarkan melalui live streaming kami. Akhirnya pendengar, saya Ponita Dewi pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di sudut sebuah ruangan keluarga tahun 1945, sekelompok orang duduk melingkar. Mata mereka tertuju pada satu kotak kayu besar yang menyala remang. Dari sana sebuah suara lahir, suara yang membakar semangat, suara yang mengabarkan kebebasan. Lebih dari 8 dekade berlalu, kotak kayu itu mungkin telah berganti menjadi aplikasi di dalam genggaman gawai Anda. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah sejak hari pertama ia mengudara. 11 September 1945, di tengah kepulan asap pasca kemerdekaan, para tokoh radio dari 8 stasiun berkumpul di Jakarta. Di bawah pimpinan Abdurrahman Saleh, mereka menolak tunduk pada pemungkuman malam itu. Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Bersama dengan itu sebuah sumpah keramat diikrarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan ini bukan sekedar barisan kata tanpa makna. Bagi para perintisnya, ini adalah janji hidup dan mati. Di masa perang, ketika pemancar dihancurkan, mereka memindahkan alat ke dalam hutan. Ketika studio digeledah, mereka mengudara dari atas gerbong kereta yang bergerak. Sekali di udara, tetap di udara adalah manifestasi dari keras kepala yang jantan. Sebuah ketetapan hati bahwa selama Republik ini berdiri, sebuah kebenaran tak boleh dibungkam oleh siapapun dan dengan cara apapun.

tanpa batas. Melalui Programa 1 yang mengayomi, Programa 2 yang merangkul jiwa muda, Programa 3 yang menyajikan berita non-stop, hingga Pro 4 yang merawat kebudayaan. Dan stasiun produksi untuk di daerah perbatasan, RRI tetap menjadi jangkar informasi di tengah badai hoax yang membingungkan masyarakat. Dari ruang kendali yang canggih di ibu kota hingga menara pemancar di perbatasan terluar negara, detak itu tetap sama. Setiap kali Anda mendengar jingle pemancar RRI di pagi hari atau membaca beritanya di layar ponsel Anda, ingatlah, Anda sedang mendengarkan sebuah sejarah yang menolak untuk menyerah. Ia adalah suara yang menyatukan ribuan pulau. Ia adalah sahabat bagi nelayan di tengah laut, petani di ujung sawah, dan generasi muda yang menatap masa depan. Zaman boleh berganti, teknologi boleh merajai, namun janji itu akan tetap abadi. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI UI Kanan 103,6 MHz. Kembali pendengar, kami akan hadirkan satu feature dengan judul Menabung Fondasi Kecil untuk Kestabilan Ekonomi. Saudara pendengar, di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita sering disibukkan oleh satu pertanyaan, yaitu cukup nggak ya uang bulan ini? Pertanyaan yang sederhana ini pendengar, namun menyimpan kegelisahan banyak keluarga. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik, biaya sekolah, kesehatan, hingga kebutuhan tak terduga kerap datang tanpa permisi. Dalam kondisi seperti ini, satu kebiasaan lama sering kembali diingat-ingat, namun sering diabaikan, yaitu menabung. Bagi sebagian orang pendengar, menabung terdengar klise, bahkan ada yang berkata, kalau kebutuhan saja pas-pasan, bagaimana mau menabung? Padahal pendengar, menabung bukan soal berapa besar penghasilan, melainkan bagaimana kita mengelolanya. Menabung adalah cerita tentang kesiapan, tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Saudara pendengar, kestabilan ekonomi keluarga tidak selalu ditandai dengan rumah yang besar atau kendaraan yang baru. Kestabilan ekonomi justru terlihat dari ketenangan saat masalah datang. Tidak panik, tidak tergesa-gesa berutang, dan tetap bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Tabungan memberi ruang bernapas, ia memberikan waktu untuk berpikir, ia juga memberikan rasa aman. Dalam skala yang lebih luas pendengar, kebiasaan menabung juga berdampak pada kestabilan ekonomi masyarakat. Ketika banyak keluarga memiliki cadangan keuangan, daya tahan ekonomi meningkat. Masyarakat tidak mudah goyah saat terjadi krisis, terjadi PHK atau kenaikan harga yang drastis. Menabung ini juga, pendengar, mengajarkan kita untuk nilai penting lainnya, yaitu disiplin dan pengendalian diri. Kita belajar menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Tidak semua diskon harus dibeli dan tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Disinilah pendengar kita mulai membedakan antara butuh dan juga ingin. Dari perbedaan itu sangat menentukan kondisi keuangan kita di masa depan. Seringkali menabung dianggap harus dimulai ketika penghasilan sudah besar, padahal kenyataannya pendengar menabung justru sebaiknya dimulai saat penghasilan masih terbatas, karena dari situlah kebiasaan terbentuk. Ketika penghasilan bertambah, kebiasaan baik itu akan ikut membesar. Saudara pendengar, menabung tidak selalu harus di bank, bisa dimulai dari celengan di rumah, tabungan harian, atau sistem amplop bulanan. Yang terpenting adalah konsisten, sedikit demi sedikit namun rutin. Menabung juga bukan berarti hidup serba menahan diri, bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Menabung adalah tentang keseimbangan antara menikmati hari ini dan menyiapkan hari esok. Bagi para orang tua pendengar, kebiasaan menabung juga menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Anak yang melihat orang tuanya menabung akan belajar bahwa uang bukan hanya untuk dihabiskan, tetapi juga untuk dikelola. Ini adalah pendidikan keuangan paling sederhana, namun sangat berharga. Saudara pendengar, di tengah tantangan ekonomi global, perubahan iklim usaha, dan ketidakpastian masa depan, menabung menjadi salah satu langkah paling realistis yang bisa dilakukan siapa saja. Tidak membutuhkan gelar, tidak membutuhkan modal besar, hanya membutuhkan niat dan kedisiplinan. Karena sejatinya pendengar, kestabilan ekonomi bukan dibangun dalam semalam, ia dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari, termasuk keputusan untuk menyisihkan sebagian rezeki sekecil apapun jumlahnya. Saudara pendengar, menabung bukan tentang menjadi kaya, menabung adalah tentang bertahan dengan bermartabat, tentang menjaga keluarga tetap aman, tentang menghadapi masa depan dengan lebih tenang. Maka, jika hari ini kita bisa menyisihkan sedikit, lakukanlah. Jika belum bisa besar, tidak apa-apa, yang penting mulai aja dulu. Karena menabung hari ini adalah bentuk kepedulian kita pada diri sendiri di masa depan. Menabung hari ini menenangkan esok hari. Demikian satu feature sudah Yeni hadirkan di ruang dengar Anda semua. Sampai jumpa di feature berikutnya.

0: Setia RRI.
1: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara. Melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog, Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Tiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Dengar, pernah gak tanpa sadar kita bicara kepada anak seperti, lihat tuh kakak kamu makin pintar, adik kamu aja bisa, masa kamu enggak? Mungkin maksudnya baik buat memotivasi, tapi tahu gak? Saudara pendengar, buat seorang anak dibanding-bandingkan itu rasanya bukan bikin semangat, melainkan bikin patah semangat. Tiap anak terlahir dengan cetak biru yang berbeda. Ada yang jago matematika, ada yang lebih peka di seni, ada yang aktif banget, ada juga yang pendiam, tapi pengamat yang ulung. Saat kita membandingkan anak A dan anak B, yang ditangkap sama anak bukanlah petunjuk untuk berkembang, melainkan rasa tidak dihargai. Dampaknya gak main-main. Yang pertama, dampaknya bisa mengikis rasa percaya diri. Anak merasa usahanya gak pernah cukup di mata orang tua. Yang kedua, merusak hubungan saudara. Bukannya saling dukung, antar anak malah tumbuh rasa iri dan persaingan yang gak sehat. Dan yang ketiga, memicu jarak emosional. Anak jadi enggan terbuka karena takut selalu dinilai orang tuanya. Terus, gimana dong caranya kalau kita mau dorong anak supaya lebih berkembang tanpa harus membandingkan? Coba 3 langkah sederhana berikut ini. Yang pertama, bandingkan anak dengan dirinya sendiri, fokus sama progresnya. Katakan, wah, gambar kamu hari ini jauh lebih rapi loh dibanding minggu lalu, keren. Dan yang kedua, apresiasi proses, bukan cuma hasil. Puji usahanya. Saat nilainya belum maksimal, puji kerja kerasnya saat belajar. Dan yang terakhir, pahami zone of genius masing-masing. Kalau kakak jago di akademis dan adik jago di olahraga, dukung dua-duanya tanpa harus menimbang siapa yang lebih unggul. Ingat ya pendengar, anak itu ibarat bunga di taman. Mawar gak perlu jadi melati untuk terlihat indah. Dan matahari gak perlu jadi bulan untuk bisa bersinar. Tugas kita cuma menyiram dan menjaga mereka tumbuh jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Mari beri pelukan hangat untuk si kecil hari ini.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik pendengar RRI Waikanan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini dan saat ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan kembali bergabung bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program acara selanjutnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Yuk makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini tentunya menemani Anda di Lampung pagi ini. Gimana hari ini pendengar, kayaknya lumayan cerah ya, jadi bisa sambil ngerjain beberapa kegiatan juga. Apakah Anda juga suka untuk beberesan rumah gitu kan, sambil siram-siram tanaman, siram-siram halaman, walaupun beberapa hari ini juga agak jarang hujan ya, tapi agak mendingan lah, gak terlalu yang debu banget gitu, seperti waktu kita kemarin sempat ya ngalamin abu vulkanik. Aduh, jangan sampai lagi ya. Nah, tentunya kita juga kalau misalnya lagi dunia itu baik-baik saja, gak cuma manusia sih yang bersyukur, pastinya juga makhluk lain kayak si hewan-hewan ini juga sangat terbantu ya. Apalagi kalau misalnya kita tuh di Provinsi Lampung punya namanya gajah sebagai ikonnya binatang yang ada di Lampung. Kalau selama ini kita kenal gajah sebagai satwa yang kuat dan bebas di alam, ternyata gambaran itu perlahan mulai diwujudkan juga di Pusat Konservasi Gajah Wai Kambas, Lampung Timur. Jadi gajah-gajah di Wai Kambas itu sekarang, pendengar, dipersiapkan untuk hidup yang lebih bebas tanpa rantai dan gancu. Aduh, enak banget sih dengernya ya. Jadi kayak kalau misalnya ngebayangin mereka harus dengan alat-alat yang tajam tadi kan juga sedih gitu. Nah, ini udah ada upaya yang lebih baik lagi dan bahkan mendapat pendampingan dari tim Eleven Nature Park atau ENP dari Thailand. Jadi mereka berbagi pengalaman cara merawat gajah dengan pendekatan yang lebih mengutamakan kesejahteraan satwa. Founder sekaligus direktur dari ENP, Sang Tuan Lake Chellert, ini mengatakan pelatihannya diarahkan supaya gajah bisa kembali hidup berkelompok dan secara bertahap dilepaskan dari rantai. Gak cuma itu aja, gajah, para mahout atau perawat gajah juga dapat pelatihan. Bahkan seorang manajer mahout dari Thailand akan tinggal dan bekerja sama dengan tim Wai Kambas selama proses pendampingan. Pengelola juga menyiapkan padok terbuka, pakan bernutrisi, sampai dengan fasilitas medisnya untuk mendukung pola perawatan tanpa rantai dan gancu. Terus juga Direktur Perencanaan Konservasi Dijen KSDAE, Ahmad Munawir, berharap waktu dekat ini gajah-gajah di Wai Kambas sudah semakin siap bergerak dan hidup lebih bebas. Sebab kuat bukan berarti harus dirantai. Sudah saatnya gajah kembali menjadi gajah yang sesungguhnya. Hidup berkelompok, bergerak lebih bebas, dan dirawat dengan cara yang lebih manusiawi.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

masih bersama Dian Oktavia kali ini tentunya ya menemani Anda di Lampung pagi ini. Wah, gimana nih kebersamaan Anda bersama dengan keluarga ya? Kalau lagi kayak gini nih enak banget sambil bikin-bikin cemilan, ngobrol-ngobrol tentang gimana sih semingguan ini. Kayak banyak ya yang suka sharing kayak gitu. Dan ternyata itu oke banget loh untuk bisa saling terbuka satu sama lain sebagai keluarga. Asik. Tapi nih kadang-kadang ya ada juga yang kayaknya enggak deh, enggak mau sharing gitu kan, karena privacy, ya it's okay lah, enggak masalah gitu ya. Tapi memang kalau yang paling penting ini adalah gimana caranya kita untuk bisa menjadi diri kita sendiri, kemudian juga pastinya gimana kita bisa terbuka dengan orang lain yang kita sayang, pastinya ya, yang pasti keluarga sebagai support system. Karena memang kecemasan hingga depresi ini masih menjadi masalah kesehatan jiwa yang banyak ditemukan di Indonesia. Jadi memang ya tentunya screening itu harus dilakukan dengan tenaga medis yang pastinya juga sangat dipercaya ya. Jangan sampai self-diagnose alias mendiagnosa diri sendiri. Kayaknya nih aku lebih kesini deh, kecenderungannya gitu. Aku pengennya belanja-belanja aja nih. Oh ternyata stresnya karena ngeliatin dompet yang kering, akibatnya makin merinding ya. Jangan dong ya. Apapun itu yang pasti bisa untuk di gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang lagi sedih, lagi stres, gak ada salahnya juga untuk kita meluapkan dengan air mata. Kalau katanya Bapak Menkes, Bapak Budi Gunadi Sadikin, menangis itu bukan bentuk kelemahan, tapi justru itu bisa mempengaruhi hal positif pada kesehatan kita. Kenapa? Karena ternyata dengan kita menangis itu juga membuat reaksi emosional kita

ini kan terutama bisa terasa diterima. Yang pertama, air mata emosional yang keluar itu sebenarnya jadi kadar hormon penyebab stres yang akhirnya makin turun. Kemudian juga detox alami, karena kita tahu ya ada hormon oksitosin yang muncul setelah kita menangis, atau bahkan malah bikin kita juga lebih lega sampai kita ketiduran. Ada nggak tuh yang nangis sesenggukan sampai ketiduran, basah deh bantalnya ya, tapi akhirnya lebih lega bangun-bangun gitu, terus langsung nyari mie, enak ya, lapar dong. Kemudian juga pastinya ya, menangis ini membuat kita lebih rileks, karena saat menangis kita mengaktifkan saraf parasimpatik dalam tubuh. Jadi ingat ya, nangis bukan menandakan kita lemah, tapi ini teknik alami untuk mengurangi gejala-gejala overthinking yang buat kita memiliki masalah.

0: ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih.
4: Nanya yang udah di mana?
3: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: berbohong.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sudah bersama kami di Lampung Pagi ini dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Selain ini jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung siang ini. Kalau gitu Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih tetap bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali menemani Anda di siang hari ini, pendengar, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Ya, gimana nih aktivitasnya hari ini? Banyak banget tentunya yang ingin dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan Anda hari ini sudah mulai nih menikmati waktu akhir pekannya. Atau juga untuk Anda yang akhir pekannya ya tetap harus beraktivitas ya di tempat bekerja. Tetap semangat aja tentunya untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, pendengar. Yang pastinya jangan lupa senyum ya. Walaupun mungkin ngerasa aduh capek banget gitu kan ya. Udah hari Sabtu, pengen banget rasanya liburan gitu. Ya udah, tunggu deh besok baru bisa weekendnya ya. Dan siang hari ini Andina kembali menemani Anda tentunya. Kali ini dalam acara Ruang Disabilitas, kami akan hadir menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan membuka kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu yang akan menemani Anda dalam menjalankan segala aktivitasnya. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Mendengar, ketika kita mendengar kata disabilitas, mungkin yang pertama kali akan terlintas ini adalah tentang keterbatasan ya. Padahal di balik kondisi yang berbeda, ada seseorang yang juga punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan juga meraih sesuatu yang membanggakan. Nah, mereka mungkin punya cara yang berbeda ya untuk menjalani kehidupan, tetapi bukan berarti mereka tidak punya kemampuan untuk mencapai apa yang mereka impikan. Setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing, pendengar. Ada yang harus berjuang lebih keras untuk bisa bersekolah, ada yang membutuhkan fasilitas khusus untuk belajar, dan ada juga yang harus menghadapi pandangan orang lain yang terkadang masih melihat disabilitas dari sisi kekurangannya. Namun banyak juga penyandang disabilitas yang justru menunjukkan bahwa keterbatasan fisik ini bukan alasan untuk berhenti berusaha. Nah, di dunia pendidikan nih misalnya, kita bisa menemukan anak-anak penyandang disabilitas yang mana mereka ini tetap bersemangat ya, datang ke sekolah, belajar bersama teman-teman, mengikuti berbagai kegiatan, bahkan juga meraih prestasi. Mereka ini membuktikan, pendengar, bahwa kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu bukan hanya tentang kondisi fisik saja, tetapi juga tentang kemauan untuk kita belajar dan juga lingkungan yang memberikan ruang untuk berkembang. Nah, begitu juga dalam dunia pekerjaan, pendengar. Penyandang disabilitas juga punya berbagai kemampuan yang bisa dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing. Ada yang menjadi pekerja profesional seperti pengusaha, seniman, atlet, guru, hingga juga pelaku ekonomi kreatif. Mereka ini tidak membutuhkan belas kasihan, pendengar, untuk membuktikan kemampuannya. Tetapi mereka membutuhkan kesempatan yang adil untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Jadi mungkin sudah waktunya ya kita ini mengubah cara pandang kita. Jangan hanya melihat seseorang dari keterbatasannya aja, pendengar, tetapi lihat juga kemampuan, usaha, dan mimpinya. Karena pada akhirnya setiap manusia ini punya hak yang sama untuk bermimpi. Dan disabilitas ini bukan batasan untuk memiliki cita-cita setinggi mungkin.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: rumah bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, gue bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
0: Susah di belakang, cepetan sini pinjam handphone.
1: Enggak, lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, gak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja yang, itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak, kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repot urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya.

Komisi Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106 secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, tentunya di balik sebuah prestasi akan ada aja nih cerita tentang proses ya. Begitu juga dengan para penyandang disabilitas yang berhasil mencapai sesuatu yang mungkin sebelumnya dianggap sulit atau bahkan juga mustahil oleh orang lain. Ada latihan yang panjang, kegagalan yang harus dihadapi, ada juga rasa lelah yang harus dilalui, dan tentu saja keberanian untuk terus mencoba ketika keadaan tidak selalu mudah. Nah, dalam dunia olahraga misalnya, banyak nih atlet penyandang disabilitas yang berlatih dengan disiplin untuk membawa nama daerah bahkan negara mereka ke berbagai kompetisi, dan mereka juga tidak hanya berlatih untuk menjadi juara pendengar, tetapi juga berjuang melawan rasa lelah, keterbatasan fasilitas, dan berbagai tantangan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Ketika akhirnya mereka ini berdiri di podium yang terlihat memang sebuah medali nih, tetapi di balik medali itu tentunya ada perjalanan yang panjang. Nah, di bidang seni pun demikian ya pendengar, ada penyandang disabilitas yang menemukan ruang untuk mengekspresikan dirinya melalui musik, lukisan, tari, fotografi, kerajinan, maupun juga berbagai karya kreatif lainnya. Seni ini memberikan ruang untuk seseorang untuk menunjukkan bahwa kemampuan tidak harus diukur dari kondisi tubuh. Sebuah karya bisa menjadi cara seseorang untuk berbicara, bercerita, dan menunjukkan siapa dirinya kepada dunia. Yang menarik, keberhasilan mereka ini seringkali bukan hanya mengubah kehidupan mereka sendiri ya. Prestasi seseorang penyandang disabilitas juga bisa memberikan semangat kepada orang lain yang berada dalam kondisi serupa. Mereka menjadi bukti bahwa perjalanan mungkin berbeda jalannya, mungkin lebih panjang, tetapi kesempatan untuk sampai pada tujuan ini tetap terbuka. Karena itu pendengar, ketika kita nih melihat seseorang dengan disabilitas sedang berjuang mengejar pendidikannya, lalu sedang membangun karir, berlatih olahraga atau mengembangkan karya seni, jangan terburu-buru untuk melihat mereka sebagai seseorang yang harus dikasihani. Bisa jadi kita sedang melihat seseorang yang sedang berjuang mewujudkan mimpi besarnya, dan setiap mimpi sekecil apapun itu layak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
0: Buat apa?
1: Biasa mau story gitu mau.
0: Jangan dong.
1: Udah semua sepelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Kalau begitu
2: ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini.

Ya, pendengar, kami masih menemani Anda dalam acara tentunya disabilitas ya di siang hari ini, yang mana siang hari ini cuacanya agak-agak galau ya. Dibilang cerah ya enggak, dibilang mendung ya agak-agak mendung. Pokoknya galau ya. Mudah-mudahan cuaca yang galau juga enggak membuat suasana hati Anda jadi galau. Tetap semangat aja untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, pendengar. Mendengar mewujudkan kehidupan yang ramah terhadap penyandang disabilitas pastinya bukan hanya menjadi tanggung jawab dari penyandang disabilitas itu sendiri ya. Kita semua punya peran, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, pemerintah, komunitas, hingga juga masyarakat di lingkungan sekitar. Sebab kadang pendengar, yang menjadi penghalang terbesar itu bukan kondisi seseorang, tetapi lingkungan yang belum memberikan kesempatan yang cukup. Bayangkan ketika seorang anak penyandang disabilitas memiliki kemampuan akademik yang bagus, tetapi sekolahnya tidak memiliki fasilitas yang mendukung, atau seseorang yang memiliki keterampilan dan semangat kerja, tetapi tidak mendapatkan kesempatan hanya karena kondisi fisiknya. Nah, disinilah pentingnya, pendengar, lingkungan yang inklusif, lingkungan yang tidak hanya menerima keberadaan penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk belajar, bekerja, berkreasi, dan berkembang. Tentunya sikap sederhana kita ini juga bisa memberikan perubahan ya. Tidak mentertawakan perbedaan, tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan, tidak menganggap penyandang disabilitas selalu membutuhkan bantuan, dan yang paling penting, memberikan bantuan ketika memang ini diperlukan, dan tetap menghargai kemandirian mereka, karena membantu bukan berarti mengambil alih kehidupan seseorang, pendengar. Yang pada akhirnya, mimpi tidak mengenal kondisi fisik ya. Mimpi seseorang anak untuk menjadi guru, seorang remaja untuk menjadi atlet, seorang pemuda untuk memiliki pekerjaan, atau seorang seniman untuk menghasilkan karya yang dikenal oleh banyak orang. Semuanya sama-sama berharga, pendengar, yang mungkin berbeda hanyalah perjalanan untuk mencapainya. Jadi mari kita mulai untuk melihat disabilitas bukan dari apa yang tidak bisa dilakukan, tetapi dari apa yang bisa dikembangkan. Memberikan mereka akses, berikan juga kesempatan untuk mereka, dan berikan ruang yang setara. Karena ketika kesempatan dibuka, kita tidak hanya tahu sejauh apa seseorang bisa melangkah. Disabilitas bukan batasan untuk bermimpi, dan setiap mimpi berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi nyata. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita tentunya di siang hari ini dalam acara Ruang Disabilitas ya, pendengar. Nanti sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan program 3 Era di Jakarta untuk mengikuti warta berita atau dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana. Nah, untuk Anda, jangan pindahkan gelombang radio Anda, pendengar. Tetap dengarkan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar IDM Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après pas pour le résultat forcément.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6.

0: tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
1: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
0: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
1: I think it was a pretty good match.
0: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan

National Tennis Center Beijing tadi malam. Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So, yeah, let's go for the sprint.
0: Selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

RRI Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: 3-1 atas The Red FC pada lanjutan pekan Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nampin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa, kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak nanti kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara Grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif. Namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang dilakukan sama Agus, para pemain yang sudah persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena persiapan mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya, semua pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap pada

0: ました。ウガウガさんの神様の人間の人間でも励まさ、ありえませんが、里の人間の子供の人間が、としてあたる子供の人間が、子供の人間が、虫に、その子が、走るんだバイクは、不安の人間が、と、出てきます。
1: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
2: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
3: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 Seri Nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
4: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
3: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komunikasi.

0: benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda pendengar tentunya dalam acara Lampung Siang ini.

Pendengar, kalau kita bepergian ke luar negeri ya, biasanya ada aja ya yang ingin kita bawa pulang. Bisa makanan khas, bisa buah-buahan, daging olahan, atau juga mungkin benih tanaman ya, karena tertarik ingin menanamnya di rumah. Kelihatannya ini sederhana pendengar dan tidak berbahaya. Nah, tapi ternyata nih pendengar, barang-barang seperti ini bisa membawa resiko yang tidak kita sadari. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati nih untuk membawa produk hewan, ikan, tumbuhan ataupun juga benih dari luar negeri. Peringatan ini disampaikan setelah petugas menemukan ada berbagai jenis barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional asal Malaysia pada tanggal 2 Oktober 2026 kemarin, pendengar. Barang yang ditemukan ini cukup beragam ya. Ada bakso, ada daging, ada kerupuk, kulit, lalu juga ada madu, nugget ayam, ada juga produk susu, sosis, sampai telur ayam, pendengar. Ada juga hasil perikanan, buah, sayuran, dan berbagai jenis benih. Nah, barang-barang ini kemudian ditahan ya, karena tidak memenuhi persyaratan karantina, pendengar. Yang perlu kita pahami di sini adalah resiko dari barang-barang tersebut, pendengar, tidak selalu bisa dilihat dengan mata. Produk hewan dan hasil perikanan ini berpotensi membawa agen penyakit, sementara untuk buahan, sayuran, biji-bijian, dan benih, ini bisa membawa hama atau organisme pengganggu tumbuhan. Kalau sampai masuk dan menyebar, tentunya dampaknya bukan hanya kepada hewan atau tanaman saja, pendengar, tapi juga ini akan bisa mengganggu produksi pangan, perekonomian masyarakat, dan juga bahkan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Karena itu karantina bukan sekedar pemeriksaan barang di bandara ya atau pintu masuk negara. Ada tujuan yang jauh lebih besar, yaitu untuk mencegah resiko sejak awal sebelum penyakit atau hama masuk dan menyebar. Masyarakat yang membawa hewan, ikan, tumbuhan, produk turunannya atau benih dari luar negeri ini dihimbau pendengar untuk melaporkan ya kepada petugas karantina sebelum dilalu lintaskan. Jadi kalau ingin membawa oleh-oleh dari luar negeri, jangan hanya memikirkan apakah barangnya ini boleh dibawa atau enggak, pendengar. Tapi kita harus pastikan juga tentang keamanan dan juga memenuhi persyaratan dari karantina tersebut. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya, terutama untuk Anda nih yang mungkin dalam waktu dekat ini akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Mungkin ya, mungkin hal-hal seperti ini sudah mulai bisa untuk dipertimbangkan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam acara Seruit Lampung. Jadi jangan kemana-mana ya, untuk Anda tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
0: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
0: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Mendengar Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Raden Vini Adianti Dewi mengatakan bahwa influenza tipe A ini mudah menular dalam keluarga. Penularan influenza tipe A ini pendengar bisa terjadi melalui udara ya, ataupun juga percikan droplet dari orang yang terinfeksi. Dan dikatakan penularan juga bisa terjadi ketika percikan droplet ini mengenai benda yang kemudian disentuh seseorang. Virus ini bisa masuk ke tubuh ketika seseorang menghirup dan tidak sengaja menelan percikan tersebut. Dan dikatakan juga nih bahwa penularan influenza tipe A ini lebih mudah terjadi ya ketika salah seorang anggota keluarga mengalami sakit. Kondisi ini membuat anggota keluarga lainnya beresiko tertular apabila tidak menerapkan langkah pencegahan. Dan pastinya isolasi mandiri dan penggunaan masker ini menjadi langkah penting ya untuk mengurangi penularan influenza tipe A pendengar. Dan juga kedisiplinan menggunakan masker bisa membantu mencegah penularan penyakit dalam lingkungan keluarga. Penularan influenza tipe A ini berbeda dengan kondisi saat pandemi COVID-19 berlangsung. Tetapi sifat airborne ini membuat influenza tipe A dapat menular lebih cepat kepada orang lain. Dan disampaikan ya untuk masyarakat nih untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang rentan mengalami kondisi berat. Kelompok ini mencakup anak balita serta orang tua yang memiliki penyakit komorbid atau juga penyakit dasar. Influenza tipe A ini penyebabnya ada virus ya pendengar, sebenarnya sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang baik, tapi penularannya memang cepat sekali. Dan juga kehati-hatian kepada orang-orang yang rentan antaranya adalah anak balita, juga tentu orang tua yang punya komorbid, ini punya penyakit dasar pendengar. Kami akan masih terus menemani Anda siang hari ini, hadirkan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam acara Seruit Lampung. Selamat siang nih untuk Anda yang sedang menikmati waktu santap siang Anda bersama dengan keluarga tercinta atau juga orang-orang terkasih ya. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan atau sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda dan tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Anda di siang hari ini.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan

Ya, pendengar, kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang influenza tipe A nih. Nah, pendengar, sebenarnya nggak ada ya makanan tertentu nih yang bisa menjamin seseorang tidak tertular influenza tipe A ini, pendengar. Makanan bergizi memang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan juga mineral yang diperlukan oleh sistem imun. Tetapi untuk pencegahan influenza, tetap paling efektif adalah dengan vaksin dan kebiasaan seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan, serta menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit, pendengar. Nah, ada beberapa makanan nih yang baik ya untuk mendukung daya tahan tubuh kita. Di antaranya adalah jeruk, jambu biji, kiwi, dan pepaya. Nah, ada dari 4 buah-buahan ini tentunya kaya sekali dengan vitamin C yang penting untuk fungsi sistem imun. Contohnya jambu biji, jeruk, kiwi, dan pepaya. Namun vitamin C ini dalam jumlah tinggi tidak terbukti ya secara khusus bisa mencegah penyakit influenza. Selanjutnya telur, pendengar. Telur ini mengandung protein serta juga sejumlah vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Protein yang cukup penting untuk mendukung berbagai proses dalam sistem imun. Lalu ikan-ikanan seperti salmon, sarden, dan tuna ini juga mereka menyediakan protein dan beberapa mikronutrien ya, termasuk vitamin D pada jenis tertentu. Vitamin D ini berperan dalam fungsi imun meskipun penelitian mengenai suplementasi vitamin D ini untuk mencegah infeksi saluran pernapasan masih menunjukkan hasil yang beragam. Lalu selain itu sayur hijau ya seperti bayam, brokoli, kangkung dan sayuran hijau lainnya ini menyediakan berbagai vitamin, mineral dan senyawa bioaktif yang mendukung kesehatan secara keseluruhan. Ada juga kacang-kacangan dan biji-bijian, pendengar, seperti almond, kacang tanah, biji labu dan jenis kacang lainnya. Ini juga bisa menjadi sumber vitamin E, magnesium, selenium serta mineral lain yang tentunya berperan dalam fungsi imun. Lalu daging tanpa lemak dan makanan laut juga bisa membantu ya untuk memenuhi kebutuhan protein dan zinc. Zinc ini diperlukan, pendengar, supaya sistem imun bisa bekerja dengan baik. Tetapi mengkonsumsi zinc ini terlebih berlebihan akan melalui suplemen ini bukan berarti membuat tubuh semakin kebal terhadap influenza. Dan lalu ada yogurt dan juga makanan fermentasi ya, pendengar. Ini bisa menjadi bagian dari pola makanan sehat dan menyediakan protein serta pada produk tertentu mikroorganisme hidup. Namun jangan menganggap bahwa makanan fermentasi ini sebagai obat atau pelindung khusus terhadap influenza tipe A. Dan yang paling penting adalah jangan mengandalkan vitamin C, madu, bawang putih atau suplemen tertentu sebagai penangkal influenza tipe A ya, pendengar. Bukti ilmiah saat ini tidak menunjukkan tentang adanya produk alami yang terbukti mencegah influenza. Untuk melindungi atau perlindungan dari influenza tentunya vaksin flu tahunan ini adalah sebagai langkah utama. Dan ditambah juga dengan kebiasaan mencuci tangan, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, menjaga udara tetap bersih dan menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ya, masih menemani tentunya dalam acara Lampung Siang ini.

0: membuat bisnis kamu dikenal banyak orang.
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi klien kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, biar kecepatan, cepatan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkedip.

Mendengar di manapun Anda berada, siang hari ini kami akan hadirkan informasi adlibs ya. Adlibs dari KSP Nasari, pendengar. Dan ini untuk Anda ya, untuk pinjaman kepemilikan emas ya. Amankan nilai kekayaan Anda, pendengar, dari inflasi dan juga bisa wujudkan kemerdekaan finansial dengan investasi paling stabil sepanjang masa. Bersama dengan KSP Nasari, memiliki emas batangan kini bukan sekedar angan aja ya. Melalui program pinjaman kepemilikan emas, Anda bisa langsung mengamankan logam mulia impian hingga 500 gram tanpa harus menunggu dana terkumpul penuh. Nikmati juga kenyamanan berinvestasi dengan cicilan super ringan hingga 60 bulan dan suku bunga kompetitif mulai dari 0,98%. Mulai langkah cerdas Anda hari ini, pendengar, kunci nilai emas Anda sekarang dan raih kesejahteraan masa depan bersama KSP Nasari. Pendengar, saat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, akan ada berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana, untuk Anda tetap di 90,9 FM.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?

0: pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi.

0: bagi masa depan kita.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi,
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, berutang, oi!
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tugas-tugas reforma agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, empat itu belum bisa diselesaikan.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang, edisi Sabtu 3 Oktober 2026 dengan topik berita. Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kanwil Kemenak Provinsi Lampung, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memperkuat pencapaian pesan anti korupsi melalui penulisan materi keagamaan. Topik berita tersebut akan mengisi berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Provinsi Lampung terus menjaga kondisi jalan provinsi melalui pemeliharaan rutin yang melibatkan masyarakat setempat. Selain membantu merawat infrastruktur, program tersebut juga membuka kesempatan kerja bagi warga di sekitar lokasi pekerjaan. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung tetap melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jalan melalui program padat karya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi jalan sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi warga di sekitar lokasi pekerjaan. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung, Muhammad Taufikullah mengatakan, program padat karya masih diterapkan pada pekerjaan pemeliharaan jalan. Masyarakat setempat juga dilibatkan untuk mendukung berbagai pekerjaan rutin di lapangan. Taufikullah menjelaskan, tenaga kerja lokal digunakan pada kegiatan pemeliharaan seperti pembersihan bahu jalan dan pekerjaan pendukung lainnya. Keterlibatan warga diharapkan membuat pemeliharaan jalan berjalan lebih efektif karena dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar ruas jalan. Menurutnya, program tersebut tetap dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah. Selain menjaga kondisi jalan, kegiatan itu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan pemeliharaan.
2: Jadi untuk proyek-proyek pemeliharaan kita pakai padat karya. Sebenarnya nggak saya hitung satu-satu, tapi sebenarnya kita menggunakan masyarakat setempat untuk kerjaan-kerjaan yang pembersihan bahu dan lain-lain. Kalau kita bangun jalan kan kita butuh aspal, kita butuh BBM, kita butuh material-material, kita butuh semen, dan juga butuh tenaga kerja di dalamnya. Di mana itu juga menggerakkan ekonomi kan, begitu. Kalau kita di bagian daripada itu bahwa infrastruktur ini bagian daripada stimulus untuk menggerakkan ekonomi yang misalkan yang ada di setempat.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus menjalankan pemeliharaan jalan secara rutin agar kondisi infrastruktur tetap terjaga. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah mempertahankan kemantapan jalan provinsi sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Melalui program padat karya, pemerintah berharap pemeliharaan jalan dapat memberikan manfaat ganda. Infrastruktur tetap terawat, sementara masyarakat memperoleh tambahan kesempatan bekerja di lingkungan tempat tinggalnya. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menggelar Leader Talk bertajuk BPS di mata publik yang dilaksanakan di Grand Tulip Spring Hill, Bandar Lampung. Kegiatan menjadi ruang bagi BPS untuk menerima berbagai perspektif dan masukan dari pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi dan meningkatkan kualitas pelayanan statistik kepada masyarakat. Berikut laporan Bayu Satria. Bayu.
3: Baik pendengar, dapat saya laporkan langsung dari Fountain Golden Tulip Spring Hill, Bandar Lampung, bahwa hari ini Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menggelar Leaders Talk bertajuk BPS di mata publik dengan tema dari perspektif publik menuju transformasi pelayanan BPS. Dan dapat saya laporkan bahwa kegiatan ini menjadi ruang bagi BPS untuk mendengar secara langsung pandangan kebutuhan sekaligus masukan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik dan pelayanan publik yang diberikan BPS. Dan Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwan Nasution, saat membuka acara mengatakan bahwa forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen BPS dalam meningkatkan kualitas pelayanan statistik agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pengguna data. Dan menurutnya, BPS memiliki peran strategis dalam menyediakan data statistik yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, pembangunan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dan dapat kami laporkan juga pendengar, pada kegiatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan sejumlah data BPS yang menggambarkan kondisi Provinsi Lampung mulai dari indikator sosial hingga ekonomi yang menjadi salah satu dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Dan sementara itu diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang dari berbagai latar belakang, yakni Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Profesor Nairobi, CEO Tribun Network, Dahlan Ahahi, serta praktisi pembangunan Mahpudi. Forum tersebut juga membahas bagaimana data statistik dapat semakin memberikan manfaat bagi pemerintah, dunia pendidikan, media, pelaku pembangunan, hingga masyarakat secara luas. Dan pendengar, selain diskusi mengenai transformasi pelayanan, BPS Provinsi Lampung juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Penghargaan diberikan kepada 3 BPS, kabupaten dan kota dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 terbaik, yakni BPS Kota Metro, BPS Kabupaten Tanggamus, dan BPS Kabupaten Lampung Selatan. Dan tidak hanya penghargaan, pada kegiatan ini BPS Provinsi Lampung juga memberikan tali asih kepada keluarga mitra BPS yang mengalami musibah saat menjalankan tugas pendataan sensus ekonomi 2026. Dari tali asih tersebut masing-masing diberikan sebesar Rp42 juta kepada 2 perwakilan keluarga mitra BPS. Dan pemberian tersebut menjadi bentuk perhatian dan kepedulian BPS terhadap para mitra yang telah mendukung pelaksanaan pendataan di lapangan. Demikian pendengar dari Hotel Grand Tulip Spring Hill Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Provinsi Lampung menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memperkuat penyampaian pesan anti korupsi melalui penulisan materi keagamaan. Berikut laporan Galih Prihantoro.
4: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menggelar lokakarya penulisan materi keagamaan anti korupsi yang digelar Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK bekerjasama dengan Kanwil Kemenak Lampung. Kegiatan tersebut diikuti 20 peserta yang terdiri dari penyuluh agama, guru atau pendidik keagamaan dan pendakwa. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak Lampung Ian Maradona mengatakan penanaman nilai-nilai anti korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum. Nilai tersebut juga perlu ditanamkan melalui pendidikan moral dan keagamaan. Menurutnya korupsi bukan hanya persoalan hukum dan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut moral, integritas, karakter, serta tanggung jawab manusia kepada sesama dan Tuhan. Dia mengatakan pencegahan korupsi perlu menyentuh kesadaran dan nilai-nilai moral dalam diri manusia. Ian menilai penyampaian pesan anti korupsi melalui bahasa agama dapat membangun kesadaran dari dalam diri seseorang.
5: Bahwa korupsi pada hakikatnya bukan hanya persoalan hukum, korupsi merupakan persoalan moral, integritas, karakter, dan tanggung jawab kepada sesama serta kepada Tuhan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan dengan cara yang sederhana. Kita membutuhkan strategi-strategi pencegahan yang memadai sebagai upaya yang bisa menyentuh ruang yang paling dalam dari sisi kita sebagai manusia, yaitu kesadaran akan nilai-nilai moral. Penguatan anti korupsi melalui pendekatan keagamaan sangatlah penting, karena agama memiliki peran dalam membangun karakter dan membentuk perilaku.
4: Dia juga berharap lokakarya tersebut menghasilkan materi yang dapat digunakan para penyuluh dan tokoh agama dalam menyampaikan pesan anti korupsi kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk

0: Dengan kehadiran relawan di Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Kota Metro sangat dibutuhkan untuk mendorong percepatan cakupan vaksinasi rabies. Sinergi antara petugas dan relawan dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperluas jangkauan pelayanan vaksinasi terhadap hewan penular rabies guna mewujudkan target Kota Metro Bebas Rabies 2030. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ya, hewan yang termasuk HPR atau hewan penular rabies adalah anjing.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kota Metro mengoptimalkan peran relawan kesehatan hewan di tingkat kelurahan untuk memetakan kantong-kantong wilayah pemukiman yang memiliki populasi hewan penular rabies atau HPR tinggi. Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Pipi Puspita, menerangkan bahwa pelibatan relawan lokal sangat krusial agar pendataan jumlah anjing, kucing dan kera di tiap wilayah akurat, sehingga penanganan vaksin massal dapat menyasar kawasan yang paling krusial. Dirinya mengungkapkan, hasil pemetaan dari para relawan kelurahan tersebut menjadi rujukan utama tim UPTD Puskeswan untuk menerjunkan posyandualing ke lokasi-lokasi padat HPR.
1: Ya, ini jadi dibutuhkan kerjasama ya Mas ya dengan relawan Keswan di setiap kelurahan. Di setiap kelurahan, jadi relawan tersebut membantu dalam hal mendata di mana wilayah-wilayah yang memiliki populasi HPR yang banyak, di situ dilakukan vaksinasi massal di wilayah tersebut. Estimasi populasi HPR yang tiga jenis hewan tersebut sekitar 4.650 ekor. Dan yang akan kita vaksin ini baru 10% ya Mas ya, karena ketersediaan dari vaksinnya sendiri.
2: Dari estimasi total populasi HPR sebanyak 4.650 ekor di seluruh wilayah Kota Metro, skema penjangkauan berbasis komunitas diharap mampu mendongkrak presentasi ketervaksinan hewan secara bertahap dari posisi awal sebesar 10%. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua IDI Waikanan katakan pemerataan dokter belum penuhi standar. Berikut laporan Romadona.
3: Pemerataan dokter di Kabupaten Waikanan saat ini hampir 100% memenuhi.
4: Ikatan Dokter Indonesia, IDI Cabang Waikanan, memberikan catatan positif terkait distribusi tenaga medis di wilayah Kabupaten Waikanan. Berdasarkan pantauan IDI, tingkat pemerataan tenaga medis di setiap pusat layanan kesehatan di Kabupaten Waikanan diklaim telah hampir mencapai angka 100%. Meskipun demikian, IDI mengakui bahwa tantangan di lapangan masih ditemukannya beberapa fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar ideal jumlah tenaga profesi dokter. Ketua IDI Waikanan, Dr. Ronald, kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya terus memantau ketersediaan dokter di tingkat dasar sesuai regulasi setiap pusat layanan kesehatan minimal harus memiliki satu dokter untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain fokus pada layanan primer, tambahnya, IDI Waikanan juga menaruh perhatian besar pada sektor rujukan di rumah sakit umum daerah guna memaksimalisasi rujukan berjenjang untuk memastikan alur pasien dari puskesmas ke rumah sakit berjalan efektif sesuai prosedur.
3: Begini ya, menurut pendapat saya sebagai pengurus sekaligus ketua IDI Cabang Waikanan, pemerataan dokter di Kabupaten Waikanan saat ini hampir 100% memenuhi puskes-puskes yang tersebar luas di Kabupaten Waikanan. Mungkin ada beberapa yang masih kurang jumlah dokter. Jadi idealnya memang puskesmas itu memiliki setidak-tidaknya satu dokter. Kalaupun ada yang dua atau lebih, itu sesuai fungsinya saja. Mungkin ke depan dokter-dokter ini akan lebih merata lagi. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Om untuk pendidikan dokter. Sekaligus juga rujukan berjenjang. Yang dimaksud rujukan berjenjang ialah RSUD Waikanan pun kita pelan-pelan akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memenuhi semua kebutuhan spesialisasi yang masih kosong di Kabupaten Waikanan.
4: Melalui kerjasama IDI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, selain bertanggung jawab atas pendistribusian dokter, pihaknya juga berupaya memenuhi seluruh kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit umum daerah guna mengurangi beban rujukan ke luar daerah. Dengan langkah-langkah strategis ini diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Waikanan tidak hanya merata secara kuantitas, tetapi juga unggul secara kualitas di semua lini layanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek reforma agraria atau TORA dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan X hak guna usaha HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Berikut laporan Teddy Herianto.
5: Sekarang statusnya menjadi tanah negara, mau diapain tanah ini? Apakah pemerintah butuh tanah itu? Apakah
6: tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek reforma agraria atau TORA dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan X hak guna usaha atau HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Keputusan tersebut diambil dalam rapat penentuan usulan lokasi TORA yang akan disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria yang dijabat oleh Bupati Waikanan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Waikanan yang juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan, Nicholas Palinggi. Nicholas menjelaskan alasan pengerucutan dari 5 menjadi 1 lokasi karena salah satu syarat utama objek Gugus Tugas Reforma Agraria yang outputnya adalah TORA harus merupakan hasil dari penyelesaian konflik agraria. Sementara satu objek yang dinilai siap diusulkan adalah lahan PT Harnas Restu Ibu Mulia yang berlokasi di Kecamatan Blambangan Umpu meliputi 3 kampung yakni Kampung Karang Umpu, Kampung Umpu Kencana, dan Kampung Gunung Sangkara. Lahan tersebut, kata dia, merupakan bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi selama 3 tahun sejak tahun 2023.
5: Gugus Tugas Reforma Agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, 4 itu belum bisa diselesaikan sehingga keputusan rapat dari tim Gugus Tugas Reforma Agraria mengambil suatu lokasi PT Harnas Restu Ibu Mulia yang itu notabene bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi sehingga dari keputusan rapat itu sepakat untuk diusulkan ke Bupati selaku Ketua.
6: Nicholas merinci selanjutnya tim Gugus Tugas Reforma Agraria akan mengusulkan objek TORA tersebut kepada Ketua Tim Tugas Reforma Agraria yaitu Bupati Waikanan. Ia berharap usulan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, atlet para motor nasional asal Lampung, Adi Ayang Syah, menilai pengembangan olahraga para motor di daerah dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia. Menurutnya, keterbatasan peralatan dan tingginya biaya menjadi tantangan yang perlu untuk disiasati secara bertahap. Berikut laporan M. Priambudi.
8: Mereka beli motor standar kemudian dimodifikasi. Kemudian sehingga motor ini bisa digunakan untuk road race ataupun gesrek kan seperti itu. Sama seperti yang kita lakukan juga itu. Jadi yang disampaikan tadi oleh Pak Warta tadi, kita memperkecil biaya.
9: Adi Ayangsa kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, para motor memang tergolong baru. Olahraga yang belum banyak dikenal masyarakat. Selain itu, kebutuhan peralatan yang relatif mahal menjadi salah satu kendala dalam pengembangan atlet. Namun, menurut Adi, biaya tersebut dapat ditekan dengan memanfaatkan komponen pabrikan dan memproduksi bagian tertentu di Lampung. Ia menjelaskan konsep tersebut hampir sama dengan olahraga balap motor, ketika kendaraan standar dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan pertandingan. Dalam para motor, mesin utama dapat menggunakan komponen pabrikan, sementara bagian seperti kerangka dapat dibuat secara lokal di Lampung. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meminimalkan biaya pengadaan peralatan.
8: Cuman kita minimalisir itu dengan kita membeli bagian-bagian mesin yang pabrikan, kemudian kerangka-kerangka kita buat di Lampung sendiri, dan kita semua membuat itu di Lampung. Nah, dari sini kita meminimalisir daripada biaya. Kemudian untuk perkembangan atlet sendiri, Kalau memang dia kondisi alat ini layak untuk diterbangkan, karena kan ini kan berpengaruh daripada parasut yang kita punya. Parasut yang kita punya itu sangat minim sekarang itu.
9: Adi menambahkan selain mesin, parasut menjadi salah satu peralatan penting yang saat ini masih terbatas. Mulai sekitar 50 hingga 70 kg, 70 hingga 100 kg, 100 hingga 150 kg. Menurutnya, keterbatasan peralatan tidak boleh menghentikan proses pembinaan. Pengembangan atlet tetap dilakukan melalui sosialisasi edukasi, terutama pada penerbang pemula dan atlet junior. Diri berharap semakin banyak masyarakat mengenal olahraga paramotor, diharapkan atlet-atlet baru dapat memperkuat prestasi Lampung di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: musik, informasi, dan hiburan. Hanya di RRI Waikanan. RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tabi pun saudara pendengar. Senang sekali saya, Ponita Dewi, kembali hadir menemani aktivitas Anda di siang hari ini dalam program kami, Pro Dangdut Waikanan. Kami akan membuka line telepon nantinya di 0723-476-1697 dan Pro Dangdut Waikanan akan kami tuntaskan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih panjang waktunya ya, jadi masih bisa bersiap-siap atau yang sudah terlelap bisa bangun tidur lagi. Yang belum makan siang, boleh makan siang sambil mendengarkan kami di 103,6 MHz tentunya. Pendengar, kami akan membuka Pro Dangdut Waikanan di siang hari ini dengan salah satu lagu dangdut kesayangan pendengar tentunya. Lagu apa yang sudah kami persiapkan untuk Anda? Saya sudah menyiapkan beberapa lagu pendengar yang memang layak untuk disimak dan lagunya juga enak ya, musiknya ada gula-gula, memang yang manis-manis itu enak, tapi hati-hati diabetes nih. Jadi kalau yang Anda ngopi pada siang hari ini jangan terlalu banyak gula tentunya. Pendengar, kita dengarkan satu lagu pembuka Pro Dangdut Waikanan hari ini, Gula-Gula.

hilang. Waspada, modus penipuan bisa dilakukan melalui WhatsApp, SMS, media sosial, ataupun juga telepon. Pelaku mungkin mengaku sebagai petugas dan menawarkan bantuan, lalu meminta nick, nomor rekening, kode OTP, PIN,

0: Dulu, para pemuda bersatu untuk mengikrar Sumpah Pemuda. Hari ini, tantangannya mungkin berbeda. Kita hidup di era digital ketika satu unggahan bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik. Lalu apa Sumpah Pemuda masa kini? Bukan hanya mengingat sejarah, tetapi membuktikan semangat persatuan melalui tindakan nyata. Berani berkarya, berani berprestasi, bijak menggunakan media sosial, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terpecah hanya karena perbedaan pilihan, pendapat, atau latar belakang. Karena menjadi pemuda Indonesia hari ini berarti menjadi bagian dari perubahan. Gunakan teknologi untuk belajar, gunakan kreativitas untuk berkarya, gunakan keberanian untuk membawa kebaikan.
1: 103,6 MHz saudara pendengar dan saudara penelpon yang masuk di 0723476697. Halo, Pro dan Rui Kanan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Lanjut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Mbak Bonita Dewi ya?
1: Betul, dengan siapa ini?
2: Suaranya itu kelihatan.
1: Waduh, menerawang dong.
2: Dari Topan di Ranau Selatan, Lampung Selatan, Mbak.
1: Oke, Bang Sopan sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Bonita, gimana kabarnya keluarga?
1: Alhamdulillah sehat. Yang nggak sehat ini cuaca ini.
2: Ya sama itu Mbak.
1: Iya, betul ya, belum kita
2: gara-gara musim kemarau ya.
1: Ya, flu batuk dan lain-lain ya sudah mulai.
2: Asal enggak meriang aja Mbak.
1: Merindukan kasih sayang boleh dong. Siang-siang ini ngopi ya, sambil ngopi sambil dengerin dangdut yang mana nih?
2: Oh, bisa pilih ya.
1: Kalau di Y kanan saya kasih pilihan. Nanti kan beda, maksudnya beda versi. Nanti kan jam 3 gabung dengan Pro 4 itu kan dipilihkan gitu.
2: Kalau sini milih sendiri.
1: Iya. Nanti. Ah,
2: selalu rindu saja dari Solid Ake dan Ine Cynthia.
1: Selalu rindu. Oke, ya. Dari Ine Cynthia ya.
2: Dan Solid Ake.
1: Oke. Salam
2: ada ya, Mbak ya. Ya, salamnya buat Mbak Bonita Dewi, keluarga besar. Semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, insya Allah bisa naik haji ke tanah suci Mekah. Amin. Allahumma amin. Terus ada Bang Haris, ada Mbak Yani, Mbak Yeni. Terus satunya siapa itu ya? Satunya Mbak Bonita Dewi sendiri. Terus ada Mbak Putri Bandung yang lagi leyeh-leyeh sambil dengerin suaranya Mbak Bonita Dewi. Selamat siang. Ada Pak Abadi, ada Mas JK, ada Pak Purwanto, ada Pak siapa itu Pak Darman ya. Selamat siang. Ada Pak Munir juga sama siang, Pak Tukul, Mas PK-nya juga sama siang, Mama Epa di Oki Selatan juga sama siang, ada siapa Mbak Epa di Kaswi juga sama siang, Bunda Ilham, ada siapa lagi Otitin di Lampung Barat juga selamat siang. Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak ya.
1: Oke.
2: Okay. Oh ada Bang Abdullah. Selamat siang buat Mbak Bonita Dewinya, selamat berduka sampai tuntas, insya Allah tidak ada halangan suatu apapun.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak ya.
1: Sama-sama Bang Topan.
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka.

0: siang,
1: dengan
0: tetap informasi
1: siapa
0: dan
1: di mana?
0: inspirasi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat, saking lamanya saya sampai lupa dengan siapa. Tapi ini kayaknya dari jauh ya, dari Pakuan Ratu ya, Bunda Ilham ya?
0: Iya, 100 untuk Anda.
1: Oke, tambah dong 1000.
0: Bunda Ilham.
1: Bunda Ilham, tambah sawi dong. Bunda Ilham sehat, Bun?
0: Alhamdulillah sehat kalau badan.
1: Pakuan Ratu udah diguyur hujan belum ya?
0: Kapan ya? Seminggu yang lalu kalau nggak salah hujan.
1: Lama ya, Bun, atau cuma menghilangkan debu saja?
0: Tapi bukan menghilangkan debu, Mbak. Cukup deras sih. Okay. Maka satu malam itulah hujan, abis itu kemarau sampai sekarang.
1: Oh, alhamdulillah. Tapi gentong untuk nampung wadah air udah lah ya, cukup lah ya.
0: Alhamdulillah, cukup untuk hari-hari.
1: Alhamdulillah. Lagunya apa, Bunda?
0: Lagunya Minta dari Bunda Rita Sugiarto, oleh-oleh.
1: Aku tak minta oleh-oleh. Minta apa dong? Minta
0: saya
1: uang
0: minta
1: kali
0: dari
1: ya?
0: Mbak Ponitanya aja oleh-olehnya.
1: Oke. Okay. Ya kesini nanti dikasih oleh-oleh.
0: Oke, okay, siap. OTW.
1: Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa nih?
0: Salamnya tuh Bang Topannya tadi ya. Selamat siang. Ada Bu Sri Tanggamus, ada Pak Erlangga, Kang Herman ya. Ada Pak Darman, Pak JK, Pak JK-nya selamat siang. Ada Mbak Eva-nya juga. Terus ada Kang Abdullah ya. Selamat siang. Ada Isinan Munir, ada Pak Abadi. Terus Ibu Ayu, ada Ibu Tiara Asifanya juga ya. Selamat siang. Ada Putra. Terus ada Bang Aditya-nya juga ya. Selamat siang. Ada semuanya aja lah, tempat terkecuali yang lagi pada monitor ya. Gimana di RRI, panas?
1: Panas, panas banget, Bun, butuh es ya.
0: Seger. Oh, es cendol. Kalau pagi tadi tuh sempat enak sih, cuacanya sempat mendung gitu kan, sampai jam berapa? Jam 10. Ya udah kita aja, Mbak ya.
1: Oke, makasih Bunda Ilham ya.
0: Untuk Mbaknya doanya terbaik, kurangnya hati-hati. RRI Waikanan terus mengudara untuk Indonesia. Tatipun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Ilham serta putrinya tentunya ya, sudah memberikan kode. Terima kasih untuk Bunda Ilham, sehat-sehat di sana. Di belakangnya Bunda Ilham, kami buka kembali bagi Anda yang bergabung di 0723 476 1697. Pro dari Waikanan, selamat siang.
2: Assalamualaikum Mbak Bonita.
1: Waalaikumsalam Mang Dharma. Radionya boleh dikecilin dikit, Mang, berasa di goa. Mang Dharma berasa di goa saya, suaranya.
2: Halo.
1: Mang, kecilin dikit radionya boleh, Mang ya?
2: Iya.
1: Oke. Mang Dharma di seputaran stasiun.
2: Betul.
1: Udah berapa banyak kereta lewat, Mang?
2: Baru dari saya bangun ini terus buat kopi baru 2.
1: Bapak rancang ya, Mang.
2: Ya, itu yang nyari duit.
1: Mang Dharma sambil dengerin radio sambil dengerin kereta gitu ya.
2: Iya.
1: Lagu dangdutnya apa nih, Mang? Mau dengerin apa nih?
2: Apa ya? Kalau ada Perawan Desa.
1: Perawan Desa.
2: Kalau ketemu, kalau nggak ketemu ya biasanya itu aja.
1: Milikku Arapik.
2: Iya.
1: Saya cari dulu Perawan Desa
2: saya
1: ya.
2: Nggak bosen-bosen.
1: Saya cari dulu Perawan Desa ya, Mang, biar agak beda-beda ya, Mang.
2: Iya.
1: Perawan Desa dari Jamal Mirdad ya.
2: Oh ya,
1: bukan dong, bukan, nanti saya cari ya, Mang. Ini tembang kenangan kalau yang ini. Dangdut iya. Perawan Desa dari Tuti Wibowo dan Roy Hanapi ya.
2: Iya.
1: Oke, salam-salamnya, Mang, boleh di absen.
2: Salam-salamnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati di Lembatung, Bunda Yuli di Sahmi.

0: Mbak Gembrotnya, Mbak Atifah Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Sri Tanggamut, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia, Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Epa Dikasoy, Alia, Baradatu, Mbak Yati Sumber Jaya, Irma Diumpu Bakti, Mbak Yati Lampung Barat, Mbak Titin di Lampung Barat juga, Mbak Sisi di Jagabaring Palembang, selamat siang. Buat abang-abang Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Sinan Munir, IKM 10, Tommy di Banjir, Bapak Abadi Beringin Jaya, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang di Baradatu, Putra Waisuba, Dul Hamid di Gedung Pekuat, Putra Timpang Pak, Topan di Oku Selatan, selamat siang menjelang sore. Untuk kru-kru yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan selalu. Buat sekitaran Belambangan Umpu yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang juga untuk Mbak Bonitanya. Selamat panjang umur, murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang nanti bawa kendaraan, yang hati-hati Mbak ya. Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Sabi pun.
1: Ya pun. Terima kasih Mang Dharma yang ada di seputaran Belambangan Umpu tentunya ya. Selanjutnya di belakangnya Mang Dharma kami buka penelpon kembali 0723476197. Pro Dangdut, Waikanan, selamat siang.
2: Siang juga. Pro Dangdut, Dangdut ada. Nah.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan orang yang ada di Kruin, Mbak.
1: Lamanya enggak bergabung ya.
2: Dari mana ya? Dari merantau sendiri.
1: Saya sampai lupa, demi Allah saya lupa loh Bang.
2: Ini dengan Aditya.
1: Dengan Bang Aditya di Krui. Suaranya iya, itu iya, saya familiar. Tapi kok ada berapa bulan ya Bang Aditya enggak bergabung gitu ya?
2: Baru saya datang dari mana ya? Dari daerah ya Bu.
1: Waduh, oleh-olehnya mana Bang?
2: Datang sini kan merata ke sini. Kisahnya ini ya, kisahnya makan-makan di tepi pantai.
1: Iya benar ya Bang, bakar ikan ya. Bang Aditya, hari ini mau dengerin lagu dangdut yang mana Bang?
2: Mbak Punita boleh enggak remit?
1: Enggak boleh Bang.
2: Aduh, kesian banget ya. Ayo aja kalau nggak boleh ini aja darinya Megizet sayang kodrat.
1: Kodrat Megizet ya. Salamnya untuk.
2: Lagu ini kubungkiskan buat pertama yang ada di seorang bangkai semasa terlalu. Terus ada Bunda Ayu, Bunda Ilham, ada Jara Sipa juga. Ada CM di Pulang Lawang, terus ada Topan Haji, ada juga ada Primo, ada Pak Abadi, ada Pak Tutul, ada Pak semuanya ya. Terus ada pecundang dan pembarat, ada tinggi melayan di suar pembarat, ada siapa yang ada di rana, ada memadi pina, ada wanwan siawan, ada pembina melinda di Maradua. Terus yang ada di mana lah. Pokoknya semuanya mbak ya.
1: Oke, siap.
2: Tak ada kecuali semua dalam tangan. Lagu yang kuning tak ada mbak.
1: Kodrat dari Maggie Z ya, benar ya bang?
2: Iya betul.
1: Ada?
2: Iya, apa yang gak ada ya?
1: Apa yang gak ada semua di sini?
2: Itu aja mbak ya.
1: Oke, terima kasih Bang Aditya.
2: Mbak penyusahnya selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
2: Diberi kesabaran.
1: Amin.
2: Dipanjakan urus, dipanjakan umur, dilanjutkan rezeki dan usaha. Pokoknya terbaik.
1: Amin.
2: Itu aja aku pamit.
1: Terima kasih Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aditya yang ada di kru ya. Sudah lama sekali tidak mendengar Bang Aditya bergabung tentunya. Pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh Bang Topan, Bunda Ilham, ada juga Bang Dharma dan juga Bang Aditya. Berikut ini tetap bersama kami di 103,6 MHz.

Di tengah derasnya arus informasi, membaca buku mungkin terlihat sederhana. Namun, dari sebuah buku lahir pengetahuan, dari sebuah cerita tumbuh imajinasi, dan dari kata-kata lahir gagasan yang mampu mengubah dunia. Hadirnya fasilitas komunitas literasi dan sastra menjadi ruang bagi masyarakat untuk belajar, membaca, berdiskusi, hingga berkarya. Di tempat ini, anak-anak dapat mengenal buku sejak dini. Generasi muda dapat menuangkan ide melalui tulisan, puisi, cerpen, maupun karya sastra lainnya. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul. Ia menjadi ruang untuk menjaga bahasa, merawat sastra, sekaligus mempertemukan berbagai gagasan dan kreativitas. Mari manfaatkan fasilitas literasi yang ada di lingkungan kita. Karena ketika budaya membaca tumbuh, wawasan berkembang. Ketika sastra hidup, bahasa pun semakin bermakna. Bahasa adalah identitas, sastra adalah cermin kehidupan, dan komunitas adalah ruang untuk membuat keduanya terus tumbuh.

0: Pendengar, masa depan bumi tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan esok hari, melainkan dari pilihan kecil yang kita ambil hari ini. Saatnya pemuda mengambil peran. Peduli lingkungan bukan lagi soal teori di atas kertas, tapi tentang aksi nyata. Mulai dari mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di perkarangan, hingga memilah sampah dari rumah. Jangan tunggu bumi berteriak meminta tolong, karena tangan anak muda bah yang mampu membawa perubahan. Jadilah agen perubahan, bukan penyumbang sampah. Nyalakan kepedulianmu, karena bumi yang hijau adalah warisan terbaik untuk masa depan.
1: Mendengar, tahukah Anda, survei nasional UNISBA menemukan 67,6% orang tua balita masih memberikan susu

balita. Jika susu kental manis dijadikan pengganti susu atau sumber gizi utama, maka dampak yang akan terjadi pada balita adalah 1. Dapat meningkatkan risiko obesitas, karies gigi, dan gangguan kesehatan akibat konsumsi gula berlebih. 2. Pemenuhan gizi balita menjadi tidak optimal, sehingga tidak mendukung upaya pencegahan stunting. Dan yang ketiga, berpotensi menambah beban biaya kesehatan keluarga di kemudian hari. Padahal pendengar, masa balita adalah periode emas pertumbuhan yang membutuhkan asupan gizi sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya. Mari bersama-sama kita perbaiki kebiasaan ini. Jika ragu memilih asupan yang tepat untuk balita, konsultasikan dengan posyandu atau tenaga kesehatan terdekat. Perubahan kecil dari rumah bisa berdampak besar bagi tumbuh kembang buah hati. Demi

Saudara pendengar, pernahkah melewati jalan yang tiba-tiba tergenang saat hujan deras? Hati-hati, bisa jadi jalan tersebut berlubang atau juga area yang rawan banjir. Ada beberapa tanda yang perlu Anda kenali. Yang pertama, terdapat genangan yang sering muncul terutama setelah hujan deras. Kedua, saluran drainase terlihat kecil, tersumbat atau tidak mampu menampung air. Ketiga, permukaan jalan lebih rendah dibandingkan area di sekitarnya sehingga air mudah berkumpul. Keempat, perhatikan bekas lumpur, sampah atau garis air di pinggir jalan. Ini bisa menjadi tanda bahwa lokasi tersebut pernah

0: TBC bisa dicegah dan bisa disembuhkan. Kenali gejalanya, segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami tanda-tanda TBC dan ikuti pengobatan sampai tuntas sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jaga sirkulasi udara di rumah, terapkan etika batuk dan bersin, serta gunakan masker ketika diperlukan. Ingat, jangan diamkan batuk berkepanjangan. Kenali TBC, periksa segera, dan tuntaskan pengobatannya. Waspada TBC, lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar.
1: Media sosial kini menjadi bagian dari keseharian, tempat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga membangun komunikasi dengan siapa saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab yang perlu kita jaga. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran sebelum mengunggah, berkomentar, atau membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Hindari ujaran kebencian, perundungan, berita bohong, serta komentar yang dapat menyakiti orang lain. Karena ruang digital juga merupakan ruang bersama. Etika bermedia sosial bukan sekedar tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan karakter sebagai bangsa Indonesia. Saling menghargai meski berbeda pendapat, menjaga persatuan di tengah keberagaman, mengutamakan sopan santun, dan mengedepankan gotong royong. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat, serta karya yang membanggakan. Ingat, jempol kita adalah cerminan diri, dan jejak digital adalah bagian dari tanggung jawab kita. Mari bermedia sosial dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab.

Pendengar, di tengah keberagaman ribuan pulau, ratusan suku dan lebih dari 700 bahasa daerah, ada satu benang merah yang menyatukan kita semua. Benang merah itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat untuk berkomunikasi sehari-hari. Ia adalah simbol kedaulatan identitas bangsa dan perekat persatuan yang diperjuangkan dengan tumpah darah oleh para pemuda sejak tahun 1928. Hari ini, di era globalisasi, kita seringkali lebih bangga menyelipkan istilah asing dalam percakapan agar terdengar keren atau modern. Menguasai bahasa asing itu penting untuk memperluas cakrawala. Namun, mengabaikan bahasa sendiri adalah sebuah kerugian besar. Bahasa Indonesia itu kaya, dinamis, dan dihormati di berbagai belahan dunia. Menuturkannya dengan baik dan benar adalah bentuk penghormatan tertinggi kita kepada tanah air. Mari kita jaga martabat bangsa melalui tutur kata. Gunakan bahasa Indonesia dengan percaya diri, baik dalam forum resmi maupun dalam pergaulan sehari-hari. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing, karena bahasa Indonesia adalah kebanggaan kita bersama.

0: Pikiran masih muter padahal mata udah capek dan ngantuk banget. Coba deh teknik pernapasan 4-7-8. Tarik napas lewat hidung 4 detik, tahan 7 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik. Cara sederhana ini bisa menurunkan detak jantung dan membantu kamu masuk ke deep sleep. Coba malam ini ya.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Oktober sudah tiba. Biasanya di bulan-bulan seperti ini, hujan mulai lebih sering menyapa. Hujan memang membawa kesejukan, tapi kalau kita tidak siap, hujan juga bisa membawa masalah. Mulai dari selokan tersebut.

pasti, jangan lupa hindari membuang sampah ke selokan atau sungai karena sampah yang kita buang hari ini bisa menjadi penyebab genangan dan banjir di kemudian hari. Jika Anda tinggal di wilayah yang rawan banjir, siapkan juga barang-barang penting di tempat yang mudah dijangkau, dokumen keluarga, obat-obatan, senter, dan kebutuhan darurat lainnya. Sebaiknya sudah dipersiapkan. Ingat, menghadapi musim hujan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas di lapangan, kita semua punya peran. Jaga lingkungan, bersihkan saluran air dan

Oh, antrinya BBM ini. Gimana lah saya mau dapatnya lagi? Bahan bakar minyak atau BBM menjadi bagian penting dalam aktivitas kita sehari-hari. Namun, penggunaannya perlu dilakukan dengan bijak dan pertanggungjawaban. Gunakan BBM sesuai kebutuhan, hindari pemborosan dengan mematikan mesin kendaraan saat berhenti dalam waktu lama, dan lakukan perawatan kendaraan secara rutin agar penggunaan bahan bakar lebih efisien. Pastikan juga membeli dan menggunakan BBM melalui saluran resmi serta tidak melakukan penimbunan atau penyalahgunaan. Ingat, BBM adalah sumber daya yang harus kita manfaatkan secara bertanggung jawab. Hemat penggunaannya, tepat pemanfaatannya, dan bijak dalam mengkonsumsinya. Mulai dari diri sendiri, gunakan BBM secara cerdas untuk hari ini dan masa depan.

0: Pergaulan menjadi bagian penting dalam perjalanan setiap anak muda. Dari pergaulan, kita belajar mengenal diri, membangun persahabatan, dan menemukan pengalaman baru. Namun, sudahkah kita memilih lingkungan pergaulan yang sehat? Pergaulan sehat bukan berarti membatasi diri untuk berteman, tetapi memilih teman yang mampu saling mengingatkan, menghargai, dan mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Berani berkata tidak pada ajakan yang merugikan, jauhi narkoba, kekerasan, perundungan, dan perilaku negatif lainnya. Isi waktu dengan kegiatan positif, belajar berolahraga, berkarya, berorganisasi, dan mengembangkan potensi diri. Karena teman yang baik bukan hanya hadir untuk bersenang-senang, tetapi juga mengajak kita meraih masa depan. Pilih pergaulan yang sehat, bangun lingkungan yang positif, jadilah generasi yang hebat, berkarakter, dan berprestasi. Pergaulan sehat hari ini, investasi generasi hebat untuk masa depan.
1: Pendengar Gas Poma DRB Healing, ruang digital kita hari ini penuh dengan istilah baru dan serapan asing. Bahasa kita terus berubah mengikuti zaman. Boleh saja melek tren, tapi jangan sampai kita asing dengan bahasa sendiri. Bahasa Indonesia adalah pemikat jati diri bangsa di tengah gempuran globalisasi. Menggunakannya dengan baik di media sosial bukan berarti kaku, melainkan bentuk dari kelas dan harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Gunakan jempolmu untuk menunjukkan identitas bangsamu dimanapun ruang digitalnya. Bangga berbahasa Indonesia.

Pendengar, apakah Anda termasuk orang yang susah tidur nyenyak di malam hari? Coba tips berikut ini. Cobalah untuk matikan semua layar HP atau TV minimal 30 menit sebelum tidur. Karena cahaya biru dari gawai bisa menekan produksi melatonin, hormon yang bikin kita ngantuk. Ayo matikan layarnya dan siap-siap istirahat.

0: 103,6 saudara pendengar, telah kita dengarkan bersama ya seluruh lagu yang direquest oleh para penelpon kami di siang menjelang sore hari ini. Dibuka telepon kembali di 0723-4761-697. Pro Dangdut Wai Kanan, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore juga Mbak Bonita.
0: Oke.
1: Indahnya sekali.
0: Dengan
1: siapa?
0: Dengan siapa? Dari
1: siapa,
0: Banjit ya.
1: Siapa sih?
0: Letrimo bukan ya?
1: Gimana kabarnya Mbak Bonita?
0: Sehat Letrimo ya, benar ya?
1: Ya, bukan lah.
0: Kembarannya Letrimo ya.
1: Iya.
0: Pak Abadi.
1: Bukan.
0: Aduh, siapa lagi?
1: Masa sama orang yang ganteng ini kok lupa.
0: Lali aku, tenan aku lali.
1: Oh, makanya di situ kan udah ada.
0: Siapa ya? Aburuan lah siapa?
1: Rasanya Mbak Bonita.
0: Ini serius Pak, biar saya tulis. Jangan bikin saya berpikir bermain petak umpet teki-teki ini.
1: Oh, jadi teki-teki ya.
0: Iya.
1: Nah, nggak apa-apalah. Nah, dengan Kang Ceka.
0: Oh iya kan, Pak Ceka, Pak Abadi, Letrimo. Kenapa sih kalian tuh kembar-kembar suaranya?
1: Apa kembarannya?
0: Berarti ini kembaran kedua ini berarti ya. Pak Ceka sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah sedang terbatuk-batuk.
1: Saya juga udah lama gak dengar kembarannya Pak Bonita.
0: Oh betul, saya juga sampai lupa loh Pak Ceka.
1: Kangen sama Mbak Bonita, apalagi sama RRY
0: kami. Terima kasih menjadi pendengar setia kami. Pak Ceka ya, sehat-sehat ya.
1: Setia yang sangat setia, sangat lama sekali kok. Lagunya apa yang saya setia?
0: Lagunya saya menyiapkan apa yang dipilih oleh Pak Ceka?
1: Lagunya Sonia.
0: Sonia.
1: Hanyalah milikmu.
0: Dreng,
1: berlalu mencintaimu. Mencintai buat kro-kro Wai Kanan pokoknya semuanya. Lagunya ada Mbak Bonita.
0: Sonia ada dari ada. Abim ya, kalau nggak salah Abim Ngesti ya Pak ya.
1: Ya.
0: Ada dong.
1: Salamnya buat Mas Topan yang ada di Ranau Kuselatan, selamat sore. Buat Mbak Yani yang ada di Kuselatan juga, selamat siang, selamat sore. Buat Pak Abadi, Pak Morwanto, selamat sore juga. Pak Dubo, selamat sore juga. Buat Bunda Ilham yang ada di Pakuan Ratu, selamat sore juga. Buat Eta yang ada di Kasui, selamat sore juga. Buat Putri Bandung, selamat sore juga. Buat Putra Waitoba, selamat sore juga. Buat kro-kro RRI Wai Kanan semuanya lah. Khususnya kro-kro Wai Kanan, karyawan-karyawati Wai Kanan, RRI Wai Kanan, yaitu Bang Nando, Mang Aris, Mbak Bonita, Mbak Yani, Yeni, Mbak Tina, semoga diberi kesehatan semua. Terima kasih Mbak Bonita.
0: Sama-sama Pak.
1: Assalamualaikum Mbak Bonita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak JK. Terima kasih Pak JK. Di belakangnya Pak JK ya, kami persilahkan kembali bagi Anda yang bergabung di 0723-4761-697. Pro Dangdut Wai Kanan, selamat siang menjelang sore.
2: Selamat siang, assalamualaikum tabiun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Wai Tumba.
2: Putra Wai Tumba hadir Mbak Bonita.
0: Tumben ini udah di limit terakhir.
2: Iya, tadi aku tuh keriting kok, nggak tahu lagi nggak beruntung aja ini.
0: Iya,
2: Aku
0: biasanya di awal.
2: monitor terus dari tadi. Aku
0: Lagu.
2: request lagunya ini liku-liku.
0: Aduh, sama dong kayak nasibmu siang hari ini ya, liku-liku banget mau masuk
2: Iya,
0: hari ini.
2: liku-liku kehidupan.
0: Liku-liku salamnya untuk siapa?
2: Tadi ada Pak JK, Pak Abadi, Bunda Ilham, Mbak Yani, Mas Topan. Nah, kalau bersin-bersin itu jangan marah-marah dong. Bersin-bersin, tak marah-marah, banting-bantingin apa itu. Aku kan suka-suka dengerin Mbak Bonita bersin-bersin kalau sambil banting-banting gelas apa itu. Aku tuh selalu dengerin terus iklan-iklannya RR itu teh.
0: Ya, kamu jangan kayak gitu ya, tolong.
2: Makanya kalau bersin-bersin itu ditutupin katanya kan pakai pisau.
0: Iya. Nanti kena dopleknya orang lain masalahnya.
2: Iya. Aku tuh selalu dengerin apalagi kalau iklannya Pro 4 itu juga rame juga aku suka monitor terus. Ada kan lagunya liku-liku kan?
0: Liku-liku dari Camelia Malik sudah disiapkan.
2: Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z lah. Buat krunya semoga sehat selalu. Buat mbaknya matuka sampai tuntas sehat selalu. Umur rezeki panjang umur dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum tabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra Waituba yang sudah bergabung ya. Satu penelpon kembali kami buka di 0723476197. Pro dan dibuatkan. Nan, selamat
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinan Munir di kilometer 10, Mbak
0: Waalaikumsalam
1: Bonita.
0: Isinan Munir, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tapi kak di limit-limit terakhir Isinan Munir sampai bergabung.
1: Oh iya. Ya sebenarnya sudah lama itu. Cuman ya namanya kritik.
0: Sama
1: malah
0: ya.
1: Keduluan Pak Darman. Tadi Pak Darman sudah telepon. Ayo masukkan Isinan katanya. Ya saya bilangnya siap-siap ini. Saya bilang. Mbak Punita semoga sehat selalu ya sama keluarga.
0: Amin. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Hujan di Malam Minggu Adela.
0: Nah, nanti malam hujan berarti nih.
1: Mudah-mudahan nanti malam hujan.
0: Amin.
1: Iya. Ya, salam-salamnya, Mbak ya. Salam-salam untuk CS saya ya, Hatta Ismail ya yang ada di Bromo Numpu ya. Kemudian Pala Ratu ya yang ada di Bromo Numpu, semoga sehat selalu. Diterima, kemudian Pak Herman, Pak Darman, ya. Kemudian Basroh Sangkaran Bakti, kemudian Pak Abadi, Pak Subang, Pak JK, Pak Jeki, kemudian Amir Tawang Karet, kemudian Putra Doren, sekarang ini Putra Waituba, ya. Kemudian Bang Abdullah, kemudian Putri Bandung, Herman Perma, Nadia Muara Dua, Bang Merson di Ranau, kemudian Pak Tukul, Pak Ramli Aditya, kemudian Tommy, kemudian yang ada di apa itu Denny di Bekanor, kemudian Suryati yang baru, semuanya aja lah yang ada di 15 kecamatan Wai Kanan ya, salam semoga sehat selalu. Nah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan dan keimanan ya. Nah, untuk perintahnya terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, saudara pendengar Isinan Mudir ya, terakhir telepon kita di Prodendut Waikanan siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan yang lainnya bisa ikut bergabung. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh para pendengar berikut ini. Tolong bersama kami di 103,6 MHz.
3: Kerja dan penghasilan keluarga.

Saudara pendengar, dalam situasi darurat setiap detik sangat berharga. Tahukah Anda nomor yang harus dihubungi saat membutuhkan pertolongan seperti kecelakaan, kebakaran, tindak kriminal, atau kondisi darurat lainnya bisa terjadi kapan saja. Karena itu penting untuk mengetahui nomor layanan darurat yang tersedia di daerah Anda. Jangan hanya mengandalkan pencarian di internet saat keadaan sudah panik. Simpan nomor.

Makanan bukan sekedar untuk mengenyangkan perut. Apa yang kita konsumsi hari ini berpengaruh pada kesehatan kita di masa depan. Utamakan makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, perbanyak sayur dan buah, cukup protein, serta batasi makanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Perhatikan kebersihan makanan dan cek tanggal kadaluarsa sebelum membeli. Ambil makanan secukupnya, hindari membuang makanan, karena masih banyak orang yang membutuhkan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bijak memilih, bijak mengkonsumsi, dan bijak pengelolaan pangan. Mulai dari piring kita, wujudkan keluarga sehat dan lingkungan yang lebih peduli pangan.

Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga kesehatan dan melindungi generasi masa depan. Salah satu upaya pencegahan penyakit menular adalah melalui vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala di lingkungan sekolah. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang perlu kita waspadai. Karena itu, deteksi

mengurangi dan pencegahan menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak dan lingkungan sekolah. Melalui program kesehatan di sekolah, para siswa dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, edukasi mengenai TBC, serta layanan imunisasi sesuai program pemerintah dan ketentuan tenaga kesehatan. Jangan takut untuk diperiksa. Jangan ragu untuk bertanya kepada guru atau tenaga kesehatan jika mengalami batuk berkepanjangan, demam berkeringat di malam hari, atau berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Karena sekolah sehat menciptakan anak sehat, dan anak-anak sehat adalah investasi untuk Indonesia yang kuat. Mari dukung program kesehatan di sekolah, cegah TBC, lakukan pemeriksaan, dan lindungi generasi masa depan.

Kapan terakhir kali kamu membuka lembaran buku dan tenggelam dalam petualangan seru? Di tengah dunia digital yang serba cepat, ada satu tempat di mana waktu seolah melambat, memberikanmu ruang untuk bertumbuh. Ya, perpustakaan. Kini, perpustakaan bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku tua yang sunyi. Ia adalah ruang kreatif, gudang inspirasi, dan jendela untuk menjelajahi dunia tanpa batas. Ada banyak alasan mengapa kamu harus berkunjung ke perpustakaan hari ini. Akses literasi tanpa batas, ribuan buku jurnal hingga dokumen digital bisa kamu nikmati secara gratis. Ruang kerja yang produktif, suasana yang tenang sangat cocok untuk belajar, fokus bekerja, atau mencari ide baru. Fasilitas modern, banyak perpustakaan kini dilengkapi WiFi cepat, area diskusi yang estetik hingga ruang multimedia. Komunitas positif, tempat terbaik untuk bertemu sesama pecinta buku dan bertukar pikiran. Setiap sudut perpustakaan menyimpan cerita yang siap mengubah masa depanmu. Matikan layar ponselmu sejenak, langkahkan kaki, dan temukan keajaiban di antara rak-rak buku. Mari kunjungi perpustakaan terdekat di kotamu, karena membaca adalah langkah awal menguasai dunia.

Saudara pendengar, tahukah Anda pelukan hangat dari orang tua kepada anaknya selama 20 detik setiap hari bisa merangsang hormon oksitosin pada anak? Dan hormon ini membuat mereka merasa lebih aman dan mengurangi stres. Ayo para ayah bunda, peluk si kecil hari ini.

Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

الله أكبر الله

0: kanak.
1: MHz saudara pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Perempat Bandar Lampung guna mendengarkan program kami selanjutnya. Saya Ponita Dewi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan terus mendengarkan kami di 103,6 MHz RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Mina Muari, jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi. Akan menemani Mina Muari hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan mengalami kebersamaan kita di program Prodangdut kali ini, seperti biasa, yang ingin berpartisipasi untuk kirim-kirim salam dan juga request lagu 0721255112 atau di 0811720985. Baik, sudah ada yang masuk. Sepertinya halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, wawai. Apa kabar, Bang Senin?
1: Sehat.
0: Sehat, ya.
1: Aku lagu nih.
0: Lagu nih, Wat Darah Muda, Alamat Palsu, Jubaidah.
1: Alamat Palsu.
0: Alamat Palsu, ya.
1: Nyukim, Pak Yong.
0: Oh, silakan, Bang.
1: Bunda kau jaga baya, semoga sehat.
0: Amin.
1: Pulang panggung, pulang kusen. Dan nak nawat, berbagi kita, aman. Mama Dila, dengan wakil di kusen. Bunda sama ayah pencinol, dua kotoran, lirik kotoran, kekerasan, mungkin pulau putih, jasa naja baca, aku pasodani, mama kuncil, waktu aku kebuluan, yang mendiri di kanan, etawa kanan, lima kanan, jutawa kanan, ajak dok, tak bedai main dua kanan. Terima kasih, Dek.
0: Jama-jama, Bang Senen.
1: Sekarang sehat ya.
0: Amin, Bang Senennya sehat mana ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen di Sukabumi ada lagi di 0721255112 ya. Dan melalui telepon WhatsApp juga bisa di 0811720985 ya. Kita bersama lagi di acara Pro Dangdut ya, di sesi pertama. Baik, sudah ada yang masuk. Halo.
2: Halo juga sama Bang Sapa ini ya.
0: Ferry.
2: Oh, selamat siang menjelang sore Bang Ferry, Mang Darman ini stasiun
0: Blambangan. Oh ya, Bang Darman, gimana cuaca di sana? Apakah sudah hujan?
2: Apa, Mas Ferry?
0: Di sana hujan nggak?
2: Enggak, kemarinnya itu ya deras.
0: Terus ya?
2: Ini sekarang ya agak lumayan sumur.
0: Ya. Oke, tapi Bang Darmannya sehat ya?
2: Sehat, Bang Ferry.
0: Ya, itu yang paling utama, kita patut syukuri.
2: Betul, Bang.
0: Ya. Lagunya ada Darah Muda, Alamat ya. Palsu, Jubaidah.
2: Alamat palsu aja, Bang Ferry.
0: Alamat palsu ya?
2: Ya, kirim-kirim bentar, Bang Ferry ya.
0: Boleh, boleh, silakan.
2: Buat

Bunda Ilham, Bunda Abang Yusuf di Jambi. Selamat siang menjelang sore buat

0: kesehatan.
1: Amin, amin.
0: Keru-keru RRI Perempat, Bandar Lampung, semuanya diberi kesehatan panjang umur.
1: Amin.
0: Buat pen-pen yang tidak kesapa, semuanya selamat siang. Buat Bang Perinya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar.
1: Amin.
0: Kalau pulang nanti bawa kendaraan, yang hati-hati Bang ya.
1: Ya,
0: Bang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Iya pun. Baik. Di belakang Bang Darman ada lagi. Oke, sudah ada yang masuk nih ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Peri?
1: Alhamdulillah, wawai Bang Irin.
2: Amin. Labung mana sih Bang Peri?
1: Wawat, mendung mendung. Gerimis, titik.
2: Iya, gue gaul aja gerimis ya. Iya. Apa lagu Bang Peri?
1: Lagu Newat Darah Muda, Alamat Palsu, Jubaidah.
2: Oh, alamat palsu ya.
1: Alamat palsu.
2: Ya, salam-salam ya.
1: Silakan.
2: Ya, terima kasih Bang Darman ya, yang singgalannya. Heeh. Yang Senen, Mak Lupa mana zaman Nurdin, Sulawesi ya. Heeh. Jomlo, mana ya, Mama Dila, mana Topan, Edoh, Topan, Enggom ya, kalau saya selalu ya. Ya, Mawa Putri, Udo, Mak Lupa mana ya. Ya, Mak Abang Pendi, Uku Selatan, Mak Lupa mana ya. Heeh. Ya, Mak Bang Sinan Munir, ya, Mak Romli ya. Ya, Mak Darman, ya, Mak JK Abdullah sebelah kanan ya. Nama kalau kuat mana ya. Malu pa mana ya. Jama ibu Ros, Bunda Ros, malu pa mana ya. Jama Rara di Gunung Air, Jama Nabila Aacibi, malu pa mana ya. Alpin Bolo Bolo, malu pa mana ya. Mendarson Raja Basa, Zaini Miring, Pak Basir Miring mana ya, malu pa mana ya. Pokoknya dia mah seunyi ni lah ya. Perempat ya. Kalau saya selamat kena senggol ya. Jom, terima kasih Bang Ferry. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin.
1: Di belakang Bang Irin di Gunung Batu. Oh, terputus. Baik. Kami menanti kembali di 0721-255-112 ya. Baik. Halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa loka?
1: Hah?
3: Apa loka?
1: Loka itu diajak Mang Darman tadi ini mompa ban kereta.
3: Oh, nah itu aman dompet.
1: Hah?
3: Dompet aman.
1: Untuk saat ini sampai tanggal 5 nanti lah biasa. Aman, aman pokoknya.
3: aku request boleh nggak Mas?
1: Ya.
3: Dari Ikrar Jurnal Mas ya.
1: Apa tuh?
3: Senyum dan hatimu.
1: Hah?
3: Senyum dan hatimu dari Ikrar Jurnal.
1: Senyum
3: dan hatimu.
1: Dan hatimu.
3: Iya.
1: Enggak ada.
3: Hah? Enggak ada.
1: Coba.
3: Ah, adalah Mas apa yang enggak ada? Oh, Mas Ferry lo ada di sana.
1: Iya, jelas.
3: Masa iya, eh.
1: Oke, nanti kita cari lagi ya.
3: Mm-hmm.
1: Senyum
3: dan hatimu. Kalau nggak ada yang itu terkesima Hesti Damara.
1: Oh ya, terkesima ya.
3: Mm-hmm. Tapi yang berhesti Damara bukan Om Roma.
1: Ya.
3: Yeah. Salam super legas biasanya buat Om Irin dan buat sampean aja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Bang Abdullah yang terlanjur ganteng dari way kanan ada lagi. Baik, halo.
4: Assalamualaikum Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Epa Bang Ferry.
1: Iya. Apa kabar Mbak Epa?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Apa lagunya Bang Ferry?
1: Lagunya ada Darah Muda, ada Alamat Palsu, ada Jubaidah.
4: Oh, boleh request nggak Bang Ferry?
1: Coba kita coba ya nanti kalau ada.
4: Sendiri saja Bang Ferry.
1: Sendiri saja ya?
4: Iya.
1: Okay.
4: Dari Ike Nurjana Bang Ferry.
1: Ike Nurjana sendiri saja. Oke, okay, nanti kita carikan ya.
4: Oke, salam ya, tadi udah diwakilin Bang Darman tadi ya, Bang Ferry ya.
1: Iya.
4: Ya, buat Bang Ferry-nya makasih ya.
1: Sama-sama.
4: Selalu panjang umur ya. Assalamualaikum, Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Eva dari Waikanan ada lagi. Ya, halo. Halo.
5: Anak Ida.
1: Nah, ada anak Ida. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak salah lagi nih, Bunda Samba ya?
5: Ayo benar. Kabar nih, Barin?
1: Ayo, Abi?
5: Abi kabar nih?
1: Alhamdulillah, Wawai.
5: Amin.
1: Abi kabar Bunda Samba nih?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, alhamdulillah.
5: Lagu nih apa tuh, Ferry?
1: Lagu nih Wat Darah Muda, Wat Alamat Palsu, Wat Muni Jubaidah.
5: Jubaidah tau lah.
1: Jubaidah ya.
5: Sampai turun apa tuh, Ferry?
1: Saya sampai turun Wat Bang Senen, Wat Bang Darman, Wat Muni Bang Abdullah, Jakwai Kanan, Wat Muni Epa, Jakwai Kanan Muni.
5: Oh, Wat Moni jomblo selamat sore. Wat Moni Acidi selamat sore. Wat Moni Datu Acin. Wat Moni Bak Irin selamat sore. Wat Moni Waputri. Wat Moni Mbak Ini selamat sore. Wat Moni Minanwati selamat sore. Wat Moni Mama Pungkin selamat sore. Wat Moni siapa lagi ya? Wat Moni Bang Panji nih selamat sore. Wat Moni, apa lagi ya? Wat Ham, Wat Bukali Kasiman, Barin, sama Tore. Wat Moni, siapa lagi? Di Waikana, seunyonya lah ya, Waikana ya, sama Tore. Seunyonya lah, Bang Berin ya.
1: Seunyonya ya?
5: Enggak, Arba ya.
1: Hingga Jainal.
5: Iya. Terima Bang Berin. Mudah-mudahan
1: Pak Ferry
5: sehat
1: lalu. Amin,
5: amin, amin.
1: Assalamualaikum, Sabi Pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Bunda Samba sudah ada di ujung telepon kita. Ada Bang Pedi di Oku Selatan. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Api kabar nih Bang Ferry?
1: Alhamdulillah kabar nih Wawai sehat walafiat.
6: Alhamdulillah. Api ini lagunya api nih.
1: Lagunya Wat Darah Muda, Wat Muni Alamat Palsu, Wat Muni Jubaidah.
6: Nah Jubaidah nah, Jamang Sur S nah Jubaidah kau lah. Jubaidah kau Mansur.
1: Jubaidah ya.
6: Salam Pak ya.
1: Silakan Bang.
6: Salam Pak Kene Bunda Samba. Jeno lagi ngobrolnya jema Bunda Samba nasa. Kedang memakai telepon seluler kok nya agak buka RRI Pak ya kudu siaran mangkung aku. Siaran. Artinya agak kungan Bang Bunda aku. RRI kada buka Bang Ferry siaran aku.
1: Iya.
6: Jadi bening ngobrol jema Bunda jam Samba saja nah. Salam ya, lanjut ya, jemaah Topan, ya jemaah Bebaine, Suhaina, jemaah

0: Mbak Eni ya di Kemiling ya, jemaah Kak Heni ya di Pulau Panggung ya, Telang Padang ya, mudah-mudahan sehat nih Kak ya. Jemaah Uwo Udo di Wei Halim ya. Jemaah siapa lagi, jemaah Minanwati ya, jemaah Bang Narawi ya di Wei Kata ya. Jemaah siapa lagi ya? Jemaah ini apa Wei Kanan ya, jemaah Bang Ramli ya, Terimo siapa Abdullah ya, Sinan Munir ya, jemaah Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya, jemaah Seungine ya di Wei Kanan ya, tiga Jambi ya, terus tiga Oku Timur, Oku Selatan, Seungine ya, saya aktif RRI Sendengis ke RRI Pro 4 Bandar Lampung ya. Jemaah Seungine gaulah pen RRI saya makung disebut. Cukup malam kau lah, karena kau kelamunan jadi waktu nengje kau bagi-bagi di mana kuaki saya bagi tu bang agak tunggukan mone yo. Pakai ban peri nih, selamat tugas, terima kasih waktu nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Pendi Oku Selatan sudah ada lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Ferry Nuryadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, babang tampan ye.
2: Apa kabar nih Bang Ferry Nuryadi?
1: Alhamdulillah, wawai pan.
2: Alhamdulillah. Lagu nih, alamat palsu apa kesasar dong nanti? Gimana nih? Kalau yeah, nanti saya dikasih alamat palsu, gimana nih? Nyasar kemana? Ke Palembang kami? Nyasar
3: yeah. Iya, ke Palembang.
2: Oh, nyatanya ke Palembang.
1: Palembang.
2: Alamat palsu aja lah, Bang Ferry. Yang penting jangan duit palsu ya.
1: Iya.
2: Kalau palsu kan masih bisa dicari. Tapi kalau duit palsu nggak bisa dijajanin, Bang Ferry.
1: Iya, benar.
2: Alamat palsu nih, Bang Ferry ya.
1: Iya.
2: Salam nih ya, terima kasih senggolannya ya, Bang Pendi di Oku Selatan ya. Terima kasih selalu doain Pak Bang Tampan dan Suhaina. Saya terlalu aja. Dari Bunda Samba yo di Lampung Timur ya.
1: Ya.
2: Mak ketinggalan Lampung Timur jamaah Bang Amir, jamaah Bang Buyung Hampa, jamaah Pak Suradi, terus Muni Lampung Timur masih Lajar Wo, terus Muni di daerah Wai Kanan jamaah Mang Darman, Isinan Munir jamaah Bang Abdullah orang ganteng, terus Muni jamaah Litrimo, jamaah Bang JK, Bang Ramli di Wai Kanan, terus Muni jamaah Wah Putri bersama Udone ya, sehat selalu. Terus Muni jamaah Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukrami 2. Maka tinggalan jamaah Bang Irin di Gunung Batu. Terus Muni jamaah Mami Ratna Juwita di Pahoman. Terus Muni jamaah Mbak Eni di Kemiling. Jamaah Datu Atin Tugu Duren, Kang Maman di Palang Besi, yeah. Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jamaah Minan Wati di Serengsem, terus Muni jama Kak Ayu di Maluku, jama Bang Raden Saka Muni Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni. Aman terus ya, dijaga ya Bang Ferry ya, jama Bang Putra Jawa ya.
1: Iya.
2: Wih, pokoknya apapun cuaca. Tapi di sini tadi Labung, kok aman Labung tidak Bang Ferry?
1: Labung, cuti
2: gawe. Ya. Alhamdulillah.
1: Gerimis.
2: Di Kota Karang juga. Krimis tapi agak besar sih, agak besar. Jadi alhamdulillah adem lah Bang Ferry, udah turun hujan di daerah Kota Karang. Terus Muni, ada kembaran saya juga namanya Topan ya, Bang Topan di Oku Selatan, kalau nggak salah apa di Oku Selatan kali ya,
1: yeah.
2: Bang Topan. Pokoknya salam tiham lah, tam sehat selalu. Pokoknya di manapun berada sehat selalu. Yang belum ketemu cepat ketemu. Yang belum berjodoh cepat berjodoh. Yang sudah berjodoh pada langgeng. Itu aja sih doa saya Bang Ferry.
1: Amin.
2: Ya, super spesialnya buat Bang Ferry bersama anak dan kajongnya di Lamban. Sehat selalu Bang Ferry ya.
1: Amin ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Babang Tampan sudah ada Bang Ramli ya. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Bang Ferry? Sehat ya?
1: Sehat.
4: Amin. Kacau reguler semawat, Bang.
1: Abi?
4: Kacau reguler semawat.
1: Request lagu api.
4: Lagu senyum, Bang.
1: Senyum.
4: Iyo dari rumah. Abun ya. Dacok bang, abun dacok bakti bang.
1: Ya, nah, cimak dacok nutuk ya.
4: Yo.
1: Ayo.
4: Salamnya gue Bang Edo tadi ya. Selamat demi Bang Topa, yo, keluarga siap. Salam sehat selalu. Ada Pen Bolo-Bolo, yo, selamat demi. Ada Bang Senen, Bunda Tambah, yo, Bang Irin. Ada Bang Pendi, selamat demi Bang. Ada Pak Jarwo, Pak Dekatiman. Ada Bang Canyago, yo. Sore. Buat siapa lagi ya? Buat seunyonya kamu bang. Gue Bang Peri, semoga diberi kesehatan segera, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya Bang Peri.
1: Amin.
4: Terima kasih. Rei perempat suara budaya putari pun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun baik. Terakhir ya, kita bacakan Wah Putri tadi enggak masuk-masuk ini kata dia ya. Sore deh Ferry, wah agak kirim-kirim salam yude. Bakal Edo, Topan dan istri Datuk Atin, Atin Bolo-Bolo, Kang Maman, Kang Iran, Mama Irin, Kang Maman, Pak Basir, Bang Pendi, Bang Amir, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Samba, Bu Ros, Mbak Heni, Kang Herman, Kang Ratna, Kak Ratna Juwita, salam Angkon Kumari, Anjakwo dan Udo di Wai Halim. Baik, tadi dari Wo Putri ya. Kita akan putarkan lagu yang sudah kita persiapkan. Tentunya diawali dari Jubaidah.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan,

0: Bisa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kay Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mone mulani ko anak pandai mu Rafi Ahmad Jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko mone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tia nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh, do ya holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji, aduh liom niatnya jadi orang tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti make up aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Dre. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
4: Kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya. Dan ada pula yang tidak berkait.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: di padahang jo. Nah, nah dija, naru asuk mihando udah dija. Madok maut si pandai kinya lorok dija.
1: Si.
0: Api
1: gawi mo si?
0: As, haman peniku haman pai. Dinyak lagi kinya lorok listrik dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman peniku.
1: Maling listrik ni kuyo.
0: Maling
1: listrik kok bisa?
0: Banyak maling listrik lain. Nanti kok kabar mau haman pai. Kata ketirisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak angin kok. Ya apa cakap ni kini nyak bayarnya cuti. Kena.
1: Kena sama maling listrik na gelang na susi. Angok kau ni ku bahaya.
0: Ya apa kata kamu na yang buat kena maling listrik. Maling listrik. Maling maling listrik. Apa cerita nyak maling listrik. Ya
1: maling. Ku colok.
0: Ya nyak nyolok rahasia. Ini mak kepandaian kini nyak bayar. Karena luni cuti.
1: Ku cawa kau ni ku cuma PLN.
0: Hijak dan ku di. Tetap tak sama semendan ni ku sah.
1: Ku cawa kau ni ku.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Ele, ada dompet jatuh, ey.
4: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
5: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu, teh.
5: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
5: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
5: Lebih baik lapar, kan?
6: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
0: Nah, ajo udah kawai si kuhaga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerji. Kik menewat abek-abek nih majuntai. Cocoknya pakai nyak bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalalala. Nya kesembel nyanyi pe lah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mana kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa
1: Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah. Iyo lah, anak tancap.
0: Lau ya,
1: sado. Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kaji sekali keren gua kaji mangan dari pasar pasar biasa. Wei di mall.
1: Agalan yang beli kau kajongkok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza bujuta-jutaan pokok ne mahal
1: di
0: mawanya duku cancang kon jangan duku cancang kon jesa kabut tebangak kena tanu libah.

0: panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya kan beli kau enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Semangat FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 16.
1: Ya, minamuari harga sejumlah komoditas pangan di Kota Bandar Lampung pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin tercatat bervariasi di sejumlah pasar tradisional. Berdasarkan data yang tercantum dalam situs sistem informasi harga pangan Sipanda Kota Bandar Lampung, harga tersebut dihimpun dari 8 pasar, yakni Pasar Pasir Gintung, Pasar Baru Wai Halim, Pasar Tamin, Pasar Panjang, Pasar Kangkung, Pasar Cimeng, Pasar Tugu, dan Pasar Gudang Lelang. Untuk komoditas beras, harga rata-rata beras premium tercatat Rp15.000 per kilogram, beras medium berada di angka Rp13.500 per kilogram, sedangkan beras termurah rata-rata Rp12.500 per kilogram. Harga kedelai tercatat rata-rata Rp15.313 per kilogram. Sementara itu, bawang merah berada di kisaran rata-rata Rp30.000 per kilogram. Bawang putih Honan rata-rata Rp30.250 per kilogram. Dan bawang putih Kating Rp33.125 per kilogram. Pada komoditas cabai, harga rata-rata cabai merah keriting mencapai Rp53.750 per kilogram. Cabai rawit merah menjadi salah satu komoditas dengan harga cukup tinggi, yakni rata-rata Rp74.625 per kilogram. Untuk komoditas daging, harga rata-rata daging sapi tercatat Rp141.250 per kilogram. Sementara daging ayam rata-rata Rp34.250 per kilogram. Beralih ke warca selanjutnya. Wushu Championship yang digelar di Candra Lampung pada Sabtu 3 Oktober 2026 menjadi momentum bagi atlet Wushu Lampung untuk mengasah kemampuan sekaligus membangun mental juara. Ketua Wushu Indonesia WI Lampung Indra Halim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut. Dalam sambutannya, Indra mengatakan kejuaraan tidak semata-mata menjadi ajang untuk mengejar prestasi, tetapi juga kesempatan bagi atlet meningkatkan kemampuan, membangun mental juara, serta menjunjung tinggi sportivitas. Demikian Warca pukul 16. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Ya, Minamari, kembali lagi kita di Pro Dangdut. Sesi kedua ya, kali ini ya. Seperti biasa, di 0721255112. Baik, sudah ada telepon yang masuk. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habibun.
0: Iya pun.
1: Apakah Bang Nur, Kang Nur Yadi?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Bang Terry Nuryadi, Nur ya nggak manggilnya Nur kan Cahaya.
0: Iya betul.
1: Cahaya Irahi. Cahaya Matahari. Bulan, bintang.
0: Iya pokoknya yang bersinar lah.
1: Lampu, komputer, HP. Ya mana mau lihat cahaya HP?
0: Kenapa?
1: Ya saya emang nggak bisa ngeliat.
0: Oh iya iya.
1: Iya oh iya ya. Lagunya ikutan aja lah. Apa ini itu di playlist?
0: Yang udah dirilis sih ada Senandung Rembulan, Semua Tahu, Penonton.
1: Putar aja semua lah.
0: Semua.
1: Kalau ada waktunya ya, saya request sama Bang Peri sama Bang Oprah.
0: Apa tuh?
1: Itu Hukumlah Cintaku. Hukum. Dari Imam.
0: Dari siapa itu?
1: Imam.
0: Imam ya?
1: Ya, kalau ada waktunya ya.
0: Oke deh.
1: Abang operator sama Kang Ferry Nuryadi yang baik hati, yang sekarang lagi sendiri, duduk di kursi, PDP-nya RRI, menemani dari pagi sampai malam hari. Mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani.
0: Amin amin.
1: Panjang umur, banyak rezeki. Selalu dinikahi Robi sama istri. Cepat-cepat naik haji ke tanah suci.
0: Oke.
1: Bismu ilahi Robi. Jadi pulang ke tanah air, ke tanah sendiri. Ya ke rumah sendiri juga. Lanjut ya.
0: Ya.
1: Masih ada waktu salam-salam ya.
0: Oke.
1: Buat Bang Peri Nuryadi sama keluarga besarnya selalu. Mudah-mudahan diberikan sukses lancar rezekinya ya. Sukses apa yang dicatatkan ya tercapai. Amin. Sukses dunia akhirat ya. Hati-hati kalau pulang ya. El Nino soalnya ini masih El Nino.
0: El Nino ya.
1: Kalau di kanan karena hujan katanya.
0: Iya.
1: Bapak Peri Widodo ya, sama Ibu ya, Bang Leonardo, Bang Medirawan, Mbak Cuita, Mbak Jahra, Mbak Nomi, Mbak Nurul Minang Susi, Mbak Melia Jaya di sama Mbak Nona tadi sama Bang Reja ya. Pro 1, Pro 2, sebelah kanan ya di sana ada ini ya, ada Bang Aris, Mbak Pina, Mbak Yeni ya, semua yang di kanan ya, dan sama Pro 4 ya selalu ya, sukses pokoknya ya, lanjut.
0: Lanjut.
1: Sama kayak Pak Dikasu ya, yang katanya hujan di sana, mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Detrimo, Pak Dedasan, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, sama Bang Suryati ya, sehat selalu ya. Lanjut, lanjut sama Bang Senen, Bu Mama Dila, Bang Jomblo, Mbak siapa tuh? Mbak Darmi Sakura, Mbak Eni, sama Bang Hamham, Bang Nurin, Bang Entop, Mbak Bunda Samba Gudrinyo, sama Bang Panji, selamat lebih. Yang jauh di sana ya Mbak Ayu ya, sama Bang siapa Nasrul ya.
0: Ya.
1: Bang Nasrul sama Bang itu ya,
0: Yusuf.
1: Bang Yusuf, mudah-mudahan selalu sehat Bang Yusuf sama keluarga besar di Jambi ya. Lanjut, Kang Kirin, Bang Sultan Sebuai, Datu Rapal, yang pilihan Bang Awi, Mbak Abah Sabri, Bu Namo, selamat lebih. Sama itu ya, Bang Yogi ya, Mas Depa juga ya, selamat lebih. Pade Katiman ya, Bahrim juga ya, selamat lebih. Bali dia Pasawaran sama siapa tuh, Riko Mengsari Natal, selamat lebih. Wah Putri ya, saya selalu sama Udo ya. Sama Bang Gali, Bunda Ros Jagabaya, Bunda Ros Kedamaian, Mbak Irma Gunter, Bang Armansa ya, sama lebih, sama Pak Amin ya, Bang Boyong Acidi juga dipanjang selamat di wisata selalu, seunyin-unyin.
0: Seunyin-unyin.
1: Spesial biasa, yang ada di kanan di kasui.
0: Iya, ya yang
1: lagi hujan, katanya alhamdulillah hujan. Tadi sini gerimis nggak jadi lagi.
0: Iya.
1: Buat Bang Perinya, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Kalau ada itu nanti ada waktunya diputer ya.
0: Ya.
1: Kalau enggak besok-besok yang penting lu yang request itu.
0: Okay.
1: Hukumlah Cintaku dari Imam, Bang Operator sama Bang Peri Nuryadi. Yang baik hati, terima kasih. Sehat selalu. Perempat Suara Budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Apin Bolo-Bolo sudah ada siapa ini? Bang Hedi di Nyunya ya. Halo.
2: Halo, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Edinya sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat ya.
2: Siapa barusan yang masan? Atin bolak-balik?
0: Iya.
2: Salam kenal, Aten. Bang.
0: Ya.
2: Dukung requestnya itu penonton.
0: Penonton. Oke.
2: Okay. Ya udah, salamnya untuk semuanya aja, Bang, ya.
0: Untuk semuanya ya, tanpa kecuali.
2: Kasian
0: ya.
2: Yang belakang keriting tar jempolnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kang Edi dinyonyai tadi ya. Salam kenal buat semuanya. Halo.
3: Halo, halo. Assalamualaikum, Naperi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jarwo, apa kabar?
3: Wah, kabarnya selalu sehat. Amin. Walaupun cuacanya hujan panas.
0: Hujan panas wah enak tuh kalau udah hujan.
3: Iya, dari jam 10 aja panas tapi hujan.
0: Hujan
3: ya. Acara New Ima tadi pagi hujan. Tapi panas lagi, mendung lagi. Alhamdulillah udah sejuk lah, debu-debu menidok debu-debu.
0: Benar itu.
3: Lah, pokoknya debu-debu pada belah pokoknya. Apa lagu nih, Naperi?
0: Lagu nih, wah, Senandung Rembulan, Semua Tahu Penonton.
3: Semua tahu kalau Mbah Jarwo itu dulunya playboy.
0: Iya.
3: Udah enggak playboy. Pokoknya sekarang mah.
0: Sekarang udah apa playboy?
3: Sekarang playboy. Tetap laba-laba yuk.
0: Iya. Kalau dulu playboy, sekarang playboy jadi ya.
3: Ya, leboy jadinya ya, kayak boy lah sekarang.
0: Yeah.
3: Ya, tanggal berapa ini, Naperi?
0: Pokoknya mau tanggal berapa aja tetap kita geboy.
3: Pokoknya takutnya tanggal 5 ini ada angsuran Edo ini.
0: Nah, itu dia. Sebenarnya 11-12 saya sama Edo ini.
3: Pokoknya jam-jam tanggal 5 tuh rawan-rawannya ya.
0: Itu dia.
3: Ya.
0: Kalau ada nyadi, kalau siapa tahu Mbak Jarwo punya suntikan dana ini.
3: Ya pokoknya pinjam dulu 100 lah biar silaturahminya enggak putus.
0: Iya.
3: Ya kan? Tapi yang baru turun siapa, Naferi?
0: Yang baru turun tadi ada Bang Edi Nyunyai.
3: Oh, Nyunyai itu Raja Basa ya? Ya di Raja Basa. Terus juga di Wai Kanan. Buat semuanya aja di Wai Kanan ya, karena kalau Pro Dandut banyak ya di Wai Kanan yang masukan ya.
0: Banyak.
3: Terus juga ada yang di Gunung Batu, ada Bang Irin, ada juga tadi Pendi ya di Oku Selatan, Bunda Samba, ada Topan, Bang Tampan sama istrinya. Keren ya RRI kemarin-kemarin.
0: Gimana dia?
3: Ijab kabulnya Topan diputar sama Bang Medi.
0: Iya.
3: Videonya dimasukin di radio RRI. Keren, kok bisa ya diputar langsung dimasukin ke radio sama Bang Medi. Kata Bang Medi, wah Topan pokoknya tanggal 31 boys. Pokoknya masa pengantin baru terus, kapan ini bulan madunya gak habis-habis ya. Jadi jadi ingat masa-masa dulu ya, Naperi ya.
0: Iya.
3: Pokoknya ya doa yang terbaik aja ya. Semoga sehat, langgeng, dan istrinya juga mencintai RRI selamanya sama Topan ya. Sudah spesial nih sama Naperi sekeluarga. Sehat selalu ya, Naperi ya.
0: Amin, Mbak Jarwo.
3: Ya, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Mbak Jarwo ada lagi. Baik ya, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lagunya ngikut aja lah kalau lagu. Semua bagus semua di RRI ini. Salamnya buat Mbah tadi ya, barusan turun ya.
0: Iya.
4: Sama Topan, Edo, sama Mama Pungki ya di Raja Basa. Yang barusan masuk dari Raja Basa tadi siapa itu?
0: Bang Edi Nyunyai.
4: Oh ya, salam kenal lah dari Bang Fendi di Oku Selatan ya.
0: Yeah.
4: Terus buat siapa lagi ya? Datuk Atin ya, sama Bang Ramli ya di Wai Kanan. Yeah. Sama siapa lagi ya? Lek Terimo, Sinan Munir ya.
0: Yeah.
4: Mbak Julita ya. Oh ini siapa? Karatna Julita.
0: Karatna ya.
4: Salam kenal Karatna yo. Ya mungkin ya aduh kaisan dengis nyak kuku di RRI yo. Hilang nyak seingeng-engeng lupa lagi sama Karatna. Karatna lagi siaran di RRI. Tahun kiane Datuk Atin no, tahun kira 90-an.
0: Iya aja tahun 90-an.
4: Waktu hina berarti nyak mengkuku. Waktu apa ya? Kulinya kubu di tahun 90-an
0: sampai tahun 2000.
4: Mungkinnya tahun 99 nah jadi pen RRI nya ngetop di RRI nah istilahnya ngepen itu tahun 99. Saya siarannya lagi Bang Edo, Bang Yaya, Sultan Purnama, Susi Ratu Belia, nah lagi lagi muli waktu ini ya. Oh, katakan ya aduh buat anak kan, lalu keluarga. Jema siapa lagi ya? Jema saya di Bandar Lampung nih, Bang Irin ya, di Gunung Batu ya. Jema Kak Heni di Pulau Panggung, Talang Padang ya. Jema siapa lagi ya? Penjuk nih. Lamun lah tidak mak engok lagi nyak aduh kelamunan je lupa oleh mak nyatat nyatat si Bang Bendi ya. Aduh pas engok saya di hulu cuma di hati gawo. Tidak seunyi ni gawo lah di wetlak Bandar Lampung yo. Cuma siapa saya gagal ne di John ambil kuku lah. Bang siapa saya di teluk ni nak. Ay lupa nyak agak cawa. Nyaga nanya-nanya maksudku Bang Ferry. Boleh ingat boleh sekali kopir yo Bang Pir, Yai Pir kayaknya ngukawannya Yai, boleh ya Yai ku, abangku yo. Pir kekane, bebay ne jakwai kanan ni na, bebay ne Bang Yai Pir ku na.
0: Jakwai kanan
4: sih. Aku ne ya jak berhenti, jak tiu kalangan latu berhenti. Bebay ne na jakwai kanan, kidang ya tahabunya di Bandar Lampung. Mungkin mahamnya di Bandar Lampung ya, lewat kena ya usahanya di Bandar Lampung, kenal di Bandar Lampung, ya waktu kena pernikahan ya, mungkin diusung di Bandar Lampung. Ya ini kalau seunyinnya pakai keluargaku, saya di Halangan Ratu, ya mudah-mudahan sehat unyin, sekeluarga, tempuhaku, jemaah ayahku, jemaah anak-anakku, mudah-mudahan sehat unyin di Halangan Ratu berhenti ya. Jemaah siapa lagi keluarga kumune, saya buat di Pardasuka, Kedundung, mudah-mudahan sehat unyin, mungkin yang dengisko, aktif RRI Bandar Lampung ya. Ya mudah-mudahan sehat unyin, saya buat di Kedundung Pardasuka ya.
0: Amin.
4: Jema siapa lagi seunyi nih gaul lah pen RRI salam angkon salam salam kemuakian seunyi unyi nih yo mak dipilih-pilih kupukul kata kusapu kusapu abis aneh-aneh kak selfie dari Pulau Bacang ke zaman Tumbai sa kusapu abis aneh Bang Edo aneh pen RRI aneh kak selfie nih sa yo kena gaul lah terima kasih waktu nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Penny Oku Selatan ada lagi. Baik kita terima lagi. Halo.
5: Halo assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
5: Apa kabarnya ini Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
5: Oh ini dengan Suhaina Bang Ferry.
0: Oh iya belum familiar benar saya. Tapi udah ini sih tadi. Udah mau nebak-nebak tadi.
5: Sepertinya Bang Ferry lupa ya sama Suhaina.
4: Iya sama Bajar aja gitu.
5: Gimana ini Bang lagu-lagunya gak apa Bang?
0: Lagunya ada Senandung Rembulan, Semua Tahu Penonton.
5: Tadi Jemba Jarwo tadi pilih lagu apa ya Bang?
0: Kalau nggak salah tadi dia Semua Tahu kayaknya.
5: Oh ya udah aku ikut supaya cepat diputer itu lagunya semua orang tahu aja semuanya tahu pokoknya.
0: Iya semuanya memang udah tahu semua nih. Kalau Mbak Suhaina itu kajongnya sih Abang Tampan.
5: Iya ya, udah. Iya udah terima kasih untuk semuanya. Ya. Ada salam-salam ini ya Bang.
0: Silakan.
5: Ya udah tadi kan aku dengar banyak yang doain Suhaina. Aku juga doain balik ya semoga kalian mendapatkan kebahagiaan, rezeki yang banyak, kesehatan semuanya ya.
0: Amin.
5: Udah ini salamnya Bang untuk Bang Pendi. Bang Putra Kencana. Sama Bang Yogi. Bang Amir selamat sore. Bang Dali. Sama Wah Putri beserta suami sehat selalu ya Wah. Nah, gado-gado. Ya kan itu suka sebut aku ini apa? Juleha, katanya udah gado-gado. Barusan gado-gado. Ya udah Mbak ini selamat sore. Udah semuanya aja ya Bang. Mengganti yang di belakang marah lagi gak kebagian katanya.
0: Iya.
5: Ya udah spesialnya buat suami Babang Tampan ya, beserta penyiarnya yang ganteng penting. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi sedang-sedang apa ya, antara Babang Tampan dengan Mbak Suainanya ya. Baik, ada lagi? Baik ya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Topan di Oku Selatan, Ranau Selatan, Mas.
0: Oh iya, Bang Topan Oku Selatan.
6: Topan. Iya, apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
6: Alhamdulillah, kalau sehat. Ini kan malam minggu, sehat, ceria, kantongnya juga ceria. Wah, makin bahagia.
0: Amin.
6: Ini dengan abang siapa ini?
0: Ferry.
6: Oh, dua kali. Aku tadi dengar suara seperti suaranya Bang Ferry, tapi nanti salah kalau nggak tanya.
0: Iya.
6: Ini lagunya apa, Mas, yang siapin?
0: Lagunya yang disiapin ada Senandung Rembulan, ada juga Semua Tahu, ada Penonton.
6: Bisa request nggak?
0: Apa tuh? Kita cari ya kalau ada ya. Kalau nggak ada ngikutan berarti ya.
6: Ya, kalau ngikutan Senandung Rembulan. Kalau bisa request minta Selalu Rindu dari Ines Cynthia dan Solid Agi.
0: Selalu Rindu.
6: Ya. Kalau susah dicari ya Senandung Rembulan itu enggak apa-apa, Mas.
0: Oke.
6: Senandung Rembulan. Salamnya, Mas ya.
0: Oke, silakan.
6: Salamnya buat Mas Ferry yang lagi siaran, keluarga besarnya semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
6: Diberi rezeki yang banyak, insya Allah bisa naik haji ke Tanah Suci Mekah. Amin. Yang baru turun tadi siapa ya?
0: Yang baru turun tadi Mbak Suaina, istrinya Topan. Topan juga nih, Kota Karang.
6: Buat Topan juga ya. Ya buat Mas Topan yang di mana? Kota Karang ya?
0: Ya, Babang Topan.
6: Ya, Mas Topan di Kota Karang bersama mbaknya tadi. Selamat sore, semoga sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
6: Bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus itu aku pernah ikut dengan mbak siapa itu ya? Di Rumpat itu ya.
0: Yang mana itu?
6: Krunya. Penyiarnya.
0: Ada Mbak Julita, ada Mbak Rindi sama Mbak Amelia atau Rindi atau ada Mbak Nona.
6: Oh iya, aku yang pernah ikut tuh Mbak Amalia itu.
0: Mbak Amalia ya.
6: Nah ya, pokoknya semua krunya selamat sore, nanya lagi bertugas, selamat bertugas, sampai tuntas, semoga tidak ada halangan suatu apapun.
0: Amin.
6: Yang lagi istirahat, selamat menikmati istirahatnya bersama keluarga, semoga sehat dan sukses selalu, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
6: Ya, di way kanan juga ada Bang Haris, ada Mbak Yani-nya juga, ada Mbak Monita, ada Mbak Tina, selamat sore. Juga ada Pak Abadi, ada Mas Putra Waituba, ada Pak Ramli, ada Pak Zain Munir, ada Pak Darman juga, ada Mas Dika di sana. Terus ada Atuk, siapa itu ya kemarin yang apa saya?
0: Yang di mana tuh?
6: Kitaran Lampung.
0: Oh ini Datuk Atin Tugu Duren.
6: Nah Datuk Atin juga selamat sore. Terus siapa lagi ya kemarin? Oh ada itu ya Bang Senen juga ya.
0: Ya ada
6: Bang Senen, salam kenal, selamat sore, selamat istirahat. Tanya buat semuanya aja ya Mas ya.
0: Semuanya ya.
6: Iya buat Mas Ferry-nya selamat bertugas sampai tuntas. Amin. Sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
6: Terima kasih, mohon maaf kalau ada salahannya Mas ya.
0: Yo, sama-sama.
6: Selamat menikmati malam minggu buat Mas Terinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita putarkan terlebih dahulu mungkin ya lagu yang sudah kita persiapkan kali ini ya. Kita mulai dari Senandung Rembulan.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah? Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak, Naila punya lagu buat

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Astaga, Nak. Suara apa itu?
4: Lepas kau. Ini menangku.
5: Ini punya aku. Lepas kau. Yang kau tariki.
4: Aku raporku sama mamaku, Nak.
3: Aduh, Nak. Sudah. Berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi Mama dengar siapa yang bilang ko?
4: Bukan saya, Ma.
5: Bukan juga saya, Ma.
3: Pokoknya Mama tidak mau lagi dengar.

wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter x 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
4: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
4: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
3: Bawel, bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Yamina Muari, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung, rutin menggelar pembinaan rohani bagi warga binaan sebagai bagian dari upaya memperkuat mental, membentuk akhlak, serta mengubah pola pikir selama menjalani masa pembinaan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung, Ami Dia Ambarawati mengatakan, Kegiatan kepala lapas ini merupakan pembinaan rohani dilaksanakan secara rutin setiap Senin hingga Sabtu dan diikuti warga binaan dari berbagai agama. Ia menjelaskan pembinaan rohani tidak hanya diperuntukkan bagi warga binaan beragama Islam, tetapi juga mencakup warga binaan beragama Nasrani dan Buddha. Menurut Ami, salah satu perkembangan yang terlihat dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya pemahaman warga binaan mengenai adab, etika, dan akhlak. Beralih ke warca selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora serta pihak Bayangkara FC menggelar rapat koordinasi terkait penggunaan fasilitas olahraga khususnya Stadion Pahoman. Rapat tersebut membahas potensi bentrok jadwal penggunaan Stadion Pahoman yang direncanakan akan menjadi venue Pekan Olahraga Provinsi Porprov sekaligus markas bagi Bayangkara FC. Porprov, maksud kami Bayangkara FC. Porprov sendiri dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 28 November, sementara cabang olahraga sepak bola diperkirakan mulai bertanding lebih awal pada 14 November. Wakil Ketua Umum 2 KONI Provinsi Lampung, Ria Gusria, menegaskan pentingnya penyesuaian jadwal agar seluruh agenda pertandingan terutama cabang olahraga atletik dan sepak bola dapat berjalan tanpa hambatan. Yang menambahkan bahwa Porprov merupakan agenda penting daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi serta memiliki milik seluruh masyarakat Lampung. Oleh karena itu, skema alokasi waktu yang pas sangat dibutuhkan agar tidak saling mengganggu aktivitas satu sama lain. Demikian, Warca pukul 17 kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Biasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Mina Muahi pernah kepikir nggak kalau dari desa itu kita bisa membangun ekonomi yang lebih kuat? Koperasi Merah Putih hadir membawa semangat gotong royong, sekaligus juga membuka harapan baru bagi masyarakat desa. Bukan hanya soal simpan pinjam, koperasi juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, menggerakkan produk lokal, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Bayangkan, hasil pertanian, UMKM, hingga berbagai potensi desa bisa dikelola dan dikembangkan bersama. Karena ketika masyarakat bergerak bersama, potensi yang kecil pun bisa menjadi kekuatan yang besar. Koperasi dan harapan baru desa, sebuah langkah bersama untuk mewujudkan desa yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Dari desa untuk Indonesia. Koperasi Merah Putih, tumbuh bersama, maju bersama.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

kamu yang susah banget lepas dari handphone? Pernah kepikiran gak sih, makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda di hari ini, di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dan tentunya informasi untuk kaum muslimin dan muslimat, beduk azan maghrib untuk Waikanan dan sekitarnya pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami akan hadirkan lagu-lagu islami, dan nanti di pukul 17.55 kita juga akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama surat Al-Baqarah ya, ayat 153-157. Selamat sore dan tetap bersama kami di RW Kanan, kanal informasi dan inspirasi.

Baik kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, salah kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 157 bersama Kore Hendi Junaidi, dan dilanjutkan untuk beduk azan maghrib untuk Wai Kanan dan sekitarnya pada pukul 17.59 waktu Indonesia Barat.

didn't. ولا تقول

الذين إذا أصابتهم مصيبة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang didirikan itu, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaram dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat tentunya di wilayah Kabupaten Waikanan dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghribnya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, tentunya bagi yang menjalankannya. Baik mendengar, saya menunjukkan pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat. Segera kita akan bergabung kembali ke program 4 RRI Bandar Lampung. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Gue tidur cepat ini. Minum dulu lah.
1: Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
4: FM Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya,

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau, Kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Si. Dia baik ngaman baik gidang-gidang hatang-hatang gaknya liom. Anak konawa PR. Ditkulaan. Dikayun nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ngulu konya pandangnya sapa.

0: bisa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Enak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mone mola ni kau nene pandai murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiap kali kau mone nama-nama pahlawan kau jak Lampung jo. Tia nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh do yo lon tuhannya harus tanggung jawab juga yang nene pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji, aduh liom niatnya jadi orang tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Benar Jadi selalu menemani Minat Mori dan hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Minat Mori, sebuah informasi kami sampaikan, Bank Indonesia mencatat laju inflasi Provinsi Lampung pada September 2026 tetap terkendali sebesar 0,14%. Angka tersebut melambat dibandingkan inflasi bulan Agustus yang berada pada tingkat 0,23%. Meski sedikit di atas rata-rata 3 tahun terakhir sebesar 0,12%. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto menyampaikan secara tahunan inflasi Lampung berada pada level 3,51%. Angka ini tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi nasional yang mencapai 3,28%. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.
1: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
2: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
3: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
2: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
3: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
2: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
3: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
1: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
4: Apa, Don?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Minim hari pengelolaan gajah di Pusat Konservasi Gajah PKG Taman Nasional Wai Kambas, Lampung mulai diarahkan pada pola perawatan yang memungkinkan satwa tersebut bergerak lebih bebas tanpa rantai dan gancu. Upaya ini mendapat pendampingan langsung dari tim Elephant Natural Park di Chiang Mai, Thailand. Tim tersebut datang untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan gajah dengan pendekatan yang lebih memperhatikan kesejahteraan satwa. Menurut Lek, kondisi pengelolaan gajah di Wai Kambas masih berbeda dengan pola yang diterapkan di ANV. Di tempatnya, gajah telah dikelola dengan pola memungkinkan mereka bergerak bebas. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.

0: banjir, tanah longsor, dan masa depan yang terancam. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ya, tempat terasa kita di penghujung kita di program Peter Boy Kanan sore ini. Edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Bertepatan juga untuk Sabtu malam minggu. Selamat bermalam minggu untuk kita semua. Menikmati suasana malam minggu. Dan pendengar tuh dia, di pukul 19 kita juga akan bergabung ke program Latik Jakarta. Tentunya untuk mengikuti Warta Berita. Selamat malam untuk Anda. Semoga malam ini, malam minggu panjang Anda bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya. Tetap bersama kami di RIY Kanan, kanal informasi dan inspirasi. Dan tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung tentunya akan rekan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih banyak yang bertugas seperti jalan ucapkan selamat malam. Dan saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRIY Kanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang di samping kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter warbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Lumayan baik ya. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target B, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Keli, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Di Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asaling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang, yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Mulyadi Sahat melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih kedepanin banget kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal kapal frigat Marshal Shaposnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Igerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu Pak Seskap, Pak Seskap.
22: Pak Seskap.
23: Apa katanya, Pak?
22: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak. Dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri. Kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
24: Memang ini dikasihin.
25: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
24: dapat jatah Andong.
26: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih.
1: Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
25: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
2: butuh kesabaran.
25: Karena dari cairan catingnya, linennya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
2: Goreskan
25: di ini di kain.
1: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
25: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
1: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
3: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
1: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
5: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
1: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
21: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
23: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
21: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
23: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
26: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
23: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
6: ada persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

92,5 Produer Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Produa, ya kali ini mungkin di Lamora pasti bakal ngasih informasi yang mungkin dikutip dari rri.co.id ya. Jadi kita teman Produa yang kita tahu kan lagi rame banget ya, bukan rame sih. Ini yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia, apalagi Indonesia kan lagi bersaing di Asian Games ya. Apalagi nih teman Produa, Indonesia itu berhasil meraih perak di voli ya, di cabang olahraga voli di Asian Games gitu. Tapi teman Produa sebenarnya cukup sedih ya. Kenapa sedih? Karena salah satu atlet kita nih teman Produa, Bintang Akbar, itu lagi mengalami cedera gitu. Jadi selama final kemarin Akbar mengganggu pasangannya Indonesia menghadapi Qatar dan juga Serif Samba Ahmad Janko di final voli Pantai Asian Games ya. Jadi kondisi si Bintang ini teman Produa sempat mempengaruhi permainan dia dan juga Sofyan Effendi ya. Dan Bintang ini atau Sofyan ini meraih perak setelah kalah 3 set nih teman Produa ya. Tapi gak apa-apa teman Produa, karena menurut gua udah mendapatkan perak itu udah cukup keren banget ya, apalagi mengharumkan nama Indonesia gitu ya. Jadi emang cedera Bintang ini semakin memburuk teman Produa, karena mengganggu pergerakan pada set penentuan di lapangan gitu ya. Jadi ya mengganggu pertandingan kita untuk mendapatkan emas. Tapi gak apa-apa, kita udah dapat perak teman Produa ya. Perak juga kan susah juga ya, apalagi berlaga di Asian Games gitu ya. Jadi Bintang ini cedera karena menginjak kaki lawan yang masuk ke lapangan ya teman Produa, saat blok gitu teman Produa. Jadi emang awalnya tuh Bintang bilang kalau misalnya tidak terasa, emang kemudian kakinya tiba-tiba bengkak aja gitu. Jadi emang Indonesia saat melawan Qatar ini teman Produa emang menunjukkan permainan yang cukup seimbang gitu ya. Tapi juga Bintang menurut gue keren banget ya. Dia harus menanggung rasa sakitnya itu, walaupun itu sakit banget ya kalau misalnya kita rasain teman Produa, tapi dia tetap berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia gitu ya. Bintang juga bilang nih teman Produa, katanya permainan kedua ini tim harusnya itu dia bisa ngalahin Qatar gitu katanya ya. Jadi karena jika tidak cedera, mungkin hasilnya itu mungkin berbeda gitu dari hasil yang sekarang gitu ya. Dan sekarang teman Produa, kondisi Bintang itu alhamdulillah ya udah ditangani juga sama ahli medis pastinya ya. Tapi ya kita sebagai penonton greget aja gitu ya, kalau misalnya kita dapat perak, apalagi dengan kita cedera kayak ini, ya mau gimana juga sih teman Produa. Tapi gue rasa kayak kita dapat perak ini udah jadi salah satu achievement buat kita juga gitu ya. Kita dapat perak, terus mungkin di cabang olahraga-olahraga lainnya kita bisa dapetin yang lebih gitu ya. Oke, kita berdoa aja teman Produa untuk timnas ataupun timnas sih. Ya, benar juga sih ya. Tim Indonesia lah pokoknya ya, dari perwakilan Indonesia di Asian Games mungkin bisa menyumbangkan piala medali-medali yang lainnya lagi, dan kita doakan aja buat para atlet kita ya teman Produa ya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

105 Perdua Urban Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Perdua, 2 jam 8 ya. Dan waktunya mungkin Mora next ke program, karena nemenin kamu di Just Music dan juga info yang pastinya sampai jam 8 aja. Dan saatnya di dalam Mora pamit dari pendengaran kamu. Let's deep share and express your minus only Perdua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, sekali di udara tetap di udara. Sampai jumpa di Zero Limit, teman Perdua.

0: 92,5 Perduan Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Perduan di Zero Limit ada Dino Lamora.
1: Aryo Sadewa.
0: Kita berdua akan nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Jadi jangan kemana, tetap di Zero Limit.
2: Feel the beats.

0: kasih barengan sama kita berdua, teman berdua ada di Lamora
1: dan Arya Sedewa. Tentunya kita okay. bakal berpesta-pesta di malam ini.
0: Biasanya kita nongkrong di selatan ya. Enggak juga dong ya. Kita biasanya nongkrong daerah-daerah sini aja maksudnya. Iya, gitu kan ya. Oke, teman berdua spesial karena mungkin ada orang baru di Zero Limit. Mm-hmm. Ada di Lamora yang pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti di Zero Limit. Tentunya kita dengan segmen-segmen kita seperti biasa ya. Mm-hmm, tapi ini banget. Baru buat gua. Mm-hmm. Ada yang pertama nih, teman berdua, nanti juga kita bakal bahas di Open Tabs kira-kira apa yang bakal kita bahas ya, teman-teman berdua ya.
1: Lalu ada listener check-in nih.
0: Nanti teman-teman berdua kita bakal bahas semuanya dan seru-seruan dan happy-happyan pokoknya bareng cuman di Zero Limit. Feel the beat, chase the night. Oke, okay, Arya. Wah, gue denger backsoundnya agak beda ya.
1: Agak-agak.
0: Biasanya kalau di, iya, kalau di malam Senin itu gue ngerasa kayak gue backsoundnya agak tegang juga ya. Kenapa agak tegang tuh? Karena ya habis pulang kuliah. Tapi kali ini gue nemenin teman Pro 2 di malam Minggu ya.
1: Betul.
0: Iya, nemenin lu juga, makasih ya udah nemenin gue. Oke, teman Pro 2, mungkin kali ini lu gak mau present gue sebagai orang baru gitu ya?
1: Karena kan lu harus tampil dulu nih, karena lu orang baru yang kita lihat dulu potensinya gimana di Zero Limit.
0: Mungkin tema siaran gitu kita ya. Malam hari ini orang bukan, kalau lihat di flyer sih orang lama versus orang baru.
1: Iya ya. Betul.
0: Lu sebagai orang lama nih di Zero Limit, ada nggak yang mungkin pengen disampaikan buat gua gitu?
1: Kalau gua sih lu harus anak tongkrong banget sih, harus lu
0: akan
1: menjiwai sih.
0: Lu nggak lihat di story gua sekurang tongkrongan apa gua? Bener gak?
1: Bener sih.
0: Ya kan?
1: Kita harus membenarkan karena kita ini di Zero Limit ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita itu feel-nya itu harus
0: feel kayak, the beast chance
1: night. Enggak.
0: Oke, gimana lanjutin?
1: Kita harus kayak orang-orang tahu tongkrongan abis.
0: Oke.
1: Okay. Terus kita gaul.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita gak apa namanya, gak istilahnya bukan satu dua lah yang tahu tentang tren lah gitu.
0: Oke, mungkin gue kayaknya nggak cocok ya, gue kan introvert banget orangnya.
1: Masa sih?
0: Kau kayak slogan sebelah tuh masa sih gitu kan? Ya, tapi kan iya sih benar ya, makanya gue dilempar ke Zero Limit dan akhirnya teman Pro 2 setelah sekian lama gue di hari Senin gue siarannya di malam Minggu.
1: Iya wow. Betul. Dan by the way, gue juga ini sih terakhir untuk siaran di Zero Limit nih.
0: Iya, karena Arya spesial karena pengen nemenin gue siaran di teman-teman gue gitu ya. Karena Arya tuh katanya gak mau lepas di Zero Limit. Iya kan?
1: Iya bener-bener.
0: Iya kan? Lu gak mau di hari yang lain kan?
1: Karena
0: oh iya? Waduh, gue bilangin sama hari lu nanti yang baru ya.
1: Enggak dong.
0: Ya, jangan
1: karena
0: ya.
1: Karena di sebelah cewek semua tuh.
0: Oke.
1: Okay. Di sebelah cewek semua gue cowok sendiri. Gue suaminya jadinya.
0: Gak sih? Gimana maksudnya suaminya gitu?
1: Enggak. Pacar
0: halo,
1: semua orang.
0: Halo.
1: Enggak.
0: Itu benar.
1: Iya.
0: Kayaknya lu pacar semua anak BA ya. Ya kan?
1: Iya,
0: karena emang kalau misalnya lu bilang di sini kan malam Minggu malam-malam yang biasanya buat temenin teman Pro 2 yang lagi di jalan pengen turun ke bawah.
1: Maksudnya atau, ke bawah itu ke maksudnya ke
0: ayo,
1: ke Pauman.
0: Iya benar.
1: Ke Pauman.
0: Ke bawah sana kan pokoknya ya.
1: Ke laut.
0: Juga betul. Kan banyak ya laut-laut yang bagus untuk kita kunjungi di malam-malam juga.
1: Iya,
0: kan,
1: betul ya. Banget karena betul. Kan bisa langsung feel-nya itu bagus banget kalau iya, malam-malam ngeliat bintang sih. Gitu bukan ke
0: lihat bintang ya.
1: Bisa kan.
0: Lihat bintang lah pokoknya.
1: Ya, benar,
0: seru ya. Oke, teman berdua, nanti teman berdua kita berdua masih nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Mungkin kamu mau request lagu-lagu ya. Mungkin lagunya kita gak bisa galau-galauan dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Kita hari ini pengen vibing dulu mungkin ya. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu yang mungkin bisa buat kita enjoy hari ini
1: ya,
0: bisa
1: langsung goyang.
0: Iya, bisa langsung di Panar ya.
1: Langsung ke WhatsApp kita 0811-7208-925 atau di sosial media kita di
0: @pro2bdl teman Pro 2 atau di @broadcaster academy tentunya cuma di Zero Limit.

terhambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu. Itu namanya crack mentality. Crack mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadi

92,5 Produser Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, masih sama Arya dan juga Dina Lamora di malam minggu hari ini, teman Pradua. Dan mungkin kita penasaran ya, kira-kira apa yang bakal kita obrolin. Dan langsung aja kita masuk ke segmen pertama kita di Open Tabs.

0: Nola Mora.
1: Iya, oke Arya. Karena mungkin teman-teman semua udah ngeliat di flyer kita ya. Kalau misalnya tema kita hari ini adalah tentang apa ya?
0: Tentang orang lama dan orang baru
1: ya,
0: nih.
1: Versus ya, kira-kira kalian tuh lebih setuju tentang orang lama ataupun orang baru yang datang kehidupan kalian gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget. Yep. Kalau lu sendiri nih, lu ini udah lama atau baru sih di sini?
1: Ya lu bisa lu lihat aja. Gue bisa nyasar ke hari Minggu itu berarti gue artinya orang haring.
0: Orang haring.
1: Bukan dong, gue orang baru dong di sini gitu ya. Bener. Karena emang menurut gue ya, mau orang lama ataupun orang baru tuh kadang kita tuh bisa tetap attach sama orang yang sudah lama hadir gitu ya. Sementara kayak orang-orang baru tuh emang menurut gue emang punya banyak aja hal yang pengalaman dan juga koneksi yang benar-benar beda gitu sama orang lama gitu ya.
0: Bener banget, ya? Bener. Karena feel terhadap apa yang kita lakukan. Betul. Sama orang lama sama orang baru itu kan beda.
1: Iya.
0: Dan treatment pun kita beda-beda tuh.
1: Iya, tapi menurut lo ya, dari orang lama gitu, kira-kira apa yang susah untuk lo lupain dari orang lama gitu? Salah satunya
0: yaitu kelakuannya ataupun sisi dari yang gak pernah ada di orang baru gitu.
1: Oh, gue kira sisi Cecilia ya. Bukan ya?
0: Bukan dong.
1: Emang siapa sih ya orang lama yang susah lo lupain itu?
0: Ada.
1: Boleh dong, spill dong.
0: Ada.
1: Siapa?
0: Karena gak bisa diceritain di sini lah, Mor.
1: Ya kita ceritain hari ini di sini. Kita ganti jadi romance frekuensi aja
0: dong,
1: ya.
0: Jangan. Kita tetap obrolan tentang orang lama ataupun orang baru. Mungkin dari tongkrongan yang kita kita lakuin nih,
1: yeah.
0: Mungkin tongkrongan yang sering lu lakuin pun ada yang lama pun ada yang baru dari tongkrongan, yeah. Ataupun dari obrolan nih.
1: Iya, yeah. Tapi lu pernah nggak kayak di suatu momen kayak lu ngerasa di orang baru nih kayak lu ngelihat deja vu kayak kelakuan orang lama gitu?
0: Bisa jadi kadang juga kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Karena mungkin dari feel-nya yang kita lakuin kan kita sering ngelakuin hal yang sama orang yang lama.
1: Tapi gitu. Menurut lo kayak gitu salah apa enggak ya?
0: Enggak dong, kita kan otomatis kan kita tuh masih ada rasa gitu. Rasa yang maksudnya okay. Rasa teman yang kita.
1: Kalau kita ngomongin ini, konteks tentang pertemanan kali
0: dong,
1: ya.
0: Pertemanan tongkrongan.
1: Ya kalau misalnya lo ngomongin tentang teman tongkrongan gitu. Tapi emang setiap kita punya circle yang baru ataupun lo masih ingat sama circle lo yang lama tuh kayak menurut gue kayaknya jangan deh ya.
0: Mm-mm.
1: Karena kayak setiap orang tuh kayaknya beda-beda gak sih?
0: Iya dong, karena kan kita gak bisa ngebandingin orang lama sama orang baru. Karena kan setiap masa ada waktunya. Dan
1: betul
0: waktu
1: sih.
0: Setiap ada masanya.
1: Tapi menurut lo kalau misalnya kita tuh masih inget-inget sama masa lalu, maksudnya kayak tongkrongan kita yang lama gitu ya, itu tuh bentuk lo sayang apa lo kayak denial aja gitu?
0: Karena itu bentuk salah satu sayang juga sih, Mor. Bukan karena lo denial. Itulah istilahnya.
1: Ya pokoknya
0: itulah ya. Agak susah nih gue.
1: Denial ya.
0: Iya.
1: Agak denial.
0: Susah.
1: Denial.
0: Iya. Ini soalnya bentuk kasih sayang untuk lo mengingat masa lalu lagi gitu. Karena kan orang-orang yang lama juga kan masih ada kayak support system gitu. Yeah. Sama elunya gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kayak kalau misalnya nih lo tim yang kalau misalnya nongkrong nih sama teman lo lebih utamain orang baru atau orang lama ya?
0: Tergantung dong.
1: Okay.
0: Tergantung info.
1: Oh, mungkin tergantung butuhnya yang mana dulu?
0: Enggak.
1: Tapi tergantung info ya.
0: Tergantung okay. Info. Kalau
1: contoh.
0: Lo sendiri ini gimana?
1: Wah, langsung ditembak nih gua. Gua kan masih nanya lu, sabar. Okay, kalau okay. Gimana tuh?
0: Kalau gue sendiri tergantung info yang dikabarin sama kawan-kawan gue nih. Misalnya ada satu sisi kawan lama sama kawan baru. Info ini yang menurut gue hot news dan kata gue
1: hot news kan? Oke. Okay.
0: Yang enak untuk dibicarain gitu. Gue pasti pilih salah satu gitu antara kawan lama sama kawan baru gitu.
1: Oke, okay, gue kasih pilihan aja deh gini deh. Kalau misalnya lo dikasih nih, dua circle lo nih ngajak main bareng. Satu circle-nya, satu circle kuliah lo, satu circle anak-anak BA. Ayo, lo lebih pilih yang mana? Lama mikir. Aduh. Oke teman, anak-anak BA lo harus dengar hari ini. Arya mikir untuk main sama kita nih teman-teman.
0: Gue bingung jujur, karena keduanya juga kan kadang kita juga sama-sama
1: benar
0: sering
1: sih,
0: ya kan.
1: Iya,
0: apalagi
1: sih,
0: kedua ini juga kan kita bersamaan dan satu waktu juga masalahnya.
1: Okay.
0: Kalau lo sendiri gimana nih, Mor?
1: Kalau gue...
0: Kok ketawa dulu?
1: Gue anak-anak BA.
0: BA?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Anak-anak BA pokoknya. Ya karena ya pasti yang biasanya sering ngajak main anak-anak BA sih. Ya kan? Bener gak?
0: Bener banget.
1: Bener kan?
0: Bener banget.
1: Oke, apalagi ya?
0: Karena kan kalau kita kan sering sama anak-anak BA tuh.
1: Iya.
0: Otomatis kan kita juga sering nongkrong gitu. Kalau lo sendiri nih, suasana tempat, kalau suasana tempat itu-itu aja yang lama, itu ngebuat lo, apa namanya, bosan, boring, ataupun lo bakal betah gitu, Mor. Ataupun lo nyari suasana baru gitu.
1: Kalau gue jujur, sebenarnya gue tuh gampang bosanan ya orangnya. Mm-mm. Jadi kayak mungkin, kalau misalnya at least gue punya teman baru pun, ya mungkin gue ganti-gantian gitu sih, sip-sipan kayak mainnya sama, kadang sama circle yang ini, kadang sama yang ini gitu. Karena ya bosanan itu mempengaruhi diri gue sih.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya emang gue udah jenuh, gue gak nyaman pasti nongkrongnya. Apalagi sama orang yang, orang lama nih mungkin maksud gue yang dia udah sering ketemu tiap hari gitu. Tapi kita di hari itu kita main, tapi tiba-tiba ada info main lagi, menurut gue kayak, gue kayaknya bakal bisa cabut untuk nemuin teman gue yang baru itu deh.
0: Karena lu udah ada apanya nih?
1: Kayak gue ngerasa kayak, udahlah nanti dulu. Maksud gue kayak, kita kan udah tiap hari ya ketemu ya. Maksud gue kayak udah tiap hari ketemu, ketemu lagi kan topik pembicaraan kita kan habis gak sih?
0: Iya betul-betul, bakal boring dan bakal habis. Dan kita di situ-situ aja, ujung-ujungnya main HP gitu ya, Mor, ya.
1: Dan kayak lu dicuekin sama teman-teman lu yang lu main HP, entah kita juga main HP gitu kan kayak, kita gak ada interaksinya bro. Maksud gue kayak kita gak ada pengalaman yang mungkin bisa kita ambil lagi gitu. Walaupun ya kadang ya nongkrong gak ada yang dibahas, maksud gue gak berdaging juga pembahasannya gitu kan.
0: Iya betul-betul.
1: Iya kan.
0: Kalau gue sendiri nih, kalau tempat nongkrong sendiri ya, Mor, ya. Kalau gue tergantung nyaman atau enggaknya. Kemungkinan kalau gue bakal sama kayak tempat yang lama gitu. Kalau yang baru paling 1-2 gitu, sesekali lah gitu. Kalau memang enggak nyaman, udah gue tinggalin gitu. Karena kalau apalagi gue di kafe ya, Mor, ya. Gue sering banget, sering kalau untuk wifi-an ataupun nugas gitu, untuk proyekan gue sendiri gitu, sendiri ataupun sama kawan-kawan gue gitu. Karena kan kalau di kafe itu sendiri kan kita itu mencari suasana baru, ataupun kalau memang nongkrong sama kawan-kawan pun nggak selalu itu-itu aja gitu kan.
1: Iya.
0: Ataupun kita tuh masih, aduh, nyamanin ini nih yang lama, mendingan yang lama aja deh daripada yang baru gitu.
1: Oke, berarti lo kalau misalnya tim yang mungkin butuh ketenangan untuk nongkrong itu, lo sama teman-teman yang mungkin lama gitu, maksudnya lama udah lo udah lama banget untuk berteman sama dia gitu, dibanding sama teman-teman yang mungkin lo baru kenal tapi lo udah dekat juga sama dia gitu. Oke,
0: betul.
1: Ya mungkin karena emang nyaman iya sih bener. Kalau misalnya kadang kita nongkrong sama teman yang mungkin udah dekat juga tapi baru tuh, kayak masih kurang kerasa, kurang lepas aja gak sih?
0: Betul banget, kayak kurang bergairah gitu. Maksudnya gak senam dong, bukan senam ya.
1: Kurang nyaman aja ya, gitu ya nyaman, karena kan nyaman. Masih mungkin ngerasa kayak lu sama orang baru lama ini kayak ya apapun tuh udah lu ceritain gitu kan.
0: Betul. Karena kalau orang baru sama orang lama kan kita itu beda feel-nya, beda ceritanya dan beda apa namanya keragamannya lah istilahnya.
1: Oh, tapi lu tim yang kalau misalnya lu mau cerita nih gitu ke orang baru pun, ke orang yang baru lu deket dalam situasi berteman ataupun percintaan itu, lu tim yang oversharing atau yang nahan-nahan diri?
0: Gue lebih ke nahan diri dulu sih, Mor. Kalau gue tergantung dari apa yang gue bicarain nih. Kalau memang oversharing itu pasti gue cari topik di mana gue dapet feel-nya nih. Maksudnya feel, bukan feel the beat ya.
1: Feel the beat just the night,
0: just
1: the
0: limit. Untuk memancing lah istilahnya. Memancing orang itu ngobrol gitu.
1: Jadi lo kayak tim yang kalau misalnya
0: ngebuka dulu
1: gua cerita, lo juga harus cerita gitu ya.
0: Iya betul.
1: Tapi gue gak mau rugi ya lo ya.
0: Pastinya kan gue buka obrolan itu gak semuanya gue buka dong. Karena untuk bukan untuk kepentingan pribadi sih, lebih tepatnya untuk kepentingan dianya sendiri gitu. Daripada dia pusing ya kan, lebih baik kita tongkrongin dan kita selesain hari itu.
1: Iya
0: gitu.
1: Tapi lo pernah ngerasa gak sih kalau misalnya teman lama lo nih ya, orang baru, orang lama lo yang udah mendengarkan cerita lo gitu, kayak di fase kayak dia udah muak sama cerita lu gitu.
0: Pasti ada.
1: Tapi kadang mereka gak mau ngaku gitu ya.
0: Iya.
1: At least kayak lu ngerasain itu deh.
0: Pernah gue juga.
1: Oh, salah satunya. Cerita siapa? Gak ya, jangan disebut ya.
0: Gak dong. Kawan udah lama banget. Okay. Itu aja gitu.
1: Jadi lu nanggepinnya gimana biasanya?
0: Mungkin gue lebih ke apa namanya, dengerin aja sih, Mor. Lebih dengerin dan oh ya udah gitu, karena kalau memang kita apa namanya tanggepin terus-terusan kita juga capek gitu kan.
1: Iya sih, benar. Ya kadang kita tukar cerita aja tuh kayak gue ngerasa, kalau gue ya, gue ngerasa kayak oversharing aja sih kadang.
0: Nggak apa-apa, it's okay, karena orang itu bakal ada fase di mana pengen didengarkan dan mendengarkan gitu.
1: Iya sih, tapi gue kadang suka kelepasan aja sama orang-orang yang mungkin baru dekat sama gue gitu loh.
0: Itu salah satu ciri khas lu itu, Mor. Ciri khas lu itu harus kayak gitu. Karena
1: emang harus kayak gitu. Berarti lu harus kayak gitu dong.
0: Enggak dong, enggak. Karena enggak semua orang juga kan kayak gitu tuh. Yeah. Berarti lu tuh berarti lu udah ada feel di mana orang itu bisa ngebuka diri lu sendiri gitu. Oh. Bukan buka baju ya. Maksudnya buka dalam ini kita apa namanya?
1: Buka
0: kegiatan lah istilahnya. Kegiatan kita
1: buka macam. Iya. Kita ngasih tahu kalau inilah kita gitu ya. Maksudnya kayak jadi diri sendiri gitu ya.
0: Iya betul. Mungkin teman pro 2 sendiri gimana nih? Betul. Antara orang lama ataupun orang baru, ataupun tongkrongan lama ataupun orang baru nih.
1: Iya boleh kasih tahu kita ya. Mungkin kamu punya cerita pengalaman kamu sama orang-orang terlama kamu. Orang-orang lama ataupun sama orang terdekat kamu yang baru-baru dekat sama kita. Bisa langsung aja cerita sama kita di WhatsApp kita di 0811-7208-925
0: atau di Instagram kita @pro2bdl.
1: Kita tungguin teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti, tentunya cuma di Zero Limit.
0: Feel the beat, chance the night.

Pernah ngerasa seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu? Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan

0: Dino Lamora.
1: Oke, masih di malam minggu ya. Mm-hmm. Kalau misalnya udah malam Senin, udah beda program. Karena malam minggu ini kita pasti nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2, ini jujur di segmen ini sebenarnya gue pengen nyoba banget sih game
2: nyoba
1: ini.
2: Apa ya. Tuh?
1: Soalnya kan kalau di Zero Limit itu pasti ada kayak gamesnya ya.
2: Iya betul.
1: Yang buat gue tertarik untuk ikut program ini gitu ya.
2: Kalau tahu apa tuh gamesnya?
1: Ya kalau kan pasti tahu mak. Ya masa kamu gak mau ngasih tahu saya siarnya. Jadi ada kita nanti bakal main yes or no.
2: Nah, betul banget. Okay. Nora. Nah yes. Kita bakal ada yes or no dan tentunya kalian juga bisa ikutan nih di TikTok. Mau di TikTok kita nih di Pro 2 RI Bandar Lampung yang lagi live nih.
1: Iya jadi nanti kita juga langsung interaksi sama teman Pro 2 di live TikTok kita ya di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Betul banget, langsung aja ya.
1: Boleh. Mungkin
2: langsung balikan
1: ini dari, ininya. Dari, ya jangan mungkin ke cinta-cintaan nanti dulu deh menurut gue ya. Coba deh, kalau dari gua nih ya, kasih kesempatan. Nih, case-nya dulu ya. Yeah. Case-nya kalau misalnya lu lagi pernah berantem lah ya sama dia gitu. Lu bakal ngasih kesempatan kedua enggak buat orang lama yang udah pernah nyakitin lu?
2: Gua tergantung dari case-nya seberapa parah untuk nyakitin gua sendiri nih.
1: Jadi lu secara langsung bilang yes ya?
2: Yes.
1: Oke. Okay. Jadi lu dilihat dulu seberapa parah. Seberapa rumit masalahnya gitu.
2: Iya, betul.
1: Kalau gua yes juga sih. Yes. Karena kan setiap orang punya kesempatan dan mungkin ya di situlah kita untuk bisa memperbaiki semuanya enggak sih?
2: Betul banget kayak kita berdua nih.
1: Apa?
2: Maksudnya kita bisa memperbaiki segalanya.
1: Emang kita dulu

0: pernah berantem?
1: Enggak sih.
0: Kayaknya enggak ya?
1: Enggak sih.
0: Enggak kan?
2: Enggak. Cuma dari lo.
1: Kalau lo sendiri nih, case-nya kalau memang lo di tongkrongan ya?
0: Iya.
1: Ada yang ngebuat lo merasa, apa namanya, ngebully lo.
0: Ya.
1: Lo, apa, lo bakal menghindari tongkrongan itu atau enggak?
2: Kalau gue milih, aduh, susah lagi.
0: Kayaknya enggak deh.
1: Enggak, kenapa?
0: Karena mungkin dia orang lama yang mungkin dah kenal sama gue kali ya. Jadi dia mungkin ngerasa, ya udah ngerasa kayak bercandaan aja gitu, just kidding aja bro. Kita kan tongkrongan laki-laki mah, kayak gitu mah mungkin gak terlalu itulah. Mungkin kalau misalnya udah ngelihat kayak udah too much baru gue ngomong sih gitu.
1: Betul banget, betul. Kalau gue sendiri juga betul kata lu sih, Mor. Karena kalau gak, kalau kita apa-apa bau ke hati ya, kita bakal gak dapet temen juga sih ujung-ujungnya.
0: Betul sih.
1: Tapi kita juga kan ngelihat di mana posisinya dan bagaimana dia ngomongin kita itu gimana gitu. Jadinya kita tahu ngebela kita diri kita sendiri gitu.
0: Oke, okay. Mungkin kalau ada lagi nih dari gue, kalau misalnya orang lama yang udah lost kontak sama lo, terus tiba-tiba dia masuk lagi ke dalam kehidupan lo, lo yes or no?
1: Yes, bisa jadi. Karena kita itu gak bisa di, kita tuh takdir itu kembali lagi dengan takdir ya, lagi-lagi ya. Kita itu gak tahu di mana orang itu berada ya.
0: Tapi kan kalau misalnya nih, orang lama ya mungkin udah jarang berinteraksi sama lo gitu.
1: Iya, betul.
0: Tiba-tiba kayak sometimes masuk close friend lo kan agak janggal gak sih?
1: Janggal sih, tapi gue langsung positive thinking aja.
0: Kenapa, mungkin, kenapa?
1: Mungkin dia pengen memperbaiki yang masa lalu dia ke gue, ataupun pengen berdekatan lagi, tapi dalam bentuk temen gitu.
0: Kalau gue, no.
1: Kenapa tuh?
0: Ya karena, ya kalau emang dia udah mungkin cut off gue ya, enggak. Tapi kan gue tadi bilang, gue kasih kesempatan ya. Gue gak konsisten amat. Aduh gue
1: kayaknya
0: 50-50 sih, gue 50-50 nih, gue gak bisa bilang gini.
1: Pasti lu ada di mana something waktu permasalahan yang besar dan kecilnya itu.
0: Iya, ya gue mempertimbangkan juga sih. Ya jadi yes aja deh, gue yes deh gitu. Oke nih, nih ada nih buat orang baru kali ya. Cerita tentang orang-orang lama lu ke orang yang baru.
1: Cerita orang-orang lama ke orang baru.
0: Ngomperin, maksudnya kayak ngebandingin yes or no.
1: Enggak sih, gue cuman ngomperin ke diri sendiri aja sih.
0: Oh, jadi kayak gak perlu kayak orang lama tuh tahu gini gitu.
1: Paling kayak, cuman kayak gini doang. Mungkin kawan gue kenal ini, udah gitu. Kenal
0: itu
1: kayak
0: mah, itu mah ngasih tahu bang. Bukan ngebandingin ya, maksudnya. Bener sih, bener.
1: Kalau lo sendiri gimana?
0: Kalau gue, yes.
1: Yes, iya kan?
0: Ya karena mungkin siapa tahu ya kayak lu tadi, kayak misalnya koneksi kita bisa sama gitu kan. Jadi kayak mungkin bisa jadi lebih akrab lagi. Mungkin orang lama ini bisa jadi teman gue juga barengan sama teman baru gue ini gitu.
1: Ya karena kan? Lampung itu pendek banget.
0: Bukan pendek sih.
1: Kayak kecil banget, kayak sedikit-sedikit kayak temennya, contohnya temen Ayak gitu kan. Terus kenal gue juga temennya Ayak, terus siapa? Dari si siapa lagi ya?
0: Ya banyak sih, ya jujur banyak ya. Sih, jujur teman-teman ya. BA ini banyak, kayak semuanya banyak. Kayak rata-rata dia pasti kenal sama teman gue.
1: Iya betul.
0: Kalau
1: nggak
0: dia bestinya teman gue.
1: Bener
0: gitu.
1: Banget.
0: Dan gue nih, gue ngerasa kayak wah gue ketinggalan banget pas gue tahu kalau misalnya Dinda, Dinda itu adalah kakak kelas gue.
1: What? Kakak kelas lu dari?
0: Iya kan. Dan gue baru tahu pas ya,
1: SMA atau
0: ya, SMA? SMA.
1: SMA aman ya, berarti.
0: Benar. Ya masih disebut lah sekolah emang. Iya. Kalau masih gue bangga sih sebenarnya aman juga ya, bangga gitu. Oke, apalagi ya?
1: Oke. Kalau lu sendiri nih. Cerita tentang orang
0: itu tadi udah. Itu tadi udah. Boleh yang lain.
1: Kalau orang baru jauh lebih baik, benar-benar kita melupakan orang lama atau enggak nih?
2: Gue apa ya?
1: Yes or no?
2: Lo dulu deh.
1: Kalau gue sih, kalau gue sendiri deh, kalau lebih baik, tergantung pertemanan sih. Kalau baik ya pastinya gue
2: ngikutin. Enggak, jawabannya dong. Yes or no? Udah itu aja.
1: Kalau orang baru lebih baik ya kenapa enggak orang baru gitu? Karena semakin kita mengikuti kebaikan semakin bagus juga gitu untuk kitanya. Gitu.
0: Jadi yes. Gue juga yes.
1: Ah ngikut aja lo.
2: Enggak, gue gak ngikut. Maksud gue ya kayaknya
0: yes aja deh.
1: Kalau temen-temen gue sendiri nih gimana nih?
0: Oke.
1: Orang baru lebih baik ataupun benar-benar bisa melupakan orang lama nih, karena orang baru itu lebih baik gitu.
0: Benar, nanti cerita-cerita kamu nanti bakal kita dengerin dan juga kita bacain ya. Tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena kita masih menemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, cuma di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: will read it now.
1: Listener check-in.
2: Teman Pro 2, masuk di listener check-in teman Pro 2. Dan kali ini mungkin cerita-cerita lo yang bakal kita kasih tahu ke semuanya ya. Ke teman Pro 2 yang lain. Dan pastinya hari ini teman Pro 2 sudah banyak banget yang bergabung ya. Apalagi lewat WhatsApp nih teman Pro 2 ya. Mungkin satu-satu dulu kali ya. Karena kalau misalnya kita bacain semuanya kayaknya gak bisa gitu ya. Kita bakal nangkepin cerita-cerita kamu nih teman Pro 2 ya. Dari WhatsApp dari 08111044 sekian-sekian nih katanya. Bang, gue punya teman dari SMP yang sekarang udah jarang banget ngobrol. Tiap ketemu masih akrab kayak dulu, tapi kalau chat udah awkward banget. Menurut kalian pertemanan lama emang bisa berubah sejauh itu ya? Jujur, kalau menurut gue ya Arya ya, kalau misalnya emang emang awalnya itu dari komunikasi yang udah lost contact, itu bisa jadi salah satu faktor kita untuk bisa susah lagi untuk ngobrol sama dia.
3: Iyalah, betul lagi. Apalagi kita tuh udah jarang ketemu pertama, dan kedua juga kita udah gak pernah sekabaran lagi.
2: Betul. Jadi langsung kan kalau gitu, misalnya lu ketemu kan lu udah jarang love update gitu, canggung gitu. Tapi menurut gue kalau misalnya lu juga baru pertama ketemu lagi, udah lu ngajak main Huberham kayaknya agak canggung sih ya. Mungkin lo bisa ajak dulu kayak live update dulu gitu kan ya, saran dari gue mah ya.
3: Iyalah, bener betul gak? Kayak ngajak nongkrong dulu. Betul. Kayak lo basa-basi kek ya, lo lagi
2: betul,
3: ngapain.
2: Betul.
3: Lanjut lo minjem cepek gitu.
2: Itu kayaknya langsung dijauhin lagi sih menurut gue ya.
3: Lo langsung iya, jangan dong temen-temen
2: lagi gitu kan. Mungkin ada lagi nih Arya.
3: Apa tuh?
2: Ya apa dong, jangan gue lagi dong.
3: Oh dari 08112058 nih. Dan sekian-sekian. Kalau gue malah orang baru sih dulu. Dia kayak gini sih Mar.
2: Apa tuh?
3: Wait. Min, aku pernah ikut nongkrong sama teman kampus karena diajak. Awalnya santai, tapi makin lama aku sadar ternyata aku gak cocok sama obrolannya. Mereka bisa ketawa-ketawa karena bahas sesuatu yang aku gak ngerti sama sekali. Aku akhirnya lebih banyak diem sambil main HP. Sejak saat itu aku jadi mikir, ternyata punya banyak teman belum tentu punya circle yang bikin nyaman.
2: Oke, menurut gua kalau kata Baskara kan cari suara lu, cari circle lu.
3: Betul.
2: Menurut gua juga kan kalau circle kan enggak juga sih. Mungkin itu lagi idol. Adaptasi aja. Maksud gua kan kalau misalnya emang lu udah terjun ke lingkup itu, menurut gua tahan diri aja sih. Maksud gua kalau emang lu masih pengen untuk terus berjuang untuk nyoba cocok, ya lu harus ikutin ritmenya dan lu rasain itu nikmat prosesnya gitu sih.
3: Iya sih, bener, valid banget. Karena nyaman di tongkrongan itu bukan soal berapa banyak tongkrongan lu sih Mor.
2: Tapi berapa lu nyaman, lu buat diri lu nyaman di situ kan.
3: Nah betul, kayak baju aja lah contohnya gitu. Kalau lu nyaman ya nyaman pakai-pakai aja, jangan lu ngerasa ini norak atau enggak gitu.
2: Iya,
3: ya kan? Lanjut.
2: Ada lagi nih teman Pro 2. Katanya dari 08363133 sekian-sekian katanya. Waktu itu aku diajak teman nongkrong di cafe shop kak, gak ada niat apa-apa, cuman pengen keluar rumah. Terus ternyata teman aku bawa temennya juga. Awalnya biasa aja, tapi ternyata ngobrolnya nyambung banget. Sekarang malah masih sering komunikasi. Lucu sih, kadang kita ketemu orang baru justru ketika lagi gak nyari siapa-siapa gitu. Nah emang ya emang sih teman Pro 2, kadang orang baru tuh buat kita apa ya, kalau misalnya emang lo cocok banget sama orang itu, match banget ya, lo bakal jadi salah satu koneksi yang bagus juga buat lo kan.
3: Bener banget, gue pernah ngalamin soalnya sama orang kayak gini. Soalnya awalnya canggung kayak lama-lama asik juga nih orang gitu. Jadinya gue ikutan asik dan gue bisa kenalan gitu.
2: Ya kan, bener kan. Jadi ya menurut gue ya selamat ya, lo telah mendapatkan teman baru. Teman mungkin jadi teman sefrekuensi lo kan. Oke.
3: Nah terakhir dari 08505011001 nih.
2: Apa tuh?
3: Dulu aku penasaran banget sama klub karena sering lihat sama teman-teman cerita nih. Pas akhirnya ikut ternyata suasananya gak seperti aku bayangin. Musiknya kencang, ramai banget, dan aku malah bingung harus ngapain. Teman-temanku enjoy, aku malah pengen ngobrol tapi gak kedengeran nih. Akhirnya cuman bertahan sebentar terus pulang. Lagi ngapain, dari mana?
2: Mungkin dia salah genre.
3: Genre
2: lagu kayak.
3: Betul.
2: Karena mungkin lo harusnya penyuka K-pop, lo datang ke dangdut.
3: Mungkin itu ya. Jadinya langsung kaget nih gue, langsung gimana gitu.
2: Tapi nggak apa-apa sih, menurut gue kan lo udah mencoba gitu kan ya. Mungkin lo bisa cari yang cocok lagi juga gitu kan, teman-teman. enjoy lo.
3: Mungkin dia terlalu silau untuk di dalam ruangan gitu.
2: Iya.
3: Jadinya dia, aduh, kesilauan nggak pakai kacamata mungkin gitu.
2: Iya sih, Arya kenapa sih ya? Iya sih, ya mungkin lo. Ini namanya first time.
3: Iya, first time.
2: This is first time. Kalau konten itu santai pelan-pelan aja. Mungkin nanti bisa lebih terbiasa kan ya. Arya juga dulu pengalaman kayak gitu kan ya.
3: Mungkin bisa jadi karena iya, kita kan penasaran.
2: Iya, pengalaman kita pengalaman. kita kan satu apa namanya?
3: Saling menikmati
2: K-pop juga kan.
3: Iya.
2: Benar kan ya?
3: Benar.
2: Nanti sekali-sekali ya.
3: Apa? Yang cewek.
2: Iya dong. Ya, maksud gue kan sekali-kali gue ajak lo Nora Beng deh.
3: Norabeng
2: itu ya karaoke tentang lagu-lagu K-pop ya.
3: Oh.
2: Lo harus nyoba di sana. Oke? Okay?
3: Boleh.
2: Lo enggak boleh nolak, lo harus datang.
3: Enggak, ke Bang Selatan aja. Maksudnya
2: itu nanti aja ya, nanti aja. Belum tanggalnya, Pak.
3: Oke.
2: Dan nanti kita atur ya.
3: Oke.
2: Oke, teman-teman berdua masih kita tungguin juga cerita-cerita kamu di Listener Check-in ya. Dan pastinya Arya dan juga Mora bakal enak panggil gue Mora apa Dino ya?
3: Dino aja.
2: Udah Mora aja. Oke. Okay. Di WhatsApp kita di 0811
3: ulang.
2: Di 0811 7208925.
3: Atau di Instagram kita @pro2bdl.
2: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Zero Limit.
3: Feel the beat, chase the night.

0: Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.
1: 92,5 per 2

0: 92,5 Pro 2 Merah Lembong, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Dino Lamora dan juga Aryasa Dewa.
1: Bener kali.
0: Bener kali. Di Medan loh. Kenapa udah, logatnya bener kali ya?
1: Karena kita itu udah di puncak-puncak acara nih. Wah, kayak puncak. Udah kayak
0: puncaknya. Udah mau closingan ya?
1: Udah mau closingan. Terus kita juga. Aduh, ini udah jam berapa nih, Mar?
0: Udah bentar lagi jam 10 sih ya. Bentar lagi jam 10, Bang. Oke, karena kita masih di segmen listener and check-in ya, teman Pro 2. Kita masih bacain cerita dari teman Pro 2 ya. Ini ada lagi nih dari question box yang udah diisi sama teman Pro 2 gitu ya. Di bawah nih, katanya, dulu sih aku paling malu kalau jadi orang yang pulang duluan pas nongkrong. Takut dibilang gak asik. Sekarang kalau udah capek ya aku pulang. Ternyata makin dewasa kita makin ngerti kalau misalnya gak semua ajakan itu harus kita iyain supaya dianggap seru. Tapi menurut gue ya, lo gak perlu ngerasa mikir kayak gitu ya. Kalau misalnya lo lagi main sama orang baru gitu ya. Karena kalau emang lo mikirnya kayak gitu ya, pasti orang lama lo itu, orang lama lo tuh udah ngerasa ya udah wajar dan udah tahu posisi lo gitu. Jadi dia paham gitu. Mungkin kalau emang sama orang lama, sama orang baru.
1: Orang lama mulu nih, kenapa nih? Karena lu masih kumanya sama orang lama nih kayaknya.
0: Mungkin kali ya.
1: Gue cemburu nih.
0: Maksudnya ya, karena enggak, pertemanan kan.
1: Pertemanan.
0: Oke ya. Ya, karena kalau misalnya ke orang baru ya mungkin kayak ngerasa gak asik lu.
1: Iya, benar.
0: Ya tapi gimana ya, tetap prioritas kita kan ya kita yang tahu gitu kan.
1: Iyalah, betul. Karena kita itu enggak harus apa namanya sama dia mulu, dan kita juga kan enggak 24 jam tentunya kan.
0: Tapi mungkin ya menurut gua itu jadi salah satu bentuk lu tuh udah nyaman sama circle itu ya. Karena lu ngerasa kayak aduh, gua enggak mau ketinggalan sama semuanya gitu kan.
1: Betul banget. Kayak gua juga sama kayak gue gak mau ketinggalan info gitu. Apalagi kalau memang info itu lagi hangat gitu kan. Terus udah lama gak ketemu.
0: Emang circle lo sering punya banyak hot news ya?
1: Sebenarnya banyak banget sih sebenarnya. Dari info segala penjuru dunia kayak.
0: Gue ngerasa dari tadi lo hot news terus yang dibahas gitu kan. Oke, mungkin ada lagi nih Arya nih.
1: Apa tuh? Dari DM apa namanya Angga Yunanda.
0: Gak mungkin dong. Ini saya kena account dia ya.
1: Gak apa-apa.
0: It's okay. Katanya dia aku punya teman yang dulu kalau nongkrong itu bisa sampai lupa waktu tuh.
1: Tapi beberapa tahun gak ketemu, pas akhirnya nongkrong bagi 100. Oh enggak dong, enggak. Akhirnya bukannya nongkrong. Akhirnya nongkrong lagi rasanya kok awkward banget. Kayak canggung gitu ya teman berdua. Padahal orang sama. Mungkin karena kita udah sama-sama beribadah. Oh bukan, maksudnya sama-sama berubah. Jadi aku baru sadar kenangan bisa tetap sama, tapi orangnya belum tentu sama.
0: Mungkin kamu temannya yang tadi cerita sama kita kali ya. Ini kalian sering curhat mungkin.
1: Jadinya ya, kayak nyanyi gitu ya.
0: Ya menurut gue wajar sih ya. Kok nyanyi?
1: Kayak lagu dari
0: Tulus, Intan Hijau, bukan?
1: Bukan. Ya bukan dong, jauh.
0: Apa?
1: Biar ini aja kayak biar nyambung banget sama tema yang sama kita yang kita lakuin ya. Sama versus yang baru. Kadang kita kangen suasananya aja. Bukan berarti kita diulang sama kan yang sama, sama orang sama gitu.
0: Jadi kayak mau orang baru mau orang lama tuh pun sebenarnya menurut gua gak bisa dikomparin juga ya.
1: Betul.
0: Karena ya
1: karena
0: semua orang tuh ada masanya dan juga
1: orang
0: timingnya beda-beda gitu.
1: Setiap orang ada masanya dan masa ada orangnya gitu.
0: Asik. Arya Sadewa. Ini gue jadiin moto buat gue di tugas akhir, boleh gak ya?
1: Oh, boleh.
0: Boleh. Tapi emang setelah kayak kita ngobrol apa ya, sama soal tentang orang lama ataupun orang baru tuh kayak sampai cerita teman Pro 2 yang emang tentang tongkrongannya dari tadi kita bacain ya, dan circle mereka juga gitu ya. Dan ternyata emang semua itu punya satu benang merah gitu ya.
1: Bukan benang hijau.
0: Benang hijau kayaknya susah dicari ya. Nilon aja susah dicari ya kalau benang hijau gitu ya. Karena emang kalau benang merah itu, ya kalau kita ngomongin benang merah itu pasti keterkaitan kan. Apalagi kayak tentang kenyamanan, terus juga kenangan-kenangan. Terus kayak gimana caranya kita bisa milih siapa yang mungkin bisa tetap punya ruangan yang sama dalam hidup kita gitu kan.
1: Betul banget. Kadang kita juga kan bertahan sama orang lama bukan berarti hubungan itu masih sama.
0: Iya, betul.
1: Karena bukan karena itu, tapi karena kenyamanannya.
0: Iya
1: gitu.
0: Karena udah terlanjur dibangun. Jadi kita emang kita mungkin sering ngerasa kayak sulit diterima gitu sama orang baru. Karena
1: bukan kayak sulit ya.
0: Maksudnya sulap. Sulap apa sulap sih? Jujur gue gak denger ya.
1: Sulap.
0: Karena emang tanpa sadar tuh kita emang kalau misalnya gue juga ya, dalam diri gue kayak emang ada kita sering ngebandingin mereka gitu dengan seseorang yang dari masa lalu gitu ya, orang kita ke orang baru gitu ya. Jujur ke kalian juga pun masih terbayang-bayang dengan teman-teman saya yang lama juga.
1: Itu okay, karena kita juga kan belum terbiasa sama orang yang baru gitu.
0: Padahal kan emang kayak kalian tuh punya versi kalian sendiri juga gitu.
1: Karena kan kita juga kan cuman suasananya aja pengen kayak masa lalunya gitu.
0: Betul,
1: juga kan selalu pengen maju gitu. Kita juga harus maju, jangan terpaku dengan masa lalu gitu.
0: Betul, jadi kayak mungkin ada pertanyaan kayak gak usah lah kayak maksud gue bilang lagi kayak orang lama ataupun orang baru gitu. Ataupun tongkrongan lama atau circle yang baru. Tapi dimana kita bisa jadi diri sendiri, merasa dihargain dan juga tetap mulai bertumbuh, itu kayak ya udah gitu, lu tuh udah nemuin sesuatu hal yang lu cari selama ini gitu kan.
1: Betul, karena yang lama itu punya cerita nih Mor yang,
0: apa tuh?
1: Karena yang lama itu punya cerita, yang baru punya kemungkinan. Dan pada akhirnya kita juga gak harus memilih berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, tapi berdasarkan bagaimana hubungan itu hadir untuk kehidupan kita yang sekarang gitu.
0: Arya Sardewa 3 Oktober 2020. Oke, okay, ya betul sih. Bener, karena emangnya setiap orang, setiap masa, setiap semuanya itu pasti ada hal yang mungkin bisa kita dapetin dan juga kita pelajarin. Ya kalau misalnya emang lo nggak main lagi sama orang lama lo, menurut gue jangan sih. Karena itu kan orang yang lama itu menurut gue itu kita bisa mungkin kalau misalnya lo pengen punya circle baru. Imut banget tuh gue ngomong balu. Maksud gue kayak lo punya circle yang baru, ya lo bisa mungkin ketika lo punya sometimes suatu hal yang lo lakuin di circle lama lo, lo bisa pelajarin itu jadi bahan evaluasi lo di untuk circle yang baru. Lo tuh nggak kayak gini lagi gitu.
1: Karena itu kan otomatis kan kita tuh lingkup yang kita lakuin juga akan kita juga akan kayak kemungkinan juga kita bakal seperti parfum aja lah.
0: Kenapa parfum? Gak apa-apa. Oke, bagus nih punchline ini pasti.
1: Maksudnya kita itu seperti parfum.
0: Kenapa?
1: Karena semakin parfum itu semakin disemprot, semakin semerbak lah wanginya. Okay. Semakin juga kita itu mengikuti lingkungan juga. Semakin kita lingkungannya semakin baik, semerbak juga kebaikan kita untuk semuanya.
0: Betul. Jadi gak ada salahnya kalau misalnya kamu main sama orang lama atau orang baru.
1: Betul banget.
0: Mungkin kalau misalnya teman pro 2 bingung, ya udahlah, mainnya sama Arya sama Mora aja.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelang pengering atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: terbaik kamu. Teman Pro 2 udah 2 jam ya. Dino, Lamora dan juga Arya Sadewa temenin kamu. Dan waktunya kita berdua pamit dari pendengaran kamu. Teman Pro 2 terakhir dari kita.
1: Let Devisor and Express your willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bye.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada dulu. Kota ini sekarang aku bertanya. Tanjung Balai kejam. Ilusi-ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

92,5 Pro 2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Galau Abesa teman Pro 2 nemenin kamu sampai nanti. Cuma di cerita penutup hari jaga malam.

Ini bukan cinta dari Astri teman Pro 2 dan kamu masih mendengarkan 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Apa kabar kamu malam hari ini teman Pro 2? Angga sampai belibet nih saking semangatnya menyapa kamu teman Pro 2 ya. Ternyata udah lama juga ya Angga gak siaran malam. Dan ternyata begini ya siaran malam ya. Gue kayaknya udah 2 mingguan aja gak siaran malam. Jadi ngerasa agak kagok dikit ya. Tapi emang gitu teman Pro 2 ya. Percaya gak percaya ya, kemampuan dan juga bakat tuh kalau gak diasah ya gak ada guna. Gue selalu percaya nggak ada yang namanya bakat, yang ada namanya kerja keras gitu. Jadi kamu harus bekerja keras untuk mencapai sesuatu gitu. Walaupun emang kadang kala nih ya, dalam kerja keras ada aja masalahnya, ada aja rintangannya. Apalagi nih kalau kamu udah percaya sama seseorang, terus tiba-tiba orang itu mengecewakan kamu. Wah, itu sih sakitnya ya. Sakitnya kayak ditusuk sama bilah pedang tuh 2 kali. Sakit banget teman Pro 2 ya. Kamu pernah gak sih merasakan itu? Ataupun kalau kamu di posisi seperti itu, apa respon kamu teman Pro 2? Boleh banget cerita barengan sama Angga ke WhatsApp kita di 08117 salah. Itu WhatsApp kita yang lama. Gue kayaknya selalu ingat WhatsApp lama ya. WhatsApp baru kita di 08117208925. Atau bisa juga ke Instagram kita di @pro2bdl. Atau Angga lagi live nih, live TikTok ceritanya teman Pro 2. Jarang banget gue live TikTok, tapi lagi pingin aja. Kamu bisa nonton Angga di TikTok kita di Pro 2 BDL. Ataupun kalau kamu mau di telepon, boleh banget teman Pro 2 ya. WhatsApp aja. Enggak, telepon dong. Kita ngobrol. Boleh banget. Halo, kamu sekitaran Pauman mau mampir? Silakan monggo mampir ya. Mampir. Angga di sini gitu. Kalau mau cerita langsung boleh banget ya. Tema kita hari ini adalah dikhianati orang yang paling kamu percaya. Angga tungguin cerita kamu sampai nanti teman Pro 2, tapi enggak sampai tertidur ya. Biarin Tulus aja yang nyanyi Bunga Tidur. Ini dia buat kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya,

0: digunakan sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana malam hari kamu? Apakah kamu masih beraktivitas malam hari ini? Kalau iya, ada baiknya kata enggak sih kamu rehat sejenak ya teman Pro 2. Apa sih yang dikejar? Daripada nanti kamu yang kewalahan sendiri sama fisik kamu, mendingan istirahat sejenak, tarik nafas, terus mulai deh peregangan daripada dipaksain nanti kenapa-kenapa ya. Malam hari ini, Angga masih menemani kamu teman Pro 2, menemani kamu teman Pro 2 tentunya. Buat kamu yang mau cerita boleh banget ke WhatsApp kita ataupun ke Instagram kita di @pro2bdl. Ada satu orang yang masuk ke WhatsApp, satu orang gak tuh? Dari 08 11 10 44. Halo kak, halo, apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja ya. Kata dia, aku lagi penat banget nih kak dengan tugas kuliah dan juga dengan prosesnya. Lagi ngejar mau skripsian tapi gak kekejar. Agak malu sih sama teman-teman yang udah kelar. Gak apa-apa kali, gak usah malu. Proses orang beda-beda. Yang penting kamu terus berproses dan jangan skip gitu maksudnya. Jangan mengalihkan tanggung jawab dan juga jangan mengalihkan kewajiban kamu ya dengan hal-hal yang tidak penting. Dijalanin aja sebagaimanapun prosesnya. Nanti juga akan berakhir kok. Percaya aja. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2, ada dari teman Pro 2 di 0869 3081 sekian. Halo Kak Angga, halo. Kak, aku lagi ngerasa hidup aku aman-aman aja. Gak ada hal-hal yang membahayakan. Tapi aku ngerasanya takut ada sesuatu besar yang terjadi. Gue setuju sih, kadangkala nih ya, kalau kita ngerasa kayak baik-baik aja, terus aman-aman aja, takutnya nanti sebuah masalah datang. Tapi takut kan gak boleh di romantisasi ya teman Pro 2 ya. Kamu harus percaya kalau gak ada masalah dan jalanin aja. Walaupun kadangkala ya, laut yang tenang menyimpan banyak misteri. Kayak Bernadia katanya.

0: kerjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

102,5 per 2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ini waktunya untuk Anggala Besa pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2. Tapi tenang, abis ini kamu bakal dengerin lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan ya. Dan terakhir dari Angga, Last Division Express Fullness Only with Pro 2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Angga siap, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita. Anggala Besa pamit teman Pro 2, jangan lupa istirahat, jangan overthinking, tidur sekarang. Sekali di udara tetap di udara. And bye-bye semuanya.

Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Kuai Kanan. Sampai di sini dulu kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 103,6 MHz. Yeni Yulistiana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 4 Oktober 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini senang sekali Dian Octavia bisa kembali menyapa Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kita akan awali kebersamaan pada hari ini dengan mendengarkan Mutiara Pagi, sebuah dialog kajian islami yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, bersama dengan narasumber Ustadz Zainal Arifin PDI. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-7207-909. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Anfal ayat 1-5 yang dibacakan oleh Hefni Hermawan. Selamat mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam Dialog Kajian Islami Mutiara Pagi pada hari ini. Tema yang kita angkat ini terkait dengan orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Pendengar, pernahkah kita membayangkan siapa orang yang benar-benar bangkrut di hari kiamat? Bukan orang yang kehilangan harta, pekerjaan atau kekayaan semata, tapi orang yang datang menghadap Allah membawa banyak amal namun pahalanya habis karena kezalimannya kepada sesama. Dan tentunya ini akan menjadi pengingat agar kita tidak hanya memperbanyak ibadah tapi juga terus menjaga lisan, perbuatan dan hubungan kita dengan orang lain. Lantas seperti apa orang-orang yang bangkrut di hari kiamat dan seperti apa pula cara hanya supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Mari kita akan dengarkan kali ini tentunya dari narasumber kita yang sudah terhubung, Ustadz Zainal Arifin SPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, Mbak Nana.
0: Ya, dengan Dian Ustadz.
1: Oh Mbak Dian, ya, Masya betul. Allah.
0: Salam kenal Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Dan terima kasih tentunya sudah bergabung bersama kami untuk sharing ilmu. Dan juga pastinya kita minta nantinya arahan ya Ustadz ya, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bergabung bersama kita melalui line telepon maupun juga line WhatsApp-nya. Tapi sebelum itu Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'ad. Alhamdulillah, puji dan syukur mari untuk sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita semua para pendengar program RRI di mana saja berada, kita masih digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang taat tentunya dan juga patuh terhadap perintah dan contoh suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula mari untuk senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan salawatnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in dan juga kepada para tabi'ut tabi'in serta seluruh umat Rasulullah yang istiqomah tentunya di dalam mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, topik kita pada pagi hari ini adalah akan membahas tentang siapakah orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Jadi kalau kita bicara kebangkrutan atau rugi, itu kita sering orientasi bangkrut itu ya untuk orang-orang yang masih hidup di dunia. Tapi ini nanti di hari kiamat akan ada orang-orang yang bangkrut. Nah, siapakah itu? Nah, sebelumnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad yang kita cintai, yang kita selalu peringati hari kelahirannya, itu banyak sekali memberikan pelajaran-pelajaran kepada para sahabat-sahabatnya. Uniknya Rasulullah di dalam memberikan pelajaran kepada para sahabat-sahabatnya itu dengan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sangat ringan. Namun membuat apa dari pertanyaan-pertanyaan ringan tersebut itu ada sebuah hikmah, ada sebuah pelajaran yang sangat bermanfaat. Di antara pertanyaan-pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ya suatu ketika Rasul bertanya, "Siapakah orang yang sempurna itu?" Nah, lalu apa jawaban para sahabat? Orang yang sempurna ya Rasul adalah mereka yang ahlu sholat, ahlul ibadah, ahlu sedekah, ahlu zakat, ahlul haji. Itu jawaban para sahabat. Jadi orang yang sempurna itu adalah orang yang ahli sholat, ahli ibadah, ahli sodakoh, ya, ahli qori, gitu. Dan macam-macam jawaban para sahabat. Namun apa kata Rasulullah? Bukan. Lalu Siapa orang yang sempurna itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jawaban. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi. Ini jawaban-jawaban simpel Rasulullah. Jadi orang muslim yang sempurna itu adalah ketika ada seorang muslim yang lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Jadi artinya orang yang sempurna itu, seorang muslim yang sempurna adalah seorang muslim yang membuat saudaranya sesama muslim itu selamat dari lisan dan tangannya. Artinya dia tidak pernah mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas yang dia keluarkan untuk saudaranya, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan, menghibah dan lain sebagainya. Tangannya juga tidak berbuat jahil, tidak mengambil barang yang bukan haknya dan lain sebagainya. Ini adalah seorang muslim yang sempurna. Gambaran muslim yang sempurna digambarkan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertanya kepada para sahabat yang nanti akan menjadi topik kita hari ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya dan itu ditulis dalam sebuah hadis. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Nah ini ya, bagaimana topik kita hari ini. Pernah suatu ketika Rasulullah bertanya, siapakah orang-orang yang bangkrut itu, muflis, atadruna mal muflis, ya, bertanya kepada para sahabat. Qalu, maka para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata. Ini jawaban para sahabat. Orang-orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah mereka yang tidak mempunyai dirham. Ya kalau sekarang ya uang lah ya. Mereka yang enggak mempunyai uang, enggak mempunyai harta sama sekali. Wa la mata, dan tidak mempunyai makanan-makanan yang enak, enggak pernah makan enak. Karena inilah orang-orang yang bangkrut. Ya. Artinya enggak ada harta sama sekali yang bisa mereka nikmati. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholati wa syami wa zakati." Rasulullah memberikan jawaban. Yang mana jawaban para sahabat tadi yang mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang enggak punya harta, enggak punya makanan, katakan Rasulullah tidak, bukan itu jawabannya. Namun orang yang bangkrut, kata Rasulullah, "Innal muflisu min ummati," orang yang bangkrut di antara umatku adalah "ya'ti yaumal qiyamah bi shalah wa syami wa shadaqah." Justru orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, dengan membawa puasanya dan juga pahala zakatnya. Dia ahlu sholat waktu hidup di dunia. Dia ahlu zakat ketika dia masih di dunia. Kemudian dia juga ahlu sodakoh. Ya. Dia datang kepada Allah SWT dengan membawa pahala-pahala tersebut. Wa ya'ti qad satama hada wa qadama hada wa akala mal hada wa safaka dama hada wa duruba hada. Namun bersamaan dengan itu pula, ketika dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, datang bersamanya ya siapa? Orang-orang yang pernah ia cela ketika dia di dunia, dan orang-orang yang pernah dia tuduh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, orang-orang yang pernah dibunuh jiwanya, orang-orang yang pernah dipukul ya tanpa satu alasan yang jelas. Ini mereka semua orang-orang yang dizalimi ketika dia hidup di dunia, dia datang menghadap Allah bersamaan dengan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang datang tadi itu, "Apakah engkau waktu di dunia itu pernah dizalimi? Pernah diambil hartamu? pernah dipukul? Mereka mengatakan iya. Maka pada saat itu amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat yang ia bawa menghadap Allah, yang itu adalah sebagai modal bekal dia mengetuk membuka pintu surga, Allah ambil darinya, lalu Allah berikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi waktu di dunia tersebut. Sehingga apa? Dia tidak ada sedikit pun mempunyai pahala sholat yang ia bawa. Dia tidak mempunyai sedikit pun pahala puasa yang pernah ia kerjakan di dunia dan juga pahala sedekahnya. Hilang semuanya, habis diambil, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang pernah didzaliminya. Sehingga apa? Tidak ada kebaikan sedikit pun yang ada pada dirinya. Lalu setelah kebaikan-kebaikannya itu habis, ya, diambil semuanya oleh Allah, keburukan-keburukan yang ada pada orang-orang yang didzalimi tersebut, itu diambil oleh Allah keburukannya. Lalu diberikan kepada dirinya. Yang tadinya dia mempunyai amal pahala banyak, karena dia pernah berbuat dolim yang tidak terselesaikan di dunia, ya, amalan baiknya itu diambil, keburukan orang yang didolimi itu kemudian diambil, diberikan kepadanya, sehingga yang ada pada dirinya itu adalah keburukan, keburukan, dan keburukan. Lalu Allah menetapkan, karena tidak ada kebaikan yang ada pada dirinya, yang tadinya kebaikan itu harusnya sebagai pembuka pintu jannah, tapi karena itu sudah habis dan yang tergantikan adalah keburukan, maka ditetapkan oleh Allah dia dimasukkan ke dalam neraka. Padahal dia ahlu sholat, ahlu ibadah, ahlu siam, ahlu zakat ketika dia hidup di dunia. Namun di sisi lain dia itu juga suka berbuat zalim kepada orang lain. Inilah yang menjadikan orang tersebut itu bangkrut di hari kiamat. Maka para pendengar program RRI di mana saja berada, mari pastikan senantiasa kita bermuhasabah, utamanya ketika kita mau tidur, ya. Ketika kita mau tidur malam, kita ingat-ingat. Mulai dari bangun tidur sampai ini sekarang saya tidur lagi, kira-kira ada enggak ya orang yang saya sakiti? Ada enggak ya yang lisan saya ini, dari perkataan saya ini menyakiti saudara saya, menyakiti orang lain, ada enggak ya? Diingat-ingat, ketika ada segera. Segera untuk minta maaf kepadanya, selesaikan. Kemudian dari tangan kita, adakah tangan kita selama mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ini melakukan hal-hal yang merugikan orang lain? Ya. Entah itu mengambil barang milik orang lain atau memindahkan barang orang lain. Orang lain tersebut nggak tahu, atau zaman sekarang kan zaman modern tuh, ya, zaman modern itu kita tiap hari pegang HP, apalagi mak-mak, ibu-ibu, ya bapak-bapak juga lah, ya, sama itu. Nah, ini kan tiap hari kita megang HP, mungkin kita melalui ya jari-jari kita, kita sempat mengetik, ya, menulis kata-kata yang mungkin tidak enak didengar atau yang menyinggung, apalagi kalau sifatnya sudah ke media. Ya, sosial, ya, lebih banyak lagi orang yang akan tersinggung. Dari apa? Dari tangan kita. Nah, ini semualah nanti akan menjadi hisab di hari kiamat. Ya, maka pastikan lisan kita nggak pernah nyakitin orang lain, tangan kita itu nggak pernah berbuat keburukan untuk orang lain, yang pada akhirnya akan menjadikan diri kita bangkrut di hari kiamat. Terus kita bermuhasabah, terus kita berintrospeksi, mengoreksi diri kita sebelum kita tidur. Itu yang harus kita lakukan agar apa? Kita tidak termasuk tergolong orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, ini sekilas daripada cuplikan materi kita pada hari ini terkait orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Lalu mari kita kembangkan lagi dengan diskusi barangkali Mbak Dian bisa disampaikan kepada para pendengar.
0: Tafadhol. Terima kasih banyak Ustaz, Masya Allah mukadimah yang sudah disampaikan. Ini juga membuat merinding begitu ya Ustaz ya. Bagaimana akhirnya kita terfokus pada pahala, tapi ternyata satu sisi kita masih berbuat zolim. Ternyata hal itu bisa membuat kita bangkrut kelak di hari kiamat. Ya, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Dan kita juga selalu bermuhasabah. Kalaupun memang pernah melakukan salah, mari kita meminta maaf ya kepada orang yang telah kita zolimi. Baik Ustaz, sudah ada yang bergabung kali ini lewat line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Baik, Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Zainal Arifin bicara terkait dengan orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silakan pertanyaannya.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apin.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya, sukses dalam syiar Islam, Mbak Dian juga ya.
0: Amin.
2: Ini orang-orang yang bangkrut, kalau nanti akhir zaman atau kiamat, Pak Ustadz ya. Pertanyaan saya gini, Pak Ustadz, emang benar Pak Ustadz, banyak orang yang bangkrut membawa pahala, percuma menurut saya, ibarat kita nanam padi, tapi tidak panen, Pak Ustadz. Ngacung ke atas, patah leher, kena sundap segala macam. Nah, itu masih mending Pak Ustadz, kena ada obatnya. Kalau ini nggak ada obatnya Pak Ustadz, pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana obatnya supaya kita nggak bangkrut? Itu tadi muasabah katanya. Terus bagaimana kalau kita udah muasabah tapi kita sering dicela Pak Ustadz? Ujaran kebencian apa? Sabar-sabarnya orang, mohon penjelasannya Pak Ustadz, harus bagaimana lagi? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Jangan sampai kita bangkrut nih Mbak Pak Ustadz, kan gitu Pak Ustadz ya. Iya. Jangan sampai kepancing-pancing. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Dian. Sehat selalu ya, segala udara. Udara-mendara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin di Candipuro. Silahkan Ustadz untuk jawabannya.
1: Baik Mas Apin, Masya Allah. Ini Mas Apin luar biasa nih. Semoga kita bisa ketemu di darat, bukan di udara, Mas Apin. Gak enak kalau kita ngopi di udara aja. Tapi kita sekali-kali ngopi di daratan, Mas Apin. Insya Allah nanti saya programkan untuk cari rumah Pak Apin ini.
0: Insya Allah.
1: Baik, Pak Apin. Adapun pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempertahankan amalan-amalan yang kita usahakan terus, baik dari sholat kita, dari puasa kita, zakat kita, dan amalan-amalan ibadah kita yang lain, agar pahala-pahala ibadah yang kita dapatkan dari amal soleh yang kita laksanakan itu bukan hanya kita dapatkan di dunia tapi juga utuh sampai di akhirat sebagai pembuka pintu surga. Maka caranya adalah tadi, adalah dengan cara kita bermuhasabah, dengan cara mengoreksi diri kita. Apakah ada kesalahan-kesalahan kita yang akan membawa kerugian, yang akan menjadikan kita bangkrut sehingga amal ibadah kita hilang? Nah, kita beristighfar, kemudian kita lalu minta maaf ketika memang ada orang yang pernah kita zalimi, sehingga apa? Kita tidak jadi hilang pahala kita dan tidak akan diberikan oleh Allah kepada mereka, orang-orang yang kita zalimi. Kenapa? Kita telah menyelesaikannya di dunia. Nah, lalu kasus yang berkembang, kita sudah senantiasa koreksi diri, introspeksi diri, minta maaf kepada orang-orang yang mungkin sengaja atau tidak sengaja kita zalimi, tapi ternyata masih ada aja orang-orang yang syirik kepada kita gitu ya Pak Apin ya. Orang-orang yang gak suka kepada kita, padahal kita sudah berbuat, berusaha untuk menjadi yang terbaik lah ya, secara apa ya, manusiawi. Nah, maka kalau kita masih ada orang-orang seperti itu, maka tanamkan Pak Apin, tanamkan ke dalam diri kita, justru ketika kita sudah berbuat baik, kok masih ada orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, ngata-ngatain kita, memfitnah kita dan sebagainya. Maka tanamkan kepada diri kita keyakinan bahwasanya pahala yang kita dapatkan dari amal soleh yang kita pertahankan akan Allah tambah lagi dari pahalanya orang-orang yang mendzalimi kita. Karena itu sudah janji Allah. Gitu. Kita mungkin ya amal ibadah kita itu seberapa lah. Artinya mungkin kita bisa lihat ukur kapasitas kita ini orang-orang biasa, bukan ulama, bukan kiai, bukan orang-orang yang termasuk orang soleh. Kita hanya berusaha bagaimana sholat kita, ibadah kita itu bisa mendapatkan pahala, dan kita nggak tahu pahalanya seberapa yang akan Allah berikan kepada kita. Namun ketika kita mau bersabar, tidak terpancing dengan emosi ketika ada orang-orang yang mendzalimi kita, maka yakinlah amal pahala kita Pak Apin itu akan ditambah dengan amalan-amalan pahala yang dimiliki oleh orang-orang yang mendzalimi kita. Ya, sholatnya yang mendzalimi kita akan dipindah oleh Allah kepada kita. Mungkin orang yang berbuat zalim pernah ada kebaikan yang dia lakukan, kebaikannya akan dipindahkan kepada kita. Sehingga apa? kebaikan kita, pahala kita akan bertambah nanti pada hari kiamat. Anggap saja itu adalah investasi kita di akhirat nanti yang akan kita dapatkan. Maka syaratnya sabar, Pak Apin. Ya, sabar memang. Karena kesabaran itulah nanti yang akan menjadikan kita pahalanya bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik begitu Pak Apin ya, bersabar dan istiqomah. Baik Mbak Dian, silakan.
0: Terima kasih Ustadz. Ya, ini memang motivasi yang perlu untuk selalu kita dengarkan begitu ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita sudah mencoba untuk baik, kita minta maaf, kadang-kadang tapi memang ada aja gitu ya Ustadz ya, celaan-celaan yang kita dengarkan begitu. Tapi satu sisi kita juga berhusnuzon pada Allah bahwasannya itu tidak akan mengganggu amal ibadah kita, justru itu akan semakin menguatkan diri kita begitu ya Ustadz ya. Insyaallah. Baik Ustadz, sudah ada yang ingin bergabung kembali lewat line telepon kali ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, Pak Munir di Waikanan Tabi
0: pun. Iya pun Pak Munir. Sehat Pak Munir?
3: Alhamdulillah Mbak Dian sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Munir, kita sedang bersama Ustadz Zainal Arifin bicara terkait orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum Pak Munir.
3: Ini Pak Ustaz, ada pertanyaan sedikit ini dikenakan. Ya mungkin ini agak di luar tema ya. Jadi di zaman Nabi kan ada seorang sahabat yang mau pergi ke medan perang membela agamanya Allah. Jadi dia berpesan dengan istrinya, ibu, bu, sama saya di dalam perjalanan, ibu jangan kemana-mana, katanya. Ya bilang istrinya ya. Jadi ketika itu Pak Ustaz, ada berapa hari kemudian datang seorang rajul memberitahukan kepada ibu tersebut, bu, katanya, orang tua kamu sakit. Oh ya, kata ibu itu, saya doakan saja, dikenakan saya memang sudah dapat pesan dari suami saya, jangan kemana-mana sebelum dia pulang. Sampai 2-3 hari itu datang lagi rojo, bu, katanya, orang tua ibu sekarang, ya begitulah, katanya, berhubung saya dipesan suami saya jangan kemana-mana, saya belum bisa menyembuhi ibu, saya doakan saja. Yang terakhir datang lagi rojo, katakan bahwa orang tuanya sudah meninggal. Nah jadi apa itu, ibu itu katakan, ya bagaimana saya mau datang, kena pesan suami saya jangan kemana-mana. Nah jadi dilaporkan kepada Nabi kan, bahwa saya bagaimana ibu itu kan tidak mendatangi panggilan yang namanya ibu meninggal. Nah terus Nabi mengatakan, ibu itu katanya berhubung dia patuh dan taat dengan suaminya, ibunya ataupun orang tua yang meninggal itu langsung, katanya, di akhirat nanti tanpa hisapan masuk ke dalam surga dikarenakan anaknya taat dengan suaminya. Lagi medan terbangkan, medan peperangan, dia tidak pulang. Itu aja Pak Ustaz pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Ustaz bisa memberikan penjelasannya untuk Mbak Dian. Saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairah. Untuk Pak Ustaz saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir di kanan Tabi
0: pun. Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini pertanyaan dari Pak Munir minta tolong dijabarkan terkait dengan kisah Nabi tersebut. Silahkan Ustadz untuk penjabarannya.
1: Baik Pak Munir, Masya Allah luar biasa Pak Munir ini rajin baca-baca buku ini ya. Masya Allah Pak Munir, mudah-mudahan istiqomah dan insya Allah itu adalah suatu kebaikan. Terkait dengan pertanyaan Pak Munir, itu kaitannya dengan ketaatan seorang istri, seorang wanita. Seorang wanita sebelum dia menikah atau dinikahi oleh seorang laki-laki, maka ketaatan dia mutlak kepada muncullah hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, setelah nanti dia dinikahi atau menikah dengan seorang laki-laki, maka bentuk ketaatan itu beralih kepada orang yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Sebelum dia menikah, semua kehidup dia itu ada di tangan kedua orang tuanya, nafkahnya, keamanannya, termasuk juga masalah makannya, itu semua ditanggung oleh orang tuanya. Tapi ketika dia sudah mengadakan sebuah akad nikah, maka semua yang ditanggung oleh orang tuanya itu beralih, dipindahkan kepada orang yang menikahinya, dalam hal ini adalah suaminya. Sehingga ketaatan kepada orang tua tadi itu beralih kepada kepada suaminya. Sehingga ketika seorang wanita tersebut itu taat kepada suaminya, menjaga amanah apa yang disampaikan oleh suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sangat sahih mengatakan, ya idza shallatil mar'ata khamsaha wa shammat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati masyi'ti. Apabila ada seorang wanita yang istiqomah menjaga salat 5 waktunya, kemudian puasa di bulan Ramadan, walaupun tidak puasa yang lain, cukup puasa bulan Ramadan saja, kemudian dia taat kepada suaminya atau kepada suaminya zaujaha, dan dia menjaga kemaluannya, artinya dia menjaga auratnya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, ulkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam sorga lewat pintu sorga mana saja yang kamu mau. Ini janji Allah. Kemudian termasuk kepada kedua orang tuanya, karena orang tuanya memiliki anak yang solehah, yang taat kepada orang tuanya ketika orang tua sebelum dia menikah, dan ketaatan kepada orang tuanya itu dilanjutkan kepada suami yang menikahinya, yang telah mengambil amanah, ya, apa yang melindungi dia setelah kedua orang tuanya, maka dari ketaatan anaknya tersebut itu menjadi balasan buat kedua orang tuanya, sehingga kedua orang tuanya pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan sorga. Masya Allah, ini jarang wanita yang seperti itu. Jadi kesannya, kelihatannya, ya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yo ini anak kok nggak taat banget sama orang tua gitu ya, ini orang tuanya sudah sakit ya, demi menjaga amanah suaminya diundang nggak datang juga, sampai orang tuanya meninggal nggak datang juga. Kenapa? Memang saking taatnya kepada suaminya. Bukan berarti suami itu tidak menghendaki, menghalang-halangi, tidak. Ya, karena dalam posisi tersebut, ini suaminya kan ada di medan perang nih. Nggak ngelihat, nggak tahu kalau orang tuanya lagi sakit. Ya, maka artinya bagi para suami kita hari ini, ketika ada orang tua atau mertua kita yaitu sakit, kemudian minta istri kita datang, ya diizinkan. Ya, diizinkan suruh datang, bukan berarti kita larang, sudah kamu gak usah datang, ya meninggal gak usah datang juga, mesti masuk surga, ya gak seperti itu juga, ya. Tapi yang jelas ketaatan seorang istri kepada suaminya itu akan berbuah pahala baginya dan juga kepada kedua orang tuanya. Ini masya Allah luar biasa ini ya. Jadi cukup bagi seorang wanita lakukan 4, sholat 5 waktu walaupun gak tambah dengan yang lainnya, puasa Ramadan walaupun tidak ditambah dengan puasa yang lainnya, taat kepada suaminya dan jaga auratnya ketika dia keluar rumah, sudah jaminannya adalah surga. Apalagi kalau ditambah dengan yang lain, puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, walah tambah luar biasa lagi. Baik Mbak Dian, seperti itu. Dan terima kasih Pak Munir, semoga bisa dipahami.
0: Amin, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya, masya Allah. Selanjutnya Ustadz, ini juga sudah ada pertanyaan dari Rio di Pramuka. Ustadz, jika kita merasa pernah menyakiti atau menzolimi orang lain, tapi kita mau minta maaf, cuma udah gak ketemu lagi sama orangnya karena sulit untuk berkomunikasi, kira-kira langkahnya gimana ya Ustadz untuk meminta maaf, atau juga tentunya supaya tidak bisa mendapatkan ridho dari dia lagi, begitu Ustadz. Mohon pencerahan dia, terima kasih Ustadz.
1: Yang pertama harus kita lakukan adalah istighfar, bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah utama ini ya. Yang kedua, ketika kita memang sudah tidak mendapatkan orang yang mungkin pernah kita zalimi, pernah kita ambil haknya ya tanpa izin dia, ada yang pernah kita ambil barangkali hartanya, kita mau minta maaf tapi orangnya sudah nggak ada, mungkin sudah pindah kemana yang kita nggak tahu, atau bahkan mungkin sudah meninggal kita nggak tahu, maka satu, ketika kita masih tahu ada keluarganya masih ada ya, maka jalin hubungan kita dengan keluarganya. Hubungan silaturahmi dengan keluarganya kita jalin terus. Yang kedua, bersedekahlah atas nama orang tersebut. Artinya kita punya rezeki nih, mamanya ada uang 500 ribu, ada uang 100 ribu barangkali, kok kebetulan di tempat kita ada pembangunan masjid atau apalah, ya. Kita bersedekah, ya, mengeluarkan uang tersebut, bersedekah atas nama orang yang pernah kita zalimi tadi itu sebagai penebusnya. Insya Allah sedekah kita itu akan sampai, ya, dan akan menjadi maghfirah, pengampun dosa dari dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian istighfar itu terus, ya, terus menjaga terus. Kenapa? Memang kita sudah nggak bisa ketemu gitu ya, nggak ketemu dengan dia. Lain kalau ketemu kita datang minta maaf selesai, ya. Tapi kan ini kasusnya sudah nggak bisa ketemu. Bahkan mungkin orang yang pernah kita dolimi sudah meninggal. Ya maka terus jalin hubungan kita, silaturahmi kita dengan keluarganya. Ya, kemudian ketika kita ada rezeki, bersedekahlah atas namanya. Ya, ya tidak harus sering-sering gitu ya, tapi ya sesekali. Artinya ya usahakan, niatkan memang kita nanti ada rezeki lebih barangkali bersedekah. Untuk apa? Penebus dosa kita atau kedzaliman kita yang pernah kita lakukan kepadanya. Kemudian istighfar kepada Allah, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Dan itu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wastaghfiruhu wa inni atubu ilallahi fil yaum sab'una marrah wa fi riwayatil ukhra mi'ata marrah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, beristighfarlah kalian kepada Allah, ya, dan bertobatlah. Karena sungguhnya aku, kata Rasulullah, aku beristighfar kepada Allah setiap harinya 70 kali. Ini Rasulullah. Dan dalam riwayat yang lain sampai 100 kali. Kenapa? Istighfar kita itu bukan hanya saja untuk

0: yang menzolimi orang atau tidak, karena kadang-kadang kita juga nggak sengaja gitu Ustadz. Gimana caranya supaya kita bisa terus meminta maaf terhadap kezoliman yang tidak kita sengaja tersebut Ustadz?
1: Baik, bagaimana caranya kita minta maaf terhadap kezaliman-kezaliman yang kita tidak sengaja? Maka ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebutnya sebagai ahlul jannah. Ya, setiap Rasulullah mau mengadakan sholat berjamaah, ya tiba-tiba Rasul mengatakan akan datang di tengah-tengah kita ahlul jannah, orang yang akan masuk ke dalam penduduk calon penduduk surga. Nah, ini para sahabat itu bingung tengok kanan tengok kiri mana, tiba-tiba muncul. Ini terlambat, ada orang sahabat yang terlambat, selalu terlambat. Tapi Rasul mengatakan orang tersebut adalah ahlu jannah. Nah, ada seorang sahabat yang penasaran, kemudian singkat ceritanya dia ikutin. Dia ikutin sampai di rumahnya. Nah, dia bilang di rumahnya, saya ingin menginap di rumah paman. Karena apa, saya bermasalah dengan orang tua, bolehkah saya menginap di sini? Nah, dia sampai berbohong seperti itu hanya untuk ngelihat apa sih sebenarnya yang dilakukan, sehingga Rasulullah mengatakan, kok ini orang dikatakan sebagai ahlul jannah. Nah, minaplah dia di situ, dilihat kesehariannya, ternyata sholat malam juga enggak, sholat puasa sunnah juga enggak, baca Quran juga enggak. Ya, artinya tidak ada amalan-amalan yang spesial yang dia lakukan. Tapi kenapa kok Rasulullah mengatakan dia adalah ahlul jannah? Maka sampai di hari ketiga, saking penasarannya, dia tanya, wahai paman, ya sungguh Rasulullah 3 kali menyebut engkau sebagai ahlu jannah. Tapi selama 3 hari di sini terus terang, saya nginep di sini hanya ingin melihat amalan apa yang paman lakukan. Tapi ternyata saya tidak dapatkan amalan yang spesial yang paman lakukan. Ya puasa sholat malam juga enggak, puasa sunnah juga tidak. Ya amalan-amalannya gitu. Tapi kok Rasulullah menyebutkan apakah amalan yang paman lakukan? Ya orang tersebut mengatakan mungkin Rasulullah salah di dalam menilai saya. Nah, kemudian sahabat tersebut mengatakan Rasulullah tidak pernah salah di dalam menyampaikan sesuatu. Didesak. Akhirnya apa? Ya, orang tersebut mengatakan saya tidak pernah melakukan apapun kecuali satu. Setiap saya mau tidur, saya selalu memaafkan seluruh saudara-saudara saya, baik yang mereka minta maaf kepada saya langsung ataupun yang tidak minta maaf kepada saya langsung, dan saya selalu beristighfar kepada Allah. Ketika saya menemukan diri saya melakukan kesalahan, maka saya minta maaf. Ketika saya tidak menemukan diri saya melakukan kesalahan kepada orang lain, maka saya terus beristighfar. Karena saya takut ada kesalahan yang saya tidak sengaja dan saya tidak tahu kalau saya melakukan kesalahan. Amalan yang dia lakukan satu, istighfar. Ya, sebelum tidur dia beristighfar. Kemudian ketika dia tahu ada orang yang dia sakiti, pada hari itu juga dia selesaikan. Terus istiqomah rajin, dan dia selalu memaafkan orang-orang yang mungkin sengaja atau tidak sengaja menyakiti hatinya. Baik itu orang itu datang minta maaf ataupun yang tidak datang minta maaf, seluruh saudara-saudaranya dia maafkan sebelum dia tidur. Jadi tidak ada kesalahan sedikit pun yang nyelip di hatinya yang dilakukan oleh para saudara-saudaranya. Sehingga Pak, itu yang menjadikan dia dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka kita hari ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah kita ingin ya terus beristighfar minta maaf ya dari kesalahan-kesalahan kita, mau istiqomah, lakukan setiap kita mau tidur ya. Muhasabah, koreksi ya, istighfar sebelum tidur, kemudian bebaskan hati kita itu dari apa ya, rasa-rasa dengki, rasa jengkel dari semua orang. Bebaskan semua. Orang itu melakukan kebaikan, maafkan langsung pada hari itu juga, di setiap hari itu. Supaya nggak ada beban lagi pada diri kita. Baik itu Mbak Dian.
0: Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, ini menjadi pengingat bagi kami semua tentunya. Sebuah kebiasaan baik ya Ustadz ya, yang bisa kita terapkan di sebelum waktu tidur. Baik, ini sudah ada pertanyaan kembali yang ingin bergabung melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, suaranya agak storing Bapak, boleh agak sedikit menjauh dari radionya Pak?
2: Oh iya.
0: Iya, baik. Terima kasih. Dengan siapa di mana Pak?
2: Aming di Pandak.
0: Dengan siapa?
2: Aming.
0: Bapak? Aming. Bapak Amin.
2: Aming.
0: Bapak Aming di Panjang. Baik, Panjang. Pertanyaannya Bapak kepada Ustadz Zainal Arifin terkait orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silahkan.
2: Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam, Mbak Amin.
2: Saya mau tanya, apa sih faedah dari kita bersedekah itu, Pak? Karena tadi Bapak

0: Kan biasanya orang yang ahli sedekah masuk neraka karena dia banyak menzalimi orang. Ah gitu. Faedah dari sedekah itu apa-apa itu, Pak? Ah gitu. Karena apa bisa menghapuskan dosa? Ah gitu kan? Ah kalau itu, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Ah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aming di Panjang. Silakan Ustadz jawabannya.
2: Baik Pak Aming, Masya Allah ya. Di dalam Al-Quran Pak Aming ini ada kisah. Dikisahkan ada orang yang menyesal. Biasa orang menyesalkan itu kan ketika kita masih hidup. Dan ini nanti ada penyesalan yang terjadi kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi orang-orang yang meninggal itu mengatakan Robi laula akhortani ila ajalin qarib, kata mereka. Wahai Rabbku, seandainya engkau bisa menunda sedikit saja kematianku, ya. Menunda sedikit saja kematianku, jangan engkau mati karena aku. Ini kan tapi perandai-andaian ini. Tapi ini sudah terlanjur masalahnya, ya. Maka apa? Niscaya aku akan bersedekah. Dia menyesal betul. Kenapa selama hidupnya dia kok enggak bersedekah? Baru nanti setelah dia meninggal dibukakan oleh Allah, ya. Dilihatkan oleh Allah faedah daripada sedekah itu. Ternyata apa faedahnya? Sedekah yang kita lakukan itu satu sebagai pembuka pintu jannah. Pintu surga itu akan dibuka dengan sedekah kita. Yang kedua sebagai jumnatun minannar, sebagai tameng daripada api neraka. Jadi kita tidak disentuh oleh api neraka dengan amalan sedekah yang kita lakukan, Masya Allah. Nah, sementara gambaran surga dan neraka itu akan Allah perlihatkan kepada kita pertama kali kita itu masuk di alam barzah. Dilihat gambaran neraka, dilihat gambaran ya, surga. Ya, orang-orang yang masuk ke dalam surga dilihat amalan-amalannya apa saja. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dilihatkan pula amalan-amalan apa saja dan apa saja penangkal daripada api neraka. Termasuk diantaranya adalah sedekah sebagai penolak penangkal daripada api neraka. Sebagaimana puasa itu adalah sebagai penangkal daripada api neraka. Sehingga Pak, orang tersebut itu menyesal sekali. Ya, sedekah itu tidak harus banyak. Sedekah itu tidak harus berupa uang, apa saja yang bisa kita sedekahkan, bahkan senyum kita kepada saudara kita itu juga bisa bersedekah. Apa kata Rasulullah? Tabasamuka ala wajhi aho kalaka sodako. Senyum kamu yang kamu berikan kepada saudara kamu dengan ikhlas itu sedekah, bisa menjadi tameng dari api neraka, bisa menjadi pembuka pintu jannah. Sangat mudah sekali kita bersedekah, pahalanya begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inilah yang menjadikan orang tersebut itu nyesel, ya, seandainya engkau tunda kematianku maka aku akan bersedekah. Ini kata mereka, orang-orang yang meninggal, yang sudah meninggal dunia, seperti itu. Nah, tadi itu pahala yang sangat luar biasa kita rajin bersedekah ternyata pun masih bisa hilang ketika apa? Kita rajin menzalimi orang. Masya Allah. Jadi ketika kita sudah punya bekal modal amalan-amalan ya investasi akhirat dari sedekah yang mungkin kita keluarkan untuk pembangunan masjid, untuk anak-anak yatim, untuk ataupun untuk apa, mari kita jaga agar apa? Tidak hilang nanti di akhirat, dan kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut dan juga tidak termasuk orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Begitu Mbak Dian.
1: Baik, Masya Allah Ustadz ya, luar biasa nih perjabaran atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pendengar. Dan tadi terasa juga Ustadz, kita sudah berada di ujung perjumpaan kita, dan kami dengarkan juga pastinya pesan dari Ustadz terkait dengan tema hari ini, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silahkan Ustadz.
2: Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, jadi ketika nanti hari kiamat telah tiba, maka pada saat itulah akan muncul, akan ada orang-orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Orang-orang yang bangkrut di hari kiamat adalah mereka yang selama hidup di dunia rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat dan lain sebagainya. Namun dia ketika di dunia itu masih banyak berbuat dolim kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga kedoliman dia kepada orang-orang yang dia tidak selesaikan di dunia yang menjadikan amal pahala ibadah yang dia lakukan akhirnya Allah ambil dan diberikan kepada orang-orang yang pernah terzalimi pada saat dia masih hidup di dunia. Maka agar kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, amalan yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia itu bisa menjadi modal bekal kita untuk membuka pintu surga. Mari kita selesaikan setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah sengaja atau tidak sengaja kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Maafkan mereka, saudara-saudara kita ketika ada buat salah, dan jangan pernah gengsi untuk minta maaf ketika kita ada salah kepada saudara-saudara kita. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan kita akan berjumpa di waktu yang akan datang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami tentunya, dan juga pastikan untuk update selalu informasi Anda yang bisa Anda untuk akses juga melalui rri.co.id. Dan saat ini kita akan langsung bergabung bersama dengan Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: menginspirasi masyarakat Metro ini.
1: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Minggu 4 Oktober 2026 dengan topik berita. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung menargetkan data awal hasil sensus ekonomi 2026 dapat disajikan kepada masyarakat pada awal 2027. Saat ini tahapan pendataan telah selesai dan BPS masih melakukan sejumlah proses pengecekan untuk memastikan kualitas data. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung menargetkan data awal hasil sensus ekonomi 2026 dapat disajikan kepada masyarakat pada awal 2027. Saat ini tahapan pendataan telah selesai dan BPS masih melakukan sejumlah proses pengecekan untuk memastikan kualitas data. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung menargetkan data awal hasil sensus ekonomi 2026 dapat disajikan kepada masyarakat pada awal 2027. Saat ini tahapan pendataan telah selesai dan BPS masih melakukan sejumlah proses pengecekan untuk memastikan kualitas data. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Sution mengatakan proses setelah pendataan tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada data yang terlewat maupun anomali dalam hasil sensus. Petugas juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan di lapangan. Ahmad Rizwan menjelaskan tahapan tersebut mencakup revisi dan pengecekan secara acak terhadap hasil pendataan. Proses ini dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan petugas sesuai dengan kondisi di lapangan sebelum masuk ke tahap penyajian. Meski proses pendataan telah selesai, BPS masih melakukan penyempurnaan terhadap hasil yang diperoleh. Pengecekan diperlukan karena pelaksanaan sensus melibatkan petugas organik dan non-organik dalam jumlah besar, sehingga kualitas data perlu dipastikan kembali.
3: Sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai, tinggal istilahnya kalau ibarat bekerja itu tinggal merapikan lah finishingnya gitu loh. Awal tahun depan.
4: Awal tahun
3: depan. Insyaallah awal tahun depan. Karena kita sudah menggunakan teknologi yang pada saat didata, di wawancara, submit itu bisa langsung masuk di mesin pengolahan yang bisa langsung diolah. Tapi memang perlu ada tahapan-tahapan revisi, perlu ada tahapan untuk random check untuk memastikan data-data itu berkualitas. Karena kita tidak mau anggaran yang kita sudah keluarkan banyak, ya kita tahulah bahwa yang tenaga di lapangan kita libatkan tenaga non-organik, perlu juga dicek gitu.
2: BPS juga menyiapkan post enumeration survey sebagai bagian dari proses pemeriksaan hasil pendataan. Tahapan tersebut digunakan untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap pelaksanaan pendataan dan memastikan informasi yang diperoleh petugas telah sesuai. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan pengolahan selesai, BPS Lampung akan menyajikan hasil sensus ekonomi 2026 kepada masyarakat. Data tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi di Lampung serta menjadi bahan pendukung dalam perencanaan pembangunan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemprov Lampung mendorong penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik termasuk melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi pemerintahan kepada masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih, berbagai aktivitas dan pekerjaan pemerintah perlu disampaikan kepada masyarakat agar dapat diketahui secara luas. Marindo menyebut PPID memiliki peran penting dalam penyampaian informasi mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, dia meminta tugas utama PPID di masing-masing organisasi perangkat daerah dapat dijalankan dengan baik. PPID juga didorong untuk bertransformasi menjadi PPID yang adaptif dalam mengelola media sosial pemerintahan secara aktif.
6: Kita akan memastikan PPID kita bekerja, lalu endingnya aktivitas kita bergabung bisa tersampaikan kepada masyarakat. Nah ini yang kita harapkan teman-teman juga di OPD mulai menyajikan data-data dan fakta yang ada. Kita harus bisa menyampaikan informasi dengan situasi yang terkini, begitu. Membuat masyarakat, rakyat percaya dan nyaman namanya pemerintah Provinsi Lampung. Oleh karenanya, ayo kita bangun kebanggaan kita, kehormatan kita sebagai ASN dengan kita membangun PPID.
5: Marindo berharap penguatan PPID dan pemanfaatan media sosial dapat membuat berbagai aktivitas pemerintah Provinsi Lampung diketahui masyarakat secara lebih luas. Dia juga mendorong agar dilakukan pendampingan kepada OPD dalam mengembangkan konten informasi yang dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap OPD dinilai memiliki edukasi, regulasi, program maupun capaian yang dapat disampaikan kepada publik sesuai bidang tugasnya. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menambah anggaran 35 miliar rupiah untuk mendukung pembebasan lahan proyek pelebaran jalan ruas RE Marta Dinata hingga Padang Cermin. Tambahan tersebut, maksud kami tambahan anggaran tersebut, dialokasikan melalui APBD Perubahan 2026 dan akan digunakan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung untuk kebutuhan pengadaan tanah. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Topikullah mengatakan pada APBD Murni 2026, pihaknya sebelumnya telah menyiapkan sekitar 25 miliar rupiah untuk pengadaan tanah. Namun setelah dilakukan perhitungan di lapangan, anggaran tersebut dinilai belum mencukupi sehingga diperlukan tambahan anggaran sekitar 35 miliar rupiah. Dengan tambahan anggaran tersebut, proses pembebasan lahan diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga pekerjaan pelebaran jalan dapat terus dilanjutkan. Dalam proyek ini terdapat 184 bidang tanah yang terdampak di wilayah Kota Bandar Lampung. Sementara di Kabupaten Pesawaran, terdapat 174 bidang tanah. Ditambahkannya, proses pengadaan tanah di Pesawaran saat ini lebih maju dibandingkan wilayah Bandar Lampung. Dari 174 bidang tanah terdampak di Pesawaran, sebanyak 103 bidang telah melalui proses appraisal dan masuk dalam daftar nominatif.
7: 35 miliar itu hanya diperuntukkan untuk pembebasan lahan. Yang pada murni, kita hanya sediakan 25 miliar dan kita pikir kita coba untuk hitung itu kurang, maka kita perlukan tambahan sekitar 35 miliar untuk pengadaan tanah. Ada dua wilayah, ya. Wilayah Pesawaran sama wilayah Bandar Lampung. Ini panitia pengadaan tanahnya, P2T-nya itu sendiri-sendiri, ya, yang di wilayah Pesawaran itu Kamtah Pesawaran, yang di wilayah Bandar Lampung itu wilayah Kantah Bandar Lampung, bukan Bandar Lampung. Nah ini yang di Bandar Lampung ada 184 bidang. Saya lupa luasnya. Kalau yang di Pesawaran 174 bidang, ya ada selisih 10 bidang ya. Tapi kalau luasan lebih luas yang di Bandar Lampung dibandingkan dengan yang di Pesawaran.
4: Pembangunan dan pelebaran jalan pada dua paket pekerjaan tersebut saat ini telah mencapai progres 40%. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di jalur tersebut. Karena jalur ini merupakan jalur penting bagi masyarakat dan belum memiliki jalur alternatif yang memadai. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selatan mengungkap 27 kasus tindak pidana narkotika sepanjang September 2026 dengan mengamankan 34 tersangka serta menyita puluhan kilogram barang bukti narkotika. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Polres Lampung Selatan mengungkap 27 kasus tindak pidana narkotika sepanjang September 2026 dengan mengamankan 34 tersangka serta menyita puluhan kilogram barang bukti narkotika. Kapolres Lampung Selatan AKBP Dedi Kurniawan menjelaskan, ke-34 tersangka itu terdiri dari 33 laki-laki dan 1 perempuan. Dari keseluruhan pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti 79.230 gram atau sekitar 79,2 kg sabu, 8.556 gram ganja, 9.954 katret etomidet, serta 26 butir ekstasi. Dari 25 tersangka dalam operasi tersebut, 6 orang merupakan target operasi, terdiri atas 3 orang yang ditargetkan sebagai pengedar dan 3 lainnya sebagai pengguna. Selain penindakan, kepolisian juga menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pengungkapan kasus dilakukan di sejumlah wilayah Polres Lampung Selatan, termasuk kawasan Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni.
2: Jumlah barang bukti narkotika yang berhasil kita amankan, yang pertama

0: AKBP Dedi Kurniawan menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Lampung Selatan dengan mengedepankan penindakan sekaligus pencegahan. Selain itu, Polres Lampung Selatan juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi pada polisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Dari Lampung Selatan, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Bupati Waikanan Ayu Asalesiah memimpin langsung kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan melalui program pemberian makanan tambahan anak sekolah berbasis ikan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
2: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah memimpin langsung kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan, gemar ikan melalui program pemberian makanan tambahan anak sekolah PMTAS berbasis ikan. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan gizi dan mengedukasi manfaat konsumsi ikan ini dipusatkan di SDN 1 Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu. Bupati Waikanan Ayu Asalasiah menekankan gerakan makan ikan yang terintegrasi dengan pemberian makanan tambahan di sekolah menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran gizi sejak usia dini. Menurutnya, program tersebut menyasar langsung anak-anak sekolah dan orang tua siswa agar memahami secara mendalam manfaat dari konsumsi ikan. Ia juga mendorong agar setiap menu makanan sehari-hari menyediakan ikan sebagai sumber protein utama.
3: Ini memotivasi masyarakat untuk membiasakan memakan ikan ini diutamakan dulu untuk anak-anak di sini di SD 01 Bumi Baru. Kurang lebih 300 ya, Pak Garis ya. 300, jadi membiasakan mereka untuk mengetahui ikan ini sehat, ikan ini berguna, terhormat, dan selanjutnya mereka nanti akan berbicara mungkin dengan kedua orang tuanya untuk setiap hari disajikan memakan ikan.
2: Sementara itu, Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Waikanan, Joko Widodo mengatakan, konsumsi ikan sangat dianjurkan bagi anak-anak karena mengandung omega 3 yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak.
4: Yang jelas, kalau untuk ikan itu kan kalau untuk anak-anak, itu untuk kecerdasan, kesehatan yang jelas. Kesehatan dan kecerdasan, karena ikan kita tahu sama-sama kan itu mengandung omega 3 yang sangat dibutuhkan untuk tumbuhan otak yang jelas. Jadi kami dari penyelenggaraan ikut mendukung program-program yang dilaksanakan kegiatan di dinas itu. Mungkin itu.
5: Kalau anjuran untuk makan ikan ini sebaiknya berapa kali, dok?
4: Minimal satu kali, satu hari.
5: Itu jenis ikannya nggak ditentukan?
4: Nggak ditentukan.
5: Yang penting dia ikan.
4: Iya, ikan. Karena dia kan omega 3-nya itu tidak seperti kandungan daging yang lain. Dia lebih istilahnya untuk pertumbuhan otak. Saya kira itu kalau dari ikan.
2: Antusiasme juga datang dari siswa penerima manfaat, salah satunya Azaidan yang merupakan siswa SDN 1 Bumi Baru mengaku senang mengikuti kegiatan gemari ikan karena rasanya enak dan menyehatkan.
6: Dengan siapa, Dek?
7: Azaidan.
6: Azaidan suka nggak makan ikan?
7: Suka.
6: Berapa kali dalam sehari?
7: Dua kali lah.
6: Apa rasanya?
7: Enak.
6: Terus ada nggak manfaat makan ikan ini?
7: Biar sehat.
6: Dengan acara ini harapannya untuk diadakan lagi atau bagaimana?
7: Seru aja.
2: Dengan adanya program berbasis PMTAS ini, Pemkab Waikanan berharap dapat meningkatkan status gizi anak, mencegah stunting, serta mencetak generasi Waikanan yang cerdas, sehat, dan unggul. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Mural kini menjadi salah satu wadah ekspresi kreativitas pemuda di kota metro dalam menyalurkan ide, gagasan, dan pesan positif melalui karya seni visual. Kehadiran karya mural di ruang-ruang publik tidak hanya memperindah wajah kota, tapi juga menjadi media edukasi dan refleksi identitas generasi muda yang produktif dan inovatif. Laporan selengkapnya kita akan dengarkan sesaat lagi.
8: Ya, mungkin dengan gambar ini bisa menginspirasi masyarakat.
9: Sejumlah pelaku kreatif graffiti dan mural di kota metro mengambil langkah unik dalam terlibat langsung dalam memperindah lingkungan rumah ibadah. Para pelaku yang menuangkan kreativitas seni visual di dinding area lingkungan gereja sebagai salah satu bentuk nyata aksi kepedulian lingkungan dan sosial. Salah satu pelaku kreatif graffiti kota metro, Genta, mengungkapkan bahwa keterlibatan dalam mewarnai dinding rumah ibadah merupakan wujud nyata dari kepedulian para seniman terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, seni urban harus bisa menyatu dan memberikan dampak visual yang menenangkan bagi setiap orang yang melihatnya. Dirinya menambahkan, langkah dirancang sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan kreativitas di kota metro. Hal tersebut sebagai langkah dalam menghadirkan lukisan dinding estetik yang tidak hanya bertujuan untuk mengubah wajah tata kota metro menjadi lebih hidup, tetapi juga mampu meningkatkan inspirasi masyarakat dalam mengapresiasi seni urban yang positif.
8: Yang kami buat ini sebagai seni dan menginspirasi masyarakat Metro. Mungkin gak bisa diungkapkan kata-kata, dalam bentuk gambar ini kami bisa menginspirasi lah. Untuk gambar yang kami buat ini, kami membutuhkan 7 cat mas. Dari cat dasar, dari untuk menambah lagi, lebih terang lagi. Kami gambar wanita untuk memeluk bumi. Itu seperti untuk yang sekarang terjadi di Indonesia ini kan banyak sih penumbangan pohon liar, banyak apa yang merusak alam. Untuk melindungi lah alam ini contohnya loh, bagaimana itu kita untuk melindungi alam di Indonesia ini yang sudah mulai rusak. Ya mungkin dengan gambar ini bisa menginspirasi masyarakat Metro dalam perlombaan yang di gereja ini mas.
9: Dengan adanya ruang berekspresi di area publik maupun lingkungan keagamaan, dirinya berharap kota Metro mampu bertransformasi menjadi kota yang ramah terhadap industri kreatif, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk terus menyalurkan bakat dalam kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung Palasta Situpu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
10: Pintas Lampung Olahraga.
1: Penggunaan Stadion Pahoman untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026 mulai dikoordinasikan dengan agenda pertandingan Bayangkara Presisi Lampung FC. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
11: Selain itu juga ya masyarakat olahraga ini juga biar tetap bisa beraktivitas juga gitu, bisa berolahraga. Karena memang fasilitas olahraga kita yang sangat minim. Jadi
12: pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung, Dinas Pemuda Olahraga Dispora Lampung, serta pihak Bayangkara FC. Stadion Pahoman direncanakan menjadi lokasi pertandingan sejumlah cabang olahraga dalam Porprov, terutama atletik dan sepak bola. Namun, jadwal penyelenggaraan perlu disesuaikan karena stadion tersebut juga digunakan untuk kegiatan Bayangkara FC. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Ria Gusria, kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan jadwal penggunaan stadion untuk mengakomodasi kebutuhan pertandingan atletik dan sepak bola. Ia menjelaskan pengaturan waktu menjadi hal penting agar pelaksanaan Porprov tetap berjalan sesuai rencana tanpa benturan dengan pihak apapun.
11: Nah, tadi kita sudah menyampaikan usulan bahwa jadwal kita khususnya untuk Stadion Pahoman itu untuk pertandingan atletik dan sepak bola. Nah ini menjadi masukan, nanti dirapatkan kembali oleh Dispora untuk menjadwalkan itu. Tapi intinya Porprov ini juga karena ini adalah hajatnya masyarakat Lampung dan juga tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Lampung. Ya kita sangat berharap sepak bola dan atletik ini juga tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan di Bayangkara FC.
12: Sementara itu, Porprov merupakan agenda olahraga yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Penyediaan fasilitas pertandingan yang memadai menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran kegiatan. Dirinya berharap penggunaan stadion dapat diatur secara profesional, sehingga kepentingan penyelenggaraan Porprov dan kegiatan Bayangkara FC sama-sama terakomodasi. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Minggu pagi di 4 Oktober 2026. Senang sekali Dian bisa kembali menyapa Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kami akan siapkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan memangati Anda hari ini di akhir pekan, tanggal muda. Aduh, cerah banget sih, secerah cuaca hari ini juga di kota Bandar Lampung ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk, ini ada Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

bersama dengan Octavia kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini. Pagi-pagi di hari Minggu ini ya, tadi juga pas berangkat saat subuh, wow, udah rame banget jalanan ibu kota ini, apalagi menuju ke Tugu Adipura. Apalagi memang hari ini adalah Car Free Day ya. Jadi semangat banget semuanya untuk keluar dan menghirup udara yang segar, terus juga sekalian ya lihat-lihat ada UMKM kuliner, UMKM fashion yang lucu-lucu banget di Tugu Adipura. Semangat pastinya ya untuk para pejuang cuan dan juga pejuang sehat. Makin kesini tuh orang-orang makin aware loh dengan kesehatan ya kan. Apalagi kalau misalnya udah mulai nih, aduh kok pegel-pegel gitu ya di tengkuk leher, kolesterol kah? Jangan self-diagnose, langsung aja cek ya di tentunya juga tenaga medis. Nah, ngomongin tentang hari ini pendengar ya, yang pastinya juga kita mau kasih info-info yang menyemangati ya, karena memang kita perlu banget asupan-asupan informasi yang juga pastinya membuat kita semakin optimis gitu ya, dan juga semangat ya. Apalagi nih kalau ngomongin tentang penghargaan, wow, banyak banget penghargaan yang didapatkan di Provinsi Lampung. Ini salah satunya juga ada di prestasi bidang teknologi pendidikan dan olahraga. Widih, seru banget. Tapi kali ini kabar baik datang dari upaya menjaga tanaman langka di Lampung. Wih, apaan tuh? Nah, jadi kali ini Kebun Raya Itera bersama PLN Nusantara Power Up Tarahan berhasil meraih predikat Gold Indonesian SDGs Award atau ISDA 2026 lewat program konservasi kantung semar. Tahu kan tentang tanaman kantung semar ini yang menarik banget ya. Memang tanamannya tuh langka dan unik gitu loh, karena dia tanaman tapi dia juga bisa untuk makan serangga gitu ya. Karena memang dari bentuknya sendiri yang menyerupai kayak tabung, kalau si serangganya itu seakan-akan kayak ada umpannya gitu ya, biar serangga itu bisa masuk gitu ke dalam kantungnya dan kemudian bisa menjadi makanan ya, begitu. Unik gitu, karena tanaman kok makan serangga. Nah, program Rumah Konservasi Kantung Semar ini sudah berjalan 2 tahun lalu alias sejak 2024. Bukan sekedar tempat melestarikan tanaman, tapi sebenarnya rumah konservasi juga dimanfaatkan untuk edukasi dan penelitian keanekaragaman hayati. Ribuan peserta dari berbagai jenjang pendidikan bahkan telah mengikuti kegiatan edukasi lingkungan di tempat tersebut. Programnya dinilai mendukung sejumlah target SDGs, mulai dari ekosistem daratan, pendidikan berkualitas, hingga penanganan perubahan iklim dan kemitraan. Selain penghargaan untuk

programnya, manajer PLN Nusantara Power Aptarahan Dwi Suprianto juga mendapat penghargaan The Best Manager in Biodiversity. Kolaborasinya akan terus dikembangkan untuk memperluas edukasi dan pelestarian keanekaragaman hayati di Lampung. Jadi, menjaga alam bukan cuma soal tanam pohon aja. Karena dari satu kantong semar aja, bisa lahir prestasi sebesar emas nasional. Ih, seru banget ya. Kira-kira apalagi nih tentunya yang bisa untuk dikembangkan dengan teknologi yang ada, dan pastinya ini juga turut untuk menambah kesejahteraan di Provinsi Lampung.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Pembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi